minggu tu ngau cerita hari menua Mumbai di India. Nama ceritanya di Mumbai India ada Din. Udah sedia kita bersenam kuyo. Aku ngenang senentang sikut lelaki. Ya tu tadi nak nemu nama kebuah tak ngeruntun Maria siku Indo. Dia runtunnya Maria Indo yang tadi serta ditaban ke lari. Unyo benar orang bergagai ke lelaki itu peningah. Siapa namanya? Namanya Gopi R. Gawari, berumur 28 tahun. Jadi paginya peningah orang benuang berselalut bersebelah tamu. Berbeli ikan, berbeli ke manu, berbeli ke kambin, berbeli ke buah, macam-macam. Yang tadi berjalan ngigak ni bagi orang Indo ke layap. Mansang tadi peningau bertemu ya siku Indo tadi benung nya menteri saya mari Indo nya kira ya dalam 20 lebih gram mari Indo nya nya cukupnya lagi ge de jalannya tadi dari belakang lalu diruntun ya mari Indo nya ya pun cecapu ngelari ke diri orang lalu bergagai ke datai besiti sukuat kebetulan bunyi kurang ngai na bisa ke polis berjaga dia engkanya sidaknya nasigi berjaga orang ke beli ke barang bertamu nya ya pun datang tangkap orang. Lebuah ke dekat ditangkap perpeningan maya ke Belanda tadi. Lalu disuap ya Maria Indonya. Lalu disuap, lalu ditelan. Telan ada airnya mungkin enak ya. Nelan namanya Maria emasnya tadi. Okay, Maria sebarang Maria emasnya. Oh, pemerat ya dia tu nanti nak salah aku yang tadi. 25 gram pemerat Maria Indonya. Data Dedin lalu tanya polis. Amai dia nguruntun Maria Indok tu. Nandai tuan dia ni mesti suka tizir tau berjaga. Kok gopi peningau? No, lalu padah korang. Uji baik dia tuan. Pansi ada mamai tuan. Lalu baik korang lagi hospital Raja Wadi. Data Dedin di X-ray peningau. Dia ni boleh lepas. Nama tenda ditemu dalam dia. Kerban-kerban kita dalam dia. Sekunyi-sekunyi yang udah temu magam. Pernah orang amai bisik Maria Indo yang tadi ditelan ya. Benung berguluang dalam perut ada dia. Oh, kok dutur tau nanti kak ngeluar ketau bisik dua itu cara aja tuan. Kok sikut dutur satu buntas. Tante berbuntas tadi kami berguna ke dua pakar nyumui duit. Oh, nak uliah kok polis cara kedua apa ni? Kok polis cara kedua tu tuan pedis mimit. Cara kedua tu kami ngepam. Pasuak ke kami air dalam perut ya tuan. Haji yang dari Jumal baru adin. Depasuak kami air, depasuak kami gis. Awak aku tanya pansur. Ah, caranya kok polis. Oh benar, tadi peningau. Ya, ada tancang orang tadi. Lalu ada pam korang air, pam korang gis. Ya. Tang cara tu nak mujur, nak pansut-pansut. Dia ekserer baru lagi bedau mariaknya dia. Oh, tu saya tu berkeni ke tu kok polis. Ya, polis ikut berjaku. Uji kita kena cara lama keliat tuan. Uji semua makan pisang. Lancar eh, birak lagi tuan. Bekeni cerita eh, pengata mansang. Awak kian dek ke pasal tamu kian. Tok duit. Ketua polisnya tadi. Alu beli di standan pisang. Alu desan sidak pisang. Data dia. Ha, tok. Kau ketua polis madah ngagi kopi. Empat dia pisang. Temuk dia pisang standar tu. Semua yang pendingan 48 ringgit pisang. Semalam-malam ngau sabar-sabar kopi makan pisang 48 ringgit pisang kerempak ya pendingan. Nama pengujuang ya tubu buah. Nyobira ya paginya. Oh, segi tebu buah punya kami ada dia. Dan nama jakut kita. Tebu buah magang ke dek? Polis tadi peningannya. Empat ikut polisnya. Gail buah birak berjamban. Sikuk ngami gamar. Ngenak telepower tak kita. Ganas polis di India ada din. Ambil orang bukti. Ambil bisa temu orang tadi mariaknya. Kami. Cuci sidak ya. Lalu dituci. Ngenak macam. Ngenak keluruak. Kini ngenak nama cuci. Simpan plastik. Lalu baik ngagi kot. Jadi lelaki bernama Gopi tu peningah. Dia dawa bakis ngeruntuan Maria Indo. Nada penyakit ngigak penyakit. Okey nyamai ya agak bahaya makan pisang kelalu mayuah. Munyi kok orang kelia, orang tuai kelia. Nanti kelalu mayuah makan pisang bun. Sekunyil nak nakal. Munyi kurang.
Ya, tadi peningah ya oleh si ko lelaki berumur 28 tahun bernama Gopi di menua India. Dia ngeruntun mari si ko Indo ke ngujuang ke ditangkap. Ya, tadi leman berita terubah. Kita masih ngege leman berita kita kedua sekali itu jadi di Ceres di Brazil. Nama gaul ya lelaki itu. Salah sukat. Hanya ya dengar kita nama kebuah aku madah cerita atau genang senentang salah sukat. Nya menasib siko lelaki orang jil tu tadi itu nguji dekat ngelari ke diri dari sebuah rumah jil di Ceres di menua Brazil lidin peningah. Dalam tahun 2012 subak cerita tu ditemu aku lelaki tu bernama Rafael Valadao berumur 28 tahun agi biya sama bakal Gupi tadi ia nguji dekat ngelari ke diri dari rumah jil nak nemu nama kes berapa lama ada jil tang ya ngobrol kaban yang tadi bisi udah bawam. Kita itu ngenyadi lama berumah jil tu sampai ko ya madah ngagai kaban sekonya meh kita itu nak tahu nak lari aku medak ba bilik mandi kita ada dian bisi payap air kuah air atasnya tadi besinya uji kita muka kuah air besinya nyak kena kita ngagak lubang ba dinding rumah jil kita itu. Lepas rumah dia kita itu nungak ngagai kampung kia nungak ngagai pagar dia dia. Nah, di dia kita lari. Kau si kau mana penemu nuan sambi. Aram kita ngerjanya malam tu. Udah bekau ke mandiknya peningau. Lalu dia nyak sidak ya tadi. Batang payip atasnya ke kena pancur airnya tadi. Lalu ambil sidak. Nyak maka dia kena sidak ngerituak-ngerituak. Lubang dinding rumah dia tadi. Kebetulan rumah dia peningau nasi udah lama. Engkanya segi bangsa kejayuk ke kini berkini kati sidak yang mujur ke nyaga ku lihat hati degaga sidak lubang udah bekau degaga ditebuan dari pansuan saya ku dulu membala kita ku lagi ku dudi pansuan ku Rafael Valadao tu tadi pansuan belkaban dua siku pansuan dua siku pansuan dua siku pansuan aku lagi pansuan ku yang mana ke siku alam cepat sampai cepat sampai sebenarnya belagat mersa masuk adalah lubang cepat nyukual kual nyukusil kusil ya. Mansur kerana uria nama kebuah orang tubuh mimet. Ya tubuh berbesar mimet. Kan sesegala mimet pendek tubuh. Kengujuang kaya terinyo lekat nyo mengkang. Kak ya reverse nge nyadi. Kak ya mansang keluar nge nyadi. Jadi tau sangkut berpungguang dia. Sangkut bertulang punggung nak uliah dia belah kaban apa nak lantik nanti kaban dulu ke kami lalu cacapu warna ketu kita meninggal kau ketu akai parai meketu lagi deh. Bala kaban ada menganti dini roka belegatnya benuang musin-musin kanan luar aja peninga kau ngujuang kaya lalu ditangkap orang udah ya ditangkap orang peninga dekat ngau robomba nyu nebuak lubang besar lagi ya ada baik ngagi klinik nama-nama kubah raja sebelah punggung. Kena parut semin sebelahnya. Lalu ya pendijian. Nak nemu tambah orang dengar aku ya. Dalam kes tu dipecara aku orang baru nguji dekat lari rumah jil ditambah hukum jil serta dengkah orang bet jil ke pemadu ya tebal di indian rumah jil. Macam-macam tanya di bersedak tu ya. Kang lari ke diri hari rumah jil. Kita mensang agai senaman kita ke nombor tiga. Nyadi di menua Virginia, di menua Amerika dan peningan apa menua US dan aku ngenang senentang sikut lelaki. Pelbak aku bisik kita kalau dengar cerita ngenang orang ke kena kilat, kena pancak kilat, kena pangkak ke kilat, nyitar ya tadi. Mayu orang yang tadi nasigi nadai megang ketegalnya. Tang sikut lelaki di menua Virginia dan 7 kali ianya tadi ngitar ngemal ke peninga tang ya nak mati-mati ketegal ngitar tu tadi lelaki tu bernama Roy C. Sullivan meruan dikenang dalam sejarah ketegal 7 kali dipangkak ngitar tang ya nadai apa nama ajak mutakinya di lelaki tu ya gawak ba kampung galau nya di ranger kampung ba ndua ke dokumen Shenandoah National Park di Virginia di menua US di dian nya me pengawak ya nya me keterubah ya peninga tahun 1942 ia dipangkak ke ngitar lebuah ke berjaga ba kampung dia benak kita ba tiang ketinggi rumah ketinggi gagak resmen ya de gagak kena orang nginau kampung terpuang ya mayanya medak ni bagi kanan luar ke bisi angus ngenyet ba menua sedak dia dia
de benon de praktik ya. Mayanya meh demal ke kilat, demal ke nyitar peningau. Udahnya tadi kedua kali dalam tahun 1969 lebuah ya deriba kereta. Lebuah nak muka-muka nak nama layak yang ngobalan nyitar tau. Lebuah deriba lalu demal ke nyitar. Mayu-mayu orang berjalan lalu ni agak kena mbar ke nyitar. Udahnya peningau mayanya buat ngobalu keniang yang ngus. Tangian ada apa namanya aja. Ya ngus bulu keniang, ngus buat-buat. Dalam tahun 1970 sekali lagi ia bernasib ayah kita yakin kita bernama Sullivan tu kena pangkak ke kita lebuh duduk balaman rumah. Nah dari kebuah-buahan tadi duduk balaman rumah kaki kuit-kuit ngirup teh lemainya lalu gembal ke ngitar akik kita tu tadi kau ngujuang kebuah mayanya angus peningau nyubau rum. Sekali lagi dalam tahun 1972 peringa ia nyak kena pangkak ke ngitar baru gal. Ha bandur ya ke berjaga namanya nginau kampung tadi ke ngujuang ke mayanya buat ya penangus. Sekali lagi tahun 1976 ia dipangkak ke ngitar ke ngujuang ke buku aliknya ngus ke macam-macam utak kenyadi ba ayak kita itu. Kepenudi sekali tahun 1977 ia dipangkak ke ngitar. Kira kepenudi ya meh lebuah ke ngintai empai lemak nyudah ke pincin. Ia hanya tadi ngintai lalu mba ke gitar. Tang ya nadah penama peringat. Dia tetap ke dalam Guinness Book of Record nyadi orang ke pemandu suah demak ke ngitar. Nyak man tadi ayak kita bernama Roy Sullivan ia nadai dalam tahun 1983 lebuah ke berumur 71 tahun. Suah mai depan kak ke ngitar 7 kali ya. Jadi pesan ke kita nanti lebuah hari kak kudi ke bisik kilat semua anang berdiri betul endur ke terbuka bekenya ya. Jadi nyak mentari peninga leman berita kita ke sekali itu akai udah puas kita itu tadi nyu risi-risi yang betegisi yang kita mendiang ke lagu dulu kita berperindang boleh kita mendiang ke lagu udah lagu telgi kita bisik leman berita kita keempat ngau leman berita kita kelima.

tai nyambung cerita tu nyadi ngagai bala kita ke baru mendiang ke radio baru ninga ke program leman berita kita sekali tu kami tu dah jauh agak berjalan dah lebih setengah berjalan kami tang nak dengar mo nanti kita dekat ninga program tu nak ampir ke sekali tu aje kita ninga ya hari 2 pukul 5:30 lemai ba dalam laman YouTube ba ruai leman berita pun bisa kita mensang ngagai menua Armenia di Colombia din peninga ya di menua Colombia din aku dekat ngenang senentang siko ibu. Kita itu di dunia atau peningan mayuh macam kerja penguat. Bisiknya kerja perintah, bisiknya tajri. Kerja company, bisiknya gawak kediri, bumai, berkebun, bertupik, berikan. Mayuh macam penguat di kerja kita. Semuanya tadi ngenatai kasih duit. Cara kita ngigak pemakai, ngigak duit, siku-siku, nah tak sebakal. Di menua Colombia ni pening aku ngenang senentang siku ibu kita. Ia tu tadi bernama Dona Mariam, berumur 67 tahun. Nama kerja ya, bisi kerja ya pening. Tak pengawal itu, nanti berapa dengar kita. Bekeni kok pengawal ya tu. Ia yang tadi kerja ya berjual gosip. Mayuh macam berita menjadi bertumpuk pendiau sedak ber Armenia di Colombia dia pening. Semua dia temui magang. Kerja yang ingat berita nama cerita-cerita ke nanti berapa benduanya temu yang magang. Bakal surat kabar ibu kita tahu. Cerita senentang orang baru beli barang. Orang kebisik belayak melaki bini. Orang kebisik bertaban. Orang kebutang, bertumbang. Orang kebekendak. Orang ke mayuh macam cerita. Ditemu yang magang nama kak kita. Bekini ya boleh duit deh. Jadi nyak main peningan aku. Maya aku kemaca leman berita tu. Nyak kemudah apa bisik orang sanggup maya rindai tua itu. Bernama Dona Mariam tu tadi. Berumur 67 tahun. Sidak dekat nemu. Nama tak nyadi bak menua kita di tu. Wai kok bala sidak kinduk dia. Nah nemu wai lama dah kami tu nak pulai kita. Nanti kita ikat nemu je nanya bak ibu Dona dia. Nemu ya mayu macam cerita temu. Bertemu orang wai apa dengar. Oh ibu, nama cerita ke bisik nyadi badi tu lama dah kami tu nak pulai kita. Kau balas sedaknya bertanya. Oh mayu cerita ke nyadi di tu wai. Ni kat temu kita. Cerita ke balat nyadi. Tau ke kebiasa-biasa aja. Tau ke begini. Itu si dia meh wai. Ni bagi siapa bisik orang bini baru di tu. Atau ni, nanti kita akan nemu bayar dulu. Au, sikit dia bayar apa dengan. Jadi berapa bayar ya? Bayar tadi ditetapkan antara 5,000 ngagai 10,000 peso duit Colombia. Kira yang tadi 6 ringgit ngagai 13 ringgit duit kita. Bisik yang tadi ya kalau ngecas orang 700 ribu peso atau 884 ringgit. Cerita nama ke dikunsinya. Tu cerita senentang orang kebisik belayak melaki bini. Apakanya tadi nyua cerita gosip, nyua cerita senentang penghidup orang. Ibu kita bernama Dona Miriam tu tadi ya. Okey sesebarang. Bekini yang tadi pendengar nemu kendak kita dua buah rumah dibeli ya. Ngau duit berjual cerita gosip tu. Amai-amai dudi ceritanya. Cerita gosip boleh dijual. Okay, kita mensang agak leman berita kita ke penudi sekali itu. Peningan leman berita kita kelima ke sekali itu. Nyadi di Munah Singapura, ni buah Jawa. Aku ngenang senentang orang bertupik mayau. Siapa rindu bertupik mayau? Aku heran ke gedang. Lagi ku dia di Kuala Lumpur sebab apa orang ke bertupik ke mayau. Sanggup beli mayau. Ya, genak murah-murah harga mayau tu. Bisik ke harga 800. Udahnya tadi harga 1,002, 1,005, 2,000, 3,000. Lama menyadi ku sebab kerja bak tempat orang ke berjual mayau. Bisi hotel mayau. Kayak bola-bola au. Bisi hotel nu nyinggah ke mayau. Kita itu jarang tinduk di hotel. Mayau. Ngau kuih dia di hotel. Bak de dien. Bak dia tahu dia bisa di Sarawak dia tahu. Berjual pemakai-pemakai yang kita yang nyentik lagi sardin ikan. Baru kali 5-6 ringgit. Nsidak berbelah ringgit setin sardin. Dempak balai jelur tu. Hanya men tadi gila orang tu. Bertupik ke mayau bekinya. Ya? Nak makan kita. Nanti kita ada menua ada mayau. Beri asyik barik kita. Lalu-lalu asyik kita nya. Ngurah tu nak. Tang aku kaya dekat ngenang senentang bangsa mayau. Ya. Ya kena tupik ke mayau itu kaya. Aku dekat ngenang senentang di menua Singapura di peningal nak tahu sebarang nupik mayau. Nanti kita di Sarawak di tahu. Nanti kita di Malaysia di tahu. Nadai masalah nupik mayau. Kak nupik mayau mal, nupik mayau murah. Nadai beli sin. Di Singapura, bisik di sin. Jadi, nyak mentadik peningal ke nyadi di menua Singapura punya kaku rupun tadi. Mayau tu diletak ke sidak ya. Nitiah ke undang-undang jelur ngau burung tupik. Nanti dekat nupik mayau.
bayak kenyak tadi mayau beli tahu ke mayau ketemu ke TTC jalan anak mayau tadi nak tahu nak beli sian upis pakara jelu tahu ke veterina di menua Singapura nya pedinga nanti sirap jalan ke pansik ketemu ke kita nupik mayau nadai microchip udah nya tadi nadai lisin nadai surat lisin kita nya tadi udah alu duku amar mata duit $5,000 Singapura kira ya $16,000 duit kita di tahu nanti ditemu salah. Nya di menua Singapura kita di tu akai. Nyu belayak bala ketega mayau biro ke sepiak. Udahnya tadi ngacau mayau induk di tu. Kian ngagai rumah ke sepiak kian belayak ng mayau orang. Ah macam-macam utai kenya di menua Singapura nak boleh bakenya. Nanti di ditemu mayau di tadi di persa orang ada chip, microchip di scan bisi tak kena orang scan yang tadi ditemu orang mayau di nadai ngena microchip. Saman $5,000 terus. Hanya mentah di peningan laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejala yang kami di Wi-Fi Mi Band RTM di Kuching. Terima kasih udah bergulai yang kami. Kelebih lagi ngau aku teman lagi dalam program laman berita. Nanti kita akan temu baru surut aku ke minggu tu bertemu buat maya kebukai. Bye.

0: Ayo sedikit ya Bu, hari bintangnya pernyang. Kembali lagi Lisa, aku udah juara ke malam itu tadi ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM itu yang agak pekit begitu, kita cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu bercata sepanjang juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku udah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pembasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Oke, semangat Arisa tanah bernyang.
1: Tapi puji gagal semua finalis ACSJ ke-9. Pemutus rengga final ACSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, Leka Pemadu Mana, Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis Pemadu Popular, Mawat. Persembahan Pemadu Mana, Mawat. Vokal Pemadu Mana, Winnie Albert. Lagu SSJ Pemadu Popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat.

0: Bak media sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Halo semua, aku Phoebe Chloe dekat Mantai Kepengagati. Terima kasih Mamat ngagai semua kita akan nyukung kelebih lagi ngagai Sidak YFM lawan Sidak SSJ ngintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat cakut tu muka dituju kaku ngagai pendai aku Pak Miridin lapan aku udah lama nak medak Sidak ya lama dan nak nemuai sedua yang bisa sampai kaku engkau. Semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang kesikit nyukung aku selamat tu ngagai balam nyadi ku ngagai orang-orang ke Pak Kucing ke support aku ngarap ke kami penyanyi-penyanyi pengkarya penghasil lirik pemusik Pak Sarawak itu semampai bersemangat terus berkarya dan ngarap ke semua kita terus nyukung kami. Thank you.

Ya, lagu hari Ricky Andrewson bergulai nak sejalan. Ngujung ke jam dia tu 39 minit dah lepas pukul 8 pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru angkat, baru Dani, baru celak ke mata. Kini pagi tu angkat-angkat out. Dia tu dah pukul 8:30. Berberus ngelik, bunga semua dulu. Giro pagi dulu sepedau kita ngerja pengawal. Sari tu engkau kita bisi pengawal ke dekat dia. Atur kau dah di perambu kita sari tu harap ke mujur magang. Jadi sari tu kita ke bisik gintu hari pengada kini kena 10/11/2026 break selama hari pengada ngagai kita. Jadi ke dia tu tu peningah tung lansak mimit pengawak ke benun dia tur benun dia tur pengawak berbaris ngau gempur besar berserimai ngau pengerami ngintu hari pengada TYT ke 80 bak pada merdeka lalu berserimai ngau pengerami ngintu hari pengada TYT ke 80 dia sari tu enggak dekat diatur istiadat per pengundian darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak ba Astana Negeri Sarawak tengah hari itu lagi lalu muak ke malam tu dekat diatur majlis jamuan negeri ba Dewan Undangan Negeri Sarawak serta pukul 8 malam dia bisik konsert rakyat ba Padang Merdeka itu mega. Jadi kita ke bisik engkau sama medak program itu pagi tu tahu ke malam tu kini ba pagi yang tadi anang pagi yang sebarandur gigandur ke nak nanggul pejalan orang buka kai terulih perambu pejalan kita mana-mana awak ke ndak nanggul ngagai orang bukai mega serta kena jalan alternatif kena nyeliah ke penyekut jalan kita lebih lagi kita ke bisi ngagai atau ke medak pengawak atau ke pengerami berserimai ngau pengerami ngintu hari pengada TYT ke 80 bak Padang Merdeka di Kuching di tu. Terus gelas jalan dengan kami tu lagu hari Vanessa Elaine Sigat Udo lagu baru bak YFF. Pengerap pagi.

0: Ve sedia. Ve sedia kok minun sakta jora chapa kubiala ningi tu. Sapa kedekat rupi surat kabar. Kertawa ngel kami.
1: Ah, ada di mana?
2: Yalah, dia naik.
0: Nanti dia setar ya. Lagu ngel kami.

0: Lagi pronounce tu ya.
1: Kita ngangai kami buat pantai, kami belagu pedak kita punya orang belakang.
2: Aku antara lemah lawan sari tu kejap sih 2 kejutan.
3: Perina yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama beritangan.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
3: Tahu.
6: Itu kenyo. Kalau minta udah rempau.
3: Bisa bala tu minta. Itu kenyo.
7: Sama pagi.
0: Kau jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang bom.
1: Kita. Sirap Nora.
8: Carta Kenyalan tahu dipada bak Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.

Yalah gori Clement Joy antara menuang ujung ke jam dia tu. Nah, Mina lagi dekat pukul 9 pagi, pukul 9 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jadi tu nak kita bergulang aku Nancy Tamu minta kasih berapa gerak pagi sehari tu kena 10 hari 10 2026. Ingat ke kita dengar lagu dari Monica Allen Nuju Melikai.

0: Belanjawan 2027 Wan Nasional ikrar kerajaan tidak pinggir rakyat. Jerebu 33 kawasan catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Belanjawan negara merupakan wan nasional atau ikrar sebuah kerajaan yang bertanggungjawab terhadap rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu ketika membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat semalam.
1: Negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya.
0: Sementara itu, limpahan pertumbuhan ekonomi negara perlu dinikmati rakyat menerusi peningkatan taraf hidup dan peluang pekerjaan lebih baik. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, perkara itu menjadi antara tumpuan Belanjawan 2027 yang turut mengambil kira maklum balas rakyat.
2: Usaha kita dalam Belanjawan 2027 adalah untuk memastikan yang limpahan yang didapat kerana negara telah berjaya menjadi satu negara perdagangan yang baik akan turun kepada rakyat. Dan kerajaan telah mendengar feedback yang kita dapat dari berbagai pihak dalam sesi jelajah belanjawan yang diadakan, sesi pembincangan yang diadakan dan rintihan yang diterima.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Usaha memastikan manfaat Belanjawan 2027 sampai kepada rakyat mendapat reaksi positif.

hari tu Hari Kesihatan Mental Sedunia. Peringkat awal kesihatan mental bermula dengan masalah kemurungan. Apabila masalah kemurungan tidak dapat ditangani, kesan jangka panjang boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Tanda-tanda kemurungan adalah

Walaupun sudah tidur seharian, rasa diri tidak berguna, bercakap seorang diri serta gangguan perasaan. Hari Kesihatan Mental Sedunia yang disambut pada 10 Oktober setiap tahun sebagai meningkatkan kesedaran global mengenai isu kesihatan mental dan menggalakkan sokongan tanpa menghakimi. Dapatkan rawatan perubatan, jalani gaya hidup sihat, bergaul dan berkawan serta luangkan lebih masa bersama keluarga. Klik hari itu, Hari Kesihatan Mental Sedunia.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan

0: Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Nyaman ke hutuk man. Tok mesti kopi yang jena.
2: Nah. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

0: terima kasih sekali lagi untuk semua yang tu mendengarkan Surah FM untuk bagi kita. Alhamdulillah, kembali lagi Yus dan Jai teman kita orang, dan seperti yang kita dah maklumkan tadi Jai,
1: bersama dengan tamu kita Yus.
0: Ya betul. Dan pagi tu si kesoangan, kita akan bercerita lah pasal pasca belanjawan 2027 bersama dengan tetamu kita yang dah pun berada di Konti Surah FM, Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf bin Abdullah, yang merupakan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Assalamualaikum dan selamat pagi.
1: Selamat Prof. datang ke Konti kita, Prof.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih DJ Yus, DJ Jai, sebab menjemput ke Konti pada pagi tu.
1: Sama-sama.
0: Alhamdulillah. Dengan cerita kali pertama dia masuk di Konti Surah FM, Prof.
1: Pengalaman baru.
0: Pengalaman baru dia, Prof.
2: Terus mula apa nama tu.
0: Dan seperti yang kita tahu lah, Prof, semalam pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Maha Berhormat PMX, yang kata orang tu antara peruntukan yang tertinggi dalam sejarah negara lah, RM459.84 bilion keseluruhan yang diumumkan oleh Yang Maha Berhormat PMX. Tapi fokus kita tu bukan kepada angka yang makro yang besar lah, tapi sebaliknya impak langsung bajet ya terhadap kebajikan dan juga poket rakyat Sarawak, terutamanya sidak yang di luar bandar lah tu. Dan mungkin kita lihat lah, Prof, antara kata orang te peruntukan yang sangat-sangat tinggi yang diberikan oleh Yang Maha Berhormat PMX kepada Sarawak adalah 16.2 bilion. Dan mungkin kita lihat lah, menerusi kerangka peruntukan pembangunan negara tu, seperti yang saya nyatakan tadi, Sarawak menerima agihan yang tertinggi sebanyak 16.2 bilion, meningkatlah berbanding tahun sebelum tu. Dan dari perspektif luar bandar tu, mungkin Prof lah boleh kongsikan, macam ni lah setidaknya agihan sebesar ya, nak diterjemahkan kepada kemudahan asas yang sangat kritikal, contohnya macam jaringan jalan raya, bekalan air bersih, akses elektrik bagi penduduk di kawasan pedalaman tu, Prof. Macam ni.
2: Terima kasih DJ Yus untuk apa nama briefing tersebut. Okay, peruntukan untuk kajian negeri Sarawak tahun itu memang kita nampak ada peningkatan sebanyak 1 bilion rasanya, daripada 15.1 last year to 16.1.
0: Yes,
2: the second highest dalam untuk negeri di Malaysia ya, selepas Sabah yang menerima lagi tinggi, 18 something bilion. Tetapi alhamdulillah, kami melihat pertambahan peruntukan ini memang amat diperlukan ya, terutama untuk kita di Sarawak, terutamanya bila kita melihat bagi menangani isu-isu kemudahan-kemudahan di luar bandar, umpamanya jaringan jalan penghubung Sabah Sarawak.
0: Betul.
2: Ya, dengan peruntukan 16.1 bilion ini, ianya mungkin dapat disalurkan bagi mempercepatkan lagi projek-projek fasa 1 dan juga fasa 2 yang baru

0: tak bermula. Hmm. Ya, jadi itu saya kira satu bajet yang sebenarnya untuk menyiapkan bagi memastikan penyiapan projek fasa 1 tersebut. Dan begitu juga dengan usaha-usaha untuk meningkatkan infrastruktur seperti bekalan air bersih di luar bandar. Hmm. Dan apa nama kemudahan-kemudahan asas lain. Hmm. Ya, di luar bandar, jalan raya dan sebagainya. Memang ini amat pada saya amat membantu dan kita di Sarawak bertuah pada kali ini sebab kita memang butuhkan sebanyak tu. Jadi saya kira ianya dapat meningkatkan lagi apa nama taraf hidup ya penduduk di luar bandar dengan peningkatan kepada keperluan asas infrastruktur tersebut.
1: Benda-benda yang sangat penting lah Prof. Ya. Dengan air, jalan raya kan, elektrik di luar bandar sangat-sangat penting.
2: Dan semalam juga Prof ya, pengumuman nasional yang ni memang apa yang amat memberi impak lah, peningkatan bantuan tunai melalui sumbangan tunai Rahmah STR dan sumbangan asas Rahmah SARA, dan khususnya untuk program SARA ni kadarnya dinaikkan sehingga RM150 sebulan ataupun RM1,800 setahun. Untuk golongan miskin tegar ni Prof. Prof, kita nak tanyalah bagaimana lonjakan bantuan ni dapat membantu mengurangkan beban kos sara hidup harian bagi sesebuah keluarga luar bandar di Sarawak ni.
0: Terima kasih dijajai. So memangnya peningkatan di dalam apa nama program perbelanjaan alokasi dalam program apa nama sumbangan tunai Rahmah dan SARA ya, peningkatan pada kali ini kalau kita lihat jumlah peningkatan daripada apa nama berapa bilion tu berapa bilion peningkatan tu 1 bilion peningkatan ya. Saya lupa daripada berapa bilion tapi terdapat peningkatan sebanyak 1 bilion secara keseluruhan untuk satu Malaysia. Tetapi pada kita di Sarawak ya, untuk terutamanya untuk masyarakat luar bandar ya, peningkatan ini membawa satu mesej bahawa saya kira kerajaan Madani dapat melihat ya kesukaran yang dihadapi oleh masyarakat di luar bandar yang ramai daripada mereka berpendapatan rendah ya, kumpulan B40 dan sebagainya dan termasuk kumpulan miskin tegar tadi. Jadi peningkatan yang sebanyak ini saya kira dapat sedikit sebanyak membantu mengurangkan beban kos sara hidup mereka dan seterusnya meningkatkan kesejahteraan ya penduduk di luar bandar. Itu yang saya nampak.
1: Dan kalau kita lihatlah Prof, contohnya macam subsidi pengangkutan dan keseragaman harga barang. Kalau kita lihat isu logistik ni memang sentiasa lah menjadi kekangan kepada kawasan-kawasan di kawasan pedalaman. Kalau kita lihat kerajaan persekutuan, mereka mengekalkan dana subsidi dan juga bantuan yang agak tinggi lah kepada Sarawak. Dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ni ya Prof ya, sejauh mana kecekapan program subsidi pengangkutan barang asas kali ini mampu untuk memastikan harga barang keperluan di kawasan pedalaman tidak melambung tinggi dan berada pada paras yang agak adil lah. Kita beri contoh barangan bersubsidi kan pengangkutan, contohnya gula, minyak, tepung. Kalau di harga di pedalaman ni kita tak tahu harganya. Betul. Boleh melambung. Contohnya di kawasan Kapit, Baram kan. Kalau kita nak bandingkan dengan setara dengan harga di bandar, macam mana Prof?
0: Apa nama peruntukan kepada kerajaan Sarawak ya, pengekalan subsidi terutama subsidi pengangkutan ya, sebab kita kena sedia maklum bahawa Sarawak mempunyai kedudukan geografi yang amat berbeza berbanding dengan Sarawak dan Sabah, terutamanya amat berbeza berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Jadi kos pengangkutan kita memang amat tinggi. Oleh itu saya nampak pengekalan apa nama subsidi diesel ya di dalam untuk terus membantu mengurangkan kos pengangkutan barang-barang di kawasan luar bandar dan kos pengangkutan pengangkutan hasil-hasil dari luar bandar memang dapat meringankan ya beban. Di samping saya nampak ianya mampu menyetarakan atau kalau tak menyetarakan pun mampu mengurangkan ya perbezaan harga di luar bandar, pedalaman dan juga perbezaan dengan di kawasan bandar. Jadi saya kira usaha tersebut ataupun peruntukan tersebut sememangnya pada kali ini begitu

0: kembali lagi untuk pasca belanjawan 2027 bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf bin Abdullah, merupakan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMA.
1: Ya, dan untuk soalan yang seterusnya Prof dan pendengar kita berkenaan dengan pendidikan. Sebab Kementerian Pendidikan menerima peruntukan terbesar termasuk dana 1.3 bilion untuk membaiki sekolah daif di Sabah dan Sarawak. Jadi pada masa yang sama, Prof, ya, kuota beasiswa JPA pula untuk anak tempatan kini digandakan kepada 4,200 tempat ini. Kita nak tanya dengan Prof lah, sejauh mana gabungan peruntukan fizikal dan gandaan beasiswa ini mampu merapatkan jurang kualiti pendidikan luar bandar dan sekaligus membuka peluang yang lebih luas ni untuk anak-anak kampung kita melanjutkan pengajian tinggi ni, Prof.
2: Terima kasih, Dijajai.
1: Ya, sama-sama.
2: Okey, berkenaan dengan peruntukan untuk sekolah daif ya di Sabah Sarawak ya. Satu peningkatan yang saya juga kira satu peningkatan yang amat membantu ya di dalam kita menangani saban hari isu-isu sekolah daif, terutama di kawasan pedalaman kita, bagi terus meningkatkan bukan sahaja kuantiti sekolah-sekolah sekolah fasiliti sekolah tersebut, tetapi kualiti, meningkatkan kualiti infrastruktur di sekolah supaya anak-anak kita di terutama di kawasan luar bandar, sebab bila kita merujuk pada sekolah daif, banyak sekolah daif ini terdapat di kawasan-kawasan pedalaman Sarawak. Ya, jadi ini memang amat membantu supaya kita membantu meningkatkan kualiti pendidikan dan penyampaian pendidikan di kawasan luar bandar. Ya, jadi begitu juga dengan bila infrastruktur tersebut telah diperbaiki, ditingkatkan setaraf dengan keperluan minima, jadi sekurang-kurangnya anak-anak kita di luar bandar dapat belajar dengan selesa dan dapat berjaya ya di dalam pelajaran masing-masing. Berkenaan dengan beasiswa, pertambahan di dalam tempat beasiswa JPA kepada sebanyak 4,200 tempat untuk Sabah dan Sarawak, ini adalah satu yang saya kira rakyat Sarawak juga menyambut dengan baik ya, sebab ianya sebab di dalam menangani isu kemiskinan, isu kesenjangan ekonomi di antara bandar dan luar bandar, ya, modal insan, ya, modal manusia kita panggil, ya, memang perlu ditingkatkan. Jadi dengan adanya peluang pertambahan di dalam tempat beasiswa tersebut, ianya memang pada saya dapat dapat membantu mengurangkan jurang pendapatan sebenarnya, sebab mengeluarkan ramai anak-anak kita yang di luar bandar sana yang mempunyai potensi untuk mengembangkan lagi potensi dan bakat mereka supaya mereka pada satu hari nanti dapat menjadi golongan profesional dan seterusnya menyumbang balik kepada cukai kepada negara kita. Jadi itu yang saya nampak dari segi sumbangan peningkatan kepada sekolah, peruntukan sekolah daif serta peningkatan dia dalam bilangan beasiswa untuk anak-anak Sabah dan Sarawak.
0: Itu berkaitan dengan sekolah lah, Prof. Ya. Kalau kita lihat lah, Prof, ya, kita balik kepada kemudahan asas. Kemudahan asas, contohnya seperti jaringan jalan raya dan juga kesalinghubungan luar bandar lah. Kita masih lagi fokus kepada luar bandar ni lah. Kalau kita bercerita pasal mobiliti harian, yang kata orang boleh memendekkan perjalanan lah daripada kampung ke bandar. Begitu juga dengan ekonomi fizikal yang boleh membuka laluan penduduk untuk menjual hasil tani, dan juga kesan perbandingan untuk projek-projek yang tertangguh sebelum ini. Dan menusi bajet kali ini, kerajaan telah pun memperuntukkan 5.6 bilion keseluruhan untuk infrastruktur luar bandar dan juga projek besar, contohnya seperti Sarawak Sabah Link Road SSLR1 yang kini hampir siap sepenuhnya, Prof, ya. Jika kita bandingkan dengan tahun lepas, pembinaan jalan raya dan juga jabatan luar bandar kali ini ianya akan bergerak dengan lebih rancak lagi lah. Dan bagaimana projek fizikal seperti ini dapat memudahkan urusan harian serta membantu penduduk kampung membawa hasil tani mereka ke bandar dengan lebih cepat ni, Prof.
2: Terima kasih DJ Yus. Apa mengulas balik apa yang DJ Yus cakap tadi ya, berkenaan dengan peruntukan untuk apa nama tadi? Peruntukan untuk
1: jaringan jalan raya.
2: Okay. Peruntukan tersebut saya melihat sebagai satu peruntukan yang satu menggalakkan mobiliti penduduk, terutamanya penduduk di luar bandar ya, untuk ke klinik mendapatkan kemudahan perkhidmatan kesihatan, ke sekolah, ke universiti. Dan satu lagi dapat melonjakkan aktiviti ekonomi di luar bandar dengan mengurangkan kos pengangkutan, sebab bila kemudahan jalan raya tersebut dapat diperbaiki, ditingkatkan, kita dapat mengurangkan sebenarnya kos pengangkutan untuk mengangkut hasil-hasil daripada luar bandar ke untuk dipasarkan di bandar. Jadi ini pada saya memang memberi satu impak yang besar kepada masyarakat ya, dari segi mobilisasi, dari segi kesan ekonomi ya, melalui pengurangan kos penghantaran barang-barang tersebut. Seterusnya dapat meningkatkan lagi permintaan terhadap barang-barang daripada keluaran daripada luar bandar.
0: Tambahan lagi dengan subsidi minyak yang ditambah oleh kerajaan. Ini membantulah jaringan jalan raya juga kesaling hubungan di luar bandar ni, Prof.
1: Baik, dan kita tak terasa, Prof. Dah berada di dah berhujung. Okay, dan kalau daripada apa yang telah pun Prof kongsikan di awal tadi, Prof, ya, kalau kita melihat ni untuk keseluruhannya lah, apakah pandangan dan juga rumusan Prof lah tentang impak ekonomi belanjawan 2027 ini terhadap Sarawak, dan adakah bajet kali ini benar-benar mampu mengubah lanskap kehidupan rakyat dan juga memacu pertumbuhan yang lebih seimbang antara kawasan bandar dan juga luar bandar di Sarawak kita ni, Prof?
2: Terima kasih DJ Jai. Okay, belanjawan kali ini, kalau kita lihat dari segi pertambahan ya, kalau kita lihat dari segi pertambahan di pelbagai sektor, ya banyak pertambahan pada amount ya, perbelanjaan tersebut daripada sekurang-kurangnya sebanyak 1 bilion ya, untuk setiap kebanyakan sektor. Jadi saya menampakkan perbelanjaan kali ini memang banyak memberi kesan positif ya, terutama ataupun manfaat ya kepada golongan berpendapatan B40 dan juga M40 di Sarawak, dan juga golongan-golongan jangan lupa yang miskin tega ya, melalui bantuan sumbangan tunai ramah dan SARA yang telah ditingkatkan ya, daripada maksimal 150 sebulan sehingga maksimal dalam setahun boleh dapat dalam 1,800. Jadi itu adalah satu inisiatif yang memang dapat mengurangkan meringankan kos sara hidup mereka, masyarakat luar bandar terutamanya di pedalaman, yang kian hari merasa kesan inflasi, kesan kenaikan harga barang. Jadi itu yang saya dapat nampak dari segi kesan untuk mengurangkan kos sara hidup. Dan saya juga melihat bajet kali ini juga memberi impak ekonomi sebenarnya. Ya, sebab apabila kuasa beli ditingkatkan dengan memberi bantuan, walaupun bantuan ini adalah sekali ataupun pada satu tahun saja untuk tahun 2027, tetapi kesannya kepada ekonomi, perbelanjaan meningkat. Bila orang berbelanja, ekonomi tempatan akan berkembang. Jadi secara tak langsung dia boleh meningkatkan ya kadar pertumbuhan ekonomi negeri Sarawak, terutamanya bila kita merujuk kepada bajet-bajet yang di alokasi yang diperuntukkan khas untuk negeri Sarawak.
0: Jadi terima kasih Prof dengan ulasan yang pendek dan ringkas tapi padat dengan maklumat-maklumat yang disampaikan berkaitan dengan belanjawan 2027, dan ianya bukan sekadar lembaran angka rasmi tapi ia boleh memberikan kesejahteraan kepada penduduk-penduduk di luar bandar. InsyaAllah. Jadi terima kasih lagi Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf bin Abdullah, yang merupakan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, kerana sudi bersama untuk Pasca Belanjawan 2027 pada 11 pagi ini. InsyaAllah. Ada orang termasa, kita jumpa lagi. Assalamualaikum Prof.
1: Jumpa lagi.
2: Assalamualaikum. Terima kasih DJ Jai. Terima kasih DJ Yus.
0: Ya, saya sedikit makluman kepada semua pendengar-pendengar kita yang tengah mendengar pagi itu saja.
1: Ya. Ya, dan apa yang dikongsikan, mudah-mudahan Puan Ramadhan Tek Yus memberi satu info lah untuk kita berkenaan dengan Belanjawan 2027, khususnya ya, masyarakat luar bandar kita di Sarawak tu. Apa yang sidaknya dapat?
0: Betul.
1: Dan apa manfaat Belanjawan 2027 tu untuk sidaknya sebagai rakyat.
0: Banyak sebenarnya impak kepada rakyat yang diberikan sebenarnya dengan pembentangan Belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan semalam. Semoga ianya akan memberi manfaat kepada seluruh rakyat.

0: Malaysia dan juga di Sarawak dan juga Sabah. Okay. Dan kami dua Jai pun dah sampai ke penghujung ya. Kami dua pun
1: cukup
0: dah sampai.
1: Cukup sampai di sini.
0: Cukup dan insyaAllah
1: hari lepas.
0: Hari
1: dua hari lepas.
0: Dua hari lepas.
1: Dua hari akan datang. Ya Allah.
0: Dua hari akan datang. Kami dua akan teman kita orang lagi pada hari Selasa. Pada hari Selasa. Dan insyaAllah kami dua Jai nak undur diri dulu. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Tabi Spring Tuan. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Okay, bye.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
3: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026, semuanya hanya di TV2.

bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Mosra, salam ceria, salam manis dan selamat pagi Sabtu. Kita ucapkan kepada anda semua semestinya untuk edisi hari tu, hari Sabtu 10 Oktober 2026 yang mana pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Malaysia Bintul FM Ceria Bermaklumat untuk edisi hari tu di pagi Sabtu bertemankan kami Suzana Musa, DJ Zana. Pagi tu kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga 12 tengah hari tu kelak. Jadi apapun, selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua. Syukur Alhamdulillah pagi ni kita mendoakan semoga hari tu dipenuhi dengan kebahagiaan, kesihatan, rezeki yang melimpah ruah dan juga keberkatan dengan apa je yang sedang anda kerjakan. Semoga hari tu dipermudahkan segalanya, apa jua agenda, apa jua tugasan, apa jua urusan, walau di mana jua anda berada. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang sibuk dengan apa jua urusan sepanjang hari itu, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan kita mendoakan semoga di pagi Sabtu itu membawa senyuman, ketenangan di hati dan juga berita-berita yang baik buat kita semua. Dan Alhamdulillah cuaca pun baik, cerah pagi tu bagi sekitar pusat Bandar Bintulu. Jadi apapun, apa je yang sedang anda kerjakan, sama-sama kita mulakan pagi ni dengan doa yang baik-baik, berkata yang baik-baik, fikir yang baik-baik dan sentiasa lakukan yang terbaik agar kebaikan juga datang dalam kehidupan kita dan begitu juga sebaliknya. Dan hari tu hari Sabtu 10 Oktober, silupak juga kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah juga diucapkan kepada tuan yang terutama, Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Perhin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Hari ini sambutan ulang tahun kelahiran peribadi beliau yang ke-80 tahun. Jadi kita mendoakan semoga tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Perhin, sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, kesejahteraan untuk memimpin Sarawak agar terus maju jaya. Jadi seperti biasa juga di jam yang kedua ini, tadi pukul 9 hingga pukul 10 pagi telah sama-sama kita ikuti siaran dari Sarawak FM yang mana kita telah pun ikuti temu bual khas bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf bin Abdullah yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan dari UNIMAS mengenai pasca belanjawan 2027 bersama dengan DJ Yus dan juga DJ Jai menerusi siaran Sarawak FM di jam yang pertama tadi 9 hingga 10 pagi. Dan seterusnya di jam yang kedua tu pastinya kita menerusi rancangan local hits kita dengan pelbagai hiburan lagu etnik tempatan. Dan pastinya juga Zana akan bawakan beberapa perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita juga akan kongsikan bersama. Dan macam biasa, mana yang nak titipkan salam ucapan pagi tu, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan juga buat hiburan kita bersama, layangkan terus komen, komen anda bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran Radio Malaysia Bintulu FM. Yeah, hey,

0: Hai semua, Anda sedang mengikuti Radio Bintulu FM.
1: Ya, semestinya Anda sedang mengikuti siaran Radio Malaysia Bintulu FM edisi Sabtu 10 Oktober 2026 dari Bintulu. Alhamdulillah, cuaca cerah, cuaca baik pagi ni bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Jadi macam ni cuaca di tempat kita orang berada. Kita mendoakan cuaca di tempat kita orang berada juga baik pagi ni bagi memudahkan apa je urusan, apa je agenda, tugasan sepanjang hari tu sambil kita orang mendengarkan Radio Bintulu FM. Ha, semestinya menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, hiburan santai di pagi Sabtu, hujung minggu tu, 3 jam ini. Dan pastinya juga kita bawakan beberapa perkongsian informasi untuk dikongsikan bersama. Dan seperti apa yang kita sedia maklum, semalam Jumaat 9 Oktober pembentangan belanjawan 2027 menerusi berita RTM yang mana belanjawan 2027 mengangkat konsep waad nasional, iaitu komitmen kerajaan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi, reformasi dan pengurusan fiskal diterjemah kepada manfaat nyata untuk rakyat. Dan menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga merupakan Menteri Kewangan, mengatakan belanjawan negara bukan sekadar dokumen kewangan, sebaliknya mencerminkan tanggungjawab kerajaan terhadap rakyat, khususnya mereka yang dihimpit kesusahan. Jadi belanjawan 2027 bertemakan menggapai di langit, mengakar di bumi, merupakan belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 2026-2030 dan juga yang kelima di bawah kerajaan Madani. Dan apa yang menariknya, banyak manfaat kepada rakyat di bawah belanjawan 2027. Antaranya yang menarik perhatian Zana, dari segi bantuan bersasar dan kos sara hidup, lebih 80 bilion ringgit Malaysia diperuntukkan bagi subsidi, bantuan dan insentif pada tahun depan sebagai sebahagian usaha kerajaan menangani tekanan kos sara hidup rakyat. Dipahamkan semua penerima sumbangan tunai rahmah STR akan menerima sumbangan asas rahmah sara sehingga RM150 sebulan atau maksimum RM1,800 setahun pada tahun 2027, membabitkan sehingga 9 juta penerima. Manakala selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas juga akan turut menerima sara madani RM100 Malaysia sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan juga menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Dan seterusnya juga dari segi pendapatan dan juga pekerjaan, manfaat yang diberikan kepada rakyat, kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan bermula Jun 2027, membabitkan lebih 4 juta pekerja. Manakala gaji minimum RM2,500 sebulan juga akan diperkenalkan bagi pekerjaan separa mahir dan graduan sebagai permulaan. Dan seterusnya dari segi pendidikan pula, manfaat yang akan diberikan juga bantuan awal persekolahan

dinaikkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid, membabitkan kira-kira 5.3 juta murid dengan peruntukan keseluruhan RM1 bilion Malaysia. Ha, dan sebenarnya banyak lagi manfaat yang diberikan kepada rakyat di bawah Belanjawan 2027. Ha, banyak manfaat dan kita mendoakan semoga segala inisiatif yang diumumkan dapat membantu meringankan beban rakyat, khususnya golongan yang memerlukan, serta meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Ha, jadi bila kita bercakap tentang manfaat-manfaat yang diberikan kepada rakyat di bawah Belanjawan 2027 ni, apa yang kita dapat? Mungkin ada kata-kata luahan daripada kita orang mengenai Belanjawan 2027. Apa yang kita dapat? Boleh juga tinggalkan komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik, jangan ke mana-mana, terus layan mengikuti siaran kami menemani anda hingga jam 12 tengah hari tok kelak.

0: Kepulauan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Datar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di TV2.
2: Ya, 10.45 minit pagi waktu sekarang, anda boleh ikuti siaran kami menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun bersiaran bersama kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga ikuti kami di Facebook RTM Bin Tulu. Selamat pagi kita ucapkan kepada rakan-rakan pendengar setia Bin Tulu FM yang bekerja, semoga terus bersemangat dalam melaksanakan apa juga tugasan. Yang bercuti, manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya, masa untuk bersama keluarga, masa untuk berehat daripada melakukan apa jua pekerjaan, menenangkan fikiran, mana yang sedang bersantai bersama keluarga. Semoga anda semua menghargai momen-momen terindah bersama keluarga tersayang. Dan pagi ni mulakan hari itu dengan hati yang bersyukur dan sentiasa lakukan yang terbaik agar yang datang juga insyaAllah baik-baik saja. Dan kita mendoakan agar semuanya sentiasa dalam keadaan yang baik, sihat, sejahtera. Mana yang kurang baik, mana yang kurang sihat, kita mendoakan agar semuanya diberikan kesembuhan supaya kembali sihat, kembali pulih, kembali baik seperti sedia kala. Amin. Baik, jangan lupa kepada orang ramai, terutamanya yang berada di Kuching, dijemput hadir bagi sama-sama menyaksikan kemuncak Bintang P. Ramli 2026 yang akan diadakan pada esok hari Ahad 11 Oktober 2026 bertempat di Deta Putra Unimas Kota Samarahan Kuching, bermula jam 9 malam. Dipahamkan 6 finalis, 1 pentas, 1 gelaran yang akan menjadi rebutan kemuncak Bintang P. Ramli 2026. Masuk ada adalah percuma bersama dengan bintang-bintang hebat dan juga pengacara mantap. Dipahamkan pengacaranya Tony Yusof dan juga Nabila Huda, dan juga penampilan artis-artis hebat seperti Amir Masdi, Aina Abdul, Nur Hijrah Yahya, Rosie Izzy, Aziz Mustafa. Dan mana yang si dapat datang, jangan risau, kita orang juga boleh saksikan siaran langsung kemuncak Bintang P. Ramli 2026 menerusi siaran Television TV2 ataupun menerusi penstriman langsung RTM Klik, ataupun anda juga boleh ikuti siaran radio Sarawak FM untuk sama-sama ikuti kemuncak Bintang P. Ramli 2026 esok hari Ahad 11 Oktober bermula jam 9 malam. Baik, terima kasih rakan-rakan kita Ujoh Caung, terima kasih kita ucapkan yang sentiasa setia. Katanya terima kasih kepada semua rakyat Malaysia berita baik yang kita dapat semalam mengenai pembentangan belanjawan 2027 dengan manfaat-manfaat yang kita dapat. Belanjawan 2027, apa yang kita dapat? Boleh tinggalkan komen-komen kita orang menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Andrew Ibi, selamat pagi, juga cuaca baik cerah di Tatau pagi ini. Kita juga ada di Asan, kita juga ada Roy Kuang, good morning. Kita juga ada Kak Rashidah Edi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas, cuaca panas pagi tok baru nak bersarapan. Sarapan nasi goreng ubi rebus dengan ikan masin goreng, wah nyaman sarapan kita Kak Rashidah Edi. Ha, telio kami nangga. Dan katanya semoga terhibur pagi tok menerusi Bintulu FM. Doblin K Baja, selamat pagi, selamat bertugas, katanya ceria ceria selalu. Apapun, terima kasih kepada anda semua, terus hantarkan komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu yang nak kongsikan pandangan mengenai belanjawan 2027, apa yang kita dapat dan mana yang nak kongsikan salam, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama. Layangkan terus komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik, selepas ini kita akan hiburkan anda dengan sebuah lagu Safar Ghaffar dan Siti Nur Zahra Spawi yang berjudul Kek Lapis Sarawak. Tapi sebelumnya kita layan dulu sebuah lagu Iban daripada Andre Arif, Kumang Ba Atiku.

0: daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan. Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Bintang Piramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026 semuanya hanya di TV2.
2: Teruskan bersama Bintulu FM.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Hai semua, Anda sedang mengikuti Radio Bintulu FM.

Ya, menerusi Radio Bintulah FM edisi Sabtu hari Tok 10 Oktober 2026 masih lagi bersama kami Suzana Musa DJ Zana pagi Tok masih bersiaran ke udara menemani pagi anda. Yang pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Malaysia Bintulah FM. Apapun, salam mesra, salam ceria, salam manis dari Bintulu kita ucapkan kepada semua pendengar setia Radio Bintulah FM walau di mana jua anda berada. Ha, pagi Tok, sama-sama kita mulakan pagi tu dengan sebuah ukiran senyuman dan kita mendoakan semoga di pagi Sabtu hari tu dipenuhi dengan ketenangan, kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah ruah. Semoga apa jua yang sedang anda laksanakan sepanjang hari tu dipermudahkan segalanya dan apapun perancangan hari ini semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang si bekerja, yang bercuti, selamat bercuti. Manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya. Mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Zana ucapkan yang sibuk bekerja hari itu, semoga terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua tugasan kita orang, pekerjaan kita orang. Semoga dipermudahkan segalanya. Dan mana yang sedang bersarapan, mana yang sedang makan, selamat menjamu selera. Kita ucapkan yang sedang bersenam, selamat bersenam. Yang sedang berjoging, selamat berjoging. Dan mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah. Walau di sini juga perjalanan destinasi yang ingin dituju, sambil kita orang mendengarkan Radio Bintulah FM menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik 11 pagi hingga 12 tengah hari to. Mana yang nak titipkan salam jua, mana yang nak kongsikan apa jua aktiviti ataupun luahan masing-masing mengenai belanjawan 2027 dengan pelbagai manfaat yang telah dibentangkan, manfaat kepada rakyat di bawah belanjawan 2027, apa yang kita dapat, boleh kongsikan juga komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan juga, boleh tinggalkan komen-komen judul lagu permintaan anda, tajuk lagu beserta nama penyanyi bagi memudahkan Zana mencari lagu-lagu yang dipinta untuk kita putarkan di Radio Bintulah FM buat hiburan kita bersama. Baik, pagi ini walau di mana jua anda berada, sama ada yang berada di Bintulu, rakan-rakan dari Sibu, Kuching, Miri, Sarike, Sri Aman, rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah, rakan-rakan dari luar negara, apapun, selamat pagi Sabtu dan selamat mengikuti siaran Radio Bintulu FM.

Semestinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Salam mesra dari Bintulu, salam manis kita ucapkan kepada anda semua yang terus setia mengikuti siaran kami, sama ada yang mendengarkan kami menerusi corong radio ataupun yang mengikuti kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Mungkin ada yang tertanya-tanya macam ni keadaan cuaca di sekitar Bintulu. Kalau di pusat bandar Bintulu, alhamdulillah cuaca cerah pagi ni, panas di luar untuk memudahkan apa je urusan, apa je agenda kita orang. Macamnya cuaca di tempat kita orang berada. Mungkin ada yang sudi nak berkongsikan kepada Zana, boleh lontarkan komen-komen anda menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Semalam seperti apa yang kita sedia maklum, pembentangan belanjawan 2027 semalam telah pun dibentangkan dengan tema menggapai di langit, mengakar di bumi, merupakan belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13 2026-2030 dan juga yang kelima di bawah kerajaan Madani yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga merupakan Menteri Kewangan Malaysia. Apa yang menariknya, banyak manfaat yang kita dapat terutamanya kepada rakyat di bawah belanjawan 2027 dari segi bantuan bersasar dan kos sara hidup. Dipahamkan semua penerima sumbangan tunai rahmah STR akan menerima sumbangan asas rahmah sara sehingga RM150 sebulan atau maksimum RM1,800 setahun pada tahun 2027, membabitkan sehingga 9 juta penerima. Dipahamkan juga selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima sara madani RM100 sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan juga menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Dari segi pendapatan dan juga pekerjaan pula, kita dipahamkan kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan bermula Jun 2027, membabitkan lebih 4 juta pekerja. Manakala gaji minimum RM2,500 sebulan juga akan diperkenalkan bagi pekerjaan separa mahir dan graduan sebagai permulaan.

apa yang kita dapat, apa yang rakyat akan dapat di bawah belancawan 2027. Mungkin ada yang nak komen mengenai belancawan 2027. Boleh tinggalkan juga komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Baik, kita nak menyapa rakan-rakan setia kita yang sentiasa setia mengikuti kita di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Komen yang kita terima pagi ini datangnya daripada Ujoh Cawong. Selamat pagi DJ, selamat menjalankan tugas di pagi Sabtu, katanya. Moga ceria di pagi ini, cuaca di Sabah panas. Minta DJ mainkan sebuah lagu Fauziah Latif yang berjudul Enggan. Terima kasih juga Ujoh Cawong. Dan kita juga ada rakan kita yang seterusnya yang turut melayangkan titipan komen juga, Mak Anong. Selamat pagi Mak Anong, katanya, selamat berhujung minggu, moga sehat ceria, murah rezeki dan sentiasa dipermudahkan segala urusan harian. Pagi ni panas cuaca di Tatau, pagi ni kami di kebun kini tu. Selamat berkebun Mak Anong. Katanya nak minta lagu DJ, lagu Dayangku Intan dan JJ Peralihan Zaman untuk hiburan semua yang mengenali Mak Anong. Happy Konti DJ. Terima kasih Mak Anong. Dan seterusnya juga rakan setia kita Abang Long Fadil. Selamat pagi Ibra Angel. Selamat pagi juga Ibra Angel dari Petaling Jaya. Mun ada kesempatan, katanya, kami orang Semenanjung Petaling Jaya nak minta lagu Nadai Ganti Nuan Winnie Albert. Dan kita juga ada Laurentius Akuit dari Indonesia yang turut hadir. Terima kasih rakan dari Indonesia, Kak Onju. Selamat pagi juga Kak Onju, salam manis, salam ceria, selamat bertugas. Kita juga ada JSLN, selamat pagi katanya, lain cuaca kat Miri, lain macam ni ya. Mungkin boleh kongsikan lain macam ni cuaca kat Miri, kalau di Bintulu tu cuaca baik, cerah je. Dan kita juga ada rakan kita dari Sabah, Zuri Cahaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi dari Sabah. Dan kita juga ada Kaban Ragai, selamat pagi. Kita juga ada Kibeng, selamat pagi DJ, dari saya Effendi, Effendi namanya. Terima kasih Effendi. Dan kita juga ada Siti Dayang Nur Faizah. Selamat pagi Nuan DJ. Oh, selamat pagi juga ngagai Nuan, Siti Dayang Nur Faizah. Kita juga ada Asaria. Selamat pagi, saya Asari di Johor. Terima kasih rakan dari Johor. Ada juga namanya yang ada tulisan Cina tu. Maafkan Zana, Zana belum lagi belajar macam ni nak baca bahasa Cina. Apapun, katanya dari Kalbar Samba. Kuat terang panas sudah. Dan kita juga ada Saniah Ganti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kita juga ada Omeng, selamat pagi Omeng, belum lagi tengah hari di Bintulu. Di sini kita ya dah tengah hari. Dan kita juga ada Stephanie Elias Liza. Assalamualaikum, selamat pagi DJ. Kita juga ada Ahmad Bujang, selamat pagi dari Taman Tunku Miri. Fardin, selamat pagi juga. Ramai yang menitipkan komen-komen pagi ni, nanti Zana juga akan kongsikan satu persatu komen-komen daripada rakan-rakan pendengar setia kita. Jadi apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua. Semoga di pagi Sabtu hari tu 10 Oktober 2026 tarikh yang kacak, semoga hari tu dipenuhi dengan senyuman, keceriaan, kebahagiaan buat anda semua, walau di sini juga kita orang berada.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
4: Ya, masih lagi menerusi Radio Malaysia Bintul FM. Boleh diikuti menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Ha, terima kasih yang terus setia. Semoga semuanya terus sehat, terus ceria, terus layan, terus terhibur, terus terperindang dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan. Baik, hari itu hari Sabtu, 10 Oktober 2026. Hari ini merupakan Hari Kesihatan Mental. Apapun, selamat menyambut Hari Kesihatan Mental sedunia. Kesihatan mental itu bukan sekadar tentang tidak mengalami tekanan, tetapi tentang bagaimana kita mengurus emosi, menghadapi cabaran dan juga terus menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Dan untuk makluman bersama, untuk sambutan Hari Kesihatan Mental sedunia tahun ini mengangkat tema pengalaman hidup didengari, suara sebenar, perubahan sebenar. Dan di Bintulu sebenarnya bersempena dengan Hari Kesihatan Mental sedunia, dipahamkan pihak Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Bintulu mengadakan sambutan Hari Kesihatan Mental sedunia pada hari itu Sabtu 10 Oktober bertempat di The Spring Mall Bintulu, yang mana dipahamkan pelbagai aktiviti menarik dan juga program interaktif yang diadakan sepanjang berlangsungnya sambutan Hari Kesihatan Mental sedunia pada hari ini. Adanya booth pameran, pameran daripada pihak kesihatan, AADK, Perkeso, JKM dan juga agensi-agensi lain. Adanya sesi forum khas, adanya aktiviti-aktiviti sampingan seperti pertandingan mewarna, saringan kesihatan mental, aktiviti interaktif dan banyak lagi sebenarnya aktiviti menarik yang diadakan bersempena dengan sambutan Hari Kesihatan Mental sedunia yang diadakan pada hari itu Sabtu 10 Oktober bertempat di The Spring Mall Bintulu. Jadi itu juga antara program yang turut diadakan di sekitar bahagian Bintulu yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus melayangkan titipan komen pagi ni bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Kita juga nak menyapa rakan-rakan setia kita yang seterusnya yang turut hadir, turut berkongsikan komen-komen salam pagi tu, ucapan dan juga lagu-lagu permintaan. Jadi komen yang seterusnya datangnya daripada rakan kita Agnes Indai Robin. Selamat pagi, katanya selamat bersiaran pagi ni, semoga dipermudahkan segala urusan. Cuaca miri pagi tu panas DJ. Minta DJ mainkan sebuah lagu Marsha Milan, Hening Rindu, untuk hiburan sendiri dan juga semua yang mengenali diri saya, katanya Agnes Indai Robin. Ha, semoga semuanya sehat. Amin. Terima kasih Agnes Indai Robin. Junaidi Laing, selamat pagi juga, selamat bertugas, katanya salam buat rakan dan pendengar-pendengar semua. Minta DJ mainkan sebuah lagu daripada Spring Sampai Hati untuk hiburan semua, dari Pasar Lamak Bintulu untuk DJ. Ha, terima kasih Junaidi Laing. Kita juga ada Ramlili, katanya selamat bertugas, semoga sehat ceria selalu, dan katanya sambil ngopi pagi ni sambil layan. Ha, cuaca di Sibu panas berjerebu. Kita juga ada Mary Ubon Martin, selamat pagi, selamat bersiaran ceria dan senyum selalu. Salam dari Pujut Sungai Adong. Miri katanya cuaca panas pagi tu, minta lagu Zamani Gerimis Mengundang, khas buat Zila Hani, Sindon Eddy, Emilia Amy Richard, Bibiana J, Agan, Peter Tingkau Kujam, James Anyau, Margaret Uncing, Mami Aba, Roy Kuang, Michael Elmi, Catherine Robin, Ibra Mat Akib. Ada ramai lagi dengan ucapannya, selamat berehat di hujung minggu. Terima kasih Mary Ubon Martin. Kita juga ada Bujang Lelang, selamat pagi. Nama berita Nuan DJ, kami gerai sehat. Diharapkan semoga kekal sehat semuanya, baik-baik aja. Dan kita silupakan juga Mami Tino, selamat pagi Mami Tino. Kita juga ada rakan kita seterusnya, Bro Clement. Katanya selamat pagi juga, selamat bertugas, ceria-ceria selalu. Nazri, selamat pagi, minta putarkan lagu Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Dan kita juga ada Bunga Layu, selamat pagi. Kita juga ada Mike Stilda, selamat pagi juga Mike Stilda. Gaspero, selamat pagi. William Imba dari Sibu. Mike Stilda katanya masih fikir mau jalan ke mana ni. Jalan aja ke depan, jangan jalan ke belakang. Dan kita juga ada Kak Onju, terima kasih Kak Onju. G-Boy Michael dari Sabah, Bah, selamat pagi. Natalie, Ari Kenawi, selamat pagi juga. Lin, salam dari Seratok buat sahabat Facebook, WhatsApp. Katanya kita juga ada rakan-rakan kita, Gutau Heng, selamat pagi. Ari Kapit, Siti, selamat pagi dari Arif. Katanya panas kami dito, Arab DJ mutar lagu Ari Linda, sebarang lagu Aria. Dan kita juga ada Abang Long Fadil, Kalim Pawa, salam dari Singkawang, Indonesia. Ha, jadi apapun, terima kasih kepada anda semua yang terus layan, terus setia bersama kami menerusi Radio Bintulu FM. Bukan saja yang mendengarkan kami di Corong Radio, tapi yang terus setia bersama kami di Facebook RTM Bintulu, di TikTok Bintulu FM. Semoga hari itu kekal ceria semuanya, terhibur sentiasa, terperindang selalu dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan.

0: memang benar. Ceria bermakluman.
1: Baik, terima kasih bagi anda yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Radio Bin Tula FM. Ha, dan waktu sekarang menunjukkan 11.55 minit pagi dan seterusnya disampaikan juga untuk info solat pada hari ini bagi Zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bin Tulu untuk panduan Muslimin dan Muslimat. Masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.17 minit tengah hari. Dan nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran Radio Bin Tulu FM untuk edisi hari Tok Sabtu 10 Oktober 2026. Seperti biasa, tepat jam 12.30 hari Tok kelak, siaran Radio Bin Tulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching bersama dengan rakan-rakan penyampai Zana, selepas Tok yang akan menemani anda tengah hari kelak. Jadi apapun, terima kasih kepada anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami, yang dah follow TikTok Bin Tulu FM, yang dah follow Facebook RTM Bin Tulu. Terima kasih Erin dari Miri, Abang Sky. Terima kasih juga Happy 1010 10 Oktober. Terima kasih juga rakan-rakan yang lain, Ibra Angel, Kak Onju, Abdul Aziz Abdullah, King Middle Joss, Muhammad Syaidan dari Sebuyau, rakan-rakan kita yang seterusnya, Fardin dari Kampung Mapu Panas katanya, Bujang Lelang, kita juga ada Mami Tino, kita juga ada Bro Clement, Nazri, Mike Stilda, William Imba, Gaspero. Ramai lagi Zana saya dapat nak sebutkan kesemua nama-nama anda. Mohon maaf mana yang komennya saya sempat Zana bacakan, lagu permintaannya saya sempat Zana tunaikan. Pastinya Zana akan tunaikan di pertemuan yang akan datang. Jadi walau apa juga yang sedang anda kerjakan, yang bekerja, terus bersemangat melaksanakan apa juga tugasan, yang sedang makan, selamat menjamu selera, selamat merarau, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat, kita ucapkan baik jaga diri semuanya. Dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, jumpa lagi semua, bye bye.

Selamat tengah hari pendengar kami nak berbual ke berita tengah hari. Hari YFM Iban Kuching kena ke hari itu hari 6-10 hari bulan 10 tahun 2026. Belas perkara kebisi bak sempekat Malaysia 1963 MA63 sudah diputus ke hari baru Perintah Mandani. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim memantai ke bajet 2027 madah sebagai hari pemujur tu yang nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak. Perintah Besar Megat sudah nyerah ke Mas Wing ngagai Perintah Sarawak serta sudah diberi nama baru ianya A. Borneo. Subsidi untuk servis penerbai bilun menua pesisir Megat diteruskan gau agih belanja RM209 juta ringgit. Tidakkan merik penguntung ngagai 820,000 penumpang di Sabah Enggau Sarawak. Pemberi khas ngagai Sarawak Enggau Sabah Megat dekat dibayar sebedau ujung tahun tu. Lalu awam nentu ke formula nintiang tahun ti adil serta meruan Megat dekat diteruskan. Berbangunnya Kaban Akademik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Muhammad Hishamuddin Bang Sabah madah ke pengelantang rakyat engkau penegap ekonomi menua patut dialus lagi engkau cara ti setimbang lebih berjalan ke bajet 2027. Itu dikena nentu ke pemansang menua majak meruan kelebih lagi di Sarawak. Pemang ngadu ke dua bengkah perkaranya ngabi setimbang Megat sebagai ripemar ke ditapi Perintah Besar engkau Perintah Sarawak. Yang mana cara ti setimbang boleh ngada ke gaya penghidup ti mana lagi labanya dekat meransang rakyat cakah engkau mantu ngemansang ke menua bangsa. Sarawak ti jampat bendar mansangnya patut setipak engkau pengawak ngada keraban anambiak ti bisi penemu, disiplin serta bisi regal engkau ulah ti tegap. Pihak Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang nyemetak madah ke pengawak ngemansang ke menua ukai seminar ngemerat ke pemansang ekonomi meranak ke pukuk tau ke infrastruktur fizikal aja tang ngada keraban anambiak ti manah ulah serta bisi pengelandi Megat di kemerat. Premier masa ke Jaku Dubat Teks Jakuya ke dibaca Sapiria Dato' Amar Douglas Uga Embas maya pengurami ngintu hari pengada 80 tahun Tuan Pemegai Menua Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar di Kuching Demalam. Berbangunnya 5 ekor orang ke berbadi nyawa bak penusah bilun engkabang sebis dutur terbang di Long Lelang Baram kena ke 8 hari bulan 9 tu tadi. Bisi berintai nerima anugerah kebesaran negeri Sarawak Besarim Bengau hari pengada 80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak. Tidak tu inya Niang Dr. Ainul Ba'arah Kamarudin, Niang Alexan Adit Henry, Niang Deborah Mossad, Niang Jesse Payajok dengan Niang Kapten Zainal Afiq Bisham. Semua sidak tu nerima tanda bahasa pegawai bintang Sarawak PBS ke diberi ngau cara anumerta. 1,350 orang Megat bisi nerima anugerah kebesaran negeri Sarawak ke sekali tu. Menyujung ke berita tengah hari kita ke via tengah hari tu. Tengah hari, hari 6-10 hari bulan 10 berita di Tusun. Rosita Ampung di Salin Alinda Suil, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani terus senia kami dalam ngelah tengah hari. Udah tu lagi, randau minggu tu engkau carta kenyalang.

0: YFM di Sriaman 89.5.
1: Nikabanaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9 12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngalih hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerebak tawas.
1: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kabar kita Ning Tiang Hari.
2: YFM, segulai sejalai.

0: Makai.
1: Ah, lagi meh.
0: Dum, beli garam mengai kedai dulu non lai.
1: Oh, sekejap dulu nai.
0: Dum, manuknya beri makai dulu.
1: Lagi meh nai, lagi kiruh nar ku tu.
0: Dum.
1: Indai, dum benong ni ngah YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sadar lemai, pemindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mainnya program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu nai?
0: Dum, Indai benong ni ngah YFM tu.

0: Natai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik kebikiran kau. Number the station, Kuching, Suri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limba, Ninjang Hari 6, Jam Ketubah, Nelang, Tengah Hari.
1: Yang ngelah tengah hari 3 jam di Konti Bandarai Kuching Gau Tudapangan DJ MA Hakin lah kediri berulang Gau Lima mga pengeluar program kita kebukai Limbang Suri Aman Sibu Bintulu Gau Miri ungkap ya jam keterbah Rondau minggu tu di tangkan Gau Carta Kenyalang. Kita ngagai Limbang dulu. Hello Limbang.
2: Hello MA, selamat tengah hari.
1: Okey, nama berita tu
2: Berita dari Impo, mana maka selama MA lalu gaya hari kita pun mana sarito di Limbang. Bisik pengerami ke benung nyadi di Esplanade atau ke dataran Jubli Mas kita atau ke waterfront kita di Limbang dia tu. Dia tu bala buah hari kemari tu MA.
1: Iya. Okey, kita ngagai Suri Aman dulu dom. Hello Suri Aman.
3: Hello, selamat tengah hari. Made Matthew di Kuching, pihak menggadum di Limbang.
1: Iya, insian di Sereman eh?
3: Iya.
1: Gari di Sereman, insian?
3: Gari mana, panas hari itu. Mengkari pagi tadi, nyentuh gaya dia jam, jadi nanti nanya ke berita kumpul itu tadi. Mana gak hari itu, Made?
1: Iya.
3: Aku ngarap ke sedua ipan mana gak berita hari itu, tak mana nak kukuak. Nyawa tengah ritok ni.
1: Okey, kita sebut ngagai Sibu dulu. Hello Sibu.
4: Ya, Nana di Sibu.
1: Okey, jauh mai nyawa dia Nana.
4: Jauh
1: ka? Oh, anam jakur berah mi jam eh. Lalai dulu mi.
2: Lalai dulu mi.
1: Okey, aku sikap saya mimit. Nama berita Nana.
4: Mana berita gari pen panas di Sibu? Nyajak ya.
1: Okey lah.
4: Aku nemu dengan tiku.
1: Lengau. Kan ingat ketawa baru baru ribut. Yeah. Okey, kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
5: Ya, hello, selamat tengah hari.
1: Ya, nemu memang lawan nyawanya segi ya, banyak.
5: Nah, ini mesti lawan. Tahu saat tanya lu di saut yeah. Tumu mat ngelayak nih.
1: Nama berita Flora.
5: Berita di Rimpu. Ha? Siapa berjakuk tadi? Mak ke kebet? Oh, ku mai rindu ku ke ya. Berita dari Empu tu mana? Gari kami pun mana di Bintulu tu panas. Oh.
1: Okey, sebab kita ngagai Miri jadi ningat dulu non Florau.

0: Kan ada orang itu dah tuai lah Flora, Flora.
1: Lai, mai orang rumah pengandai tuai.
2: Mesti register dulu lah. Kau tambah kan apa lah.
0: Betul.
1: Mereka satu tu register dengan kau. Tu lagi tutup upis mereka tu jam.
0: Kita dengan gay Miri dulu. Hello Miri.
3: Halo yo, selamat tengah hari.
0: Apa berita yo?
3: Mana berita di Bandara Miri hari panas gay yo? Selamat tengah hari guys semua. Balak kita sebuat Dom, Flo, Nana, Nora, Nganan Poyo.
0: Ya, terima kasih yo.
3: Tahu tebah lagunya lagi dua maya ke maya ke tengah-tengahnya lagi kau
0: ngambil kenyentuh lagi ni yo. Okey, tu kira ke jam ke terubah randau minggu tu pulang ngagai idar bala kita balimbang tu dom kira ke jadi pemata randau kita. Pulang ke nuan tu dom.
2: Okey, terima kasih Eme. Jadi selamat tengah hari ngagai bala peningat ke bisi mendiang ke randau minggu tu sebenarnya kita ngagai program cerita kenyalang. Jadi idar kami di Limbang lalu topik yang dipilih kita ke minggu tu nya berkawal dengan bajet 2027 atau kakeh belanja 2027. Jadi kita sama nemu, kita sama dah berarti ke lemai kemari kita sama bela udah medak agih belanja atau ke belanja 2027 ungkup tahun baru 2027 ke bisi dibantai ke Menteri Besar tilalunya di Menteri Perkara Wang Menua Malaysia ianya Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi topik kita ke minggu tu ianya agih belanja tahun 2027. Jadi munyi ke depan kita nya tadi mayuh agih belanja tu kebenar. Jadi kami tu tadi kami semua tu mina uliah ngerawap sekedak sebagi hari agih belanja ke bisi dibantai ke lemai kemari. Jadi ke sekali itu ke terubah tu aku nyerah ke topik kita ke sekali itu bergulai dengan YFM Miri, bergulai dengan Bana nama kini bantu atau ke agih belanja ke bisi disebut Menteri Besar kita ke mari. Lalu terus ngagai Miri FM.
3: Ya, terima kasih Dom. Selamat tengah hari sekali lagi ngai bala peninga kita. Jadi munyi konuan tadi kami sebuat seminar ngerawup sekedak ya ke diasai ke pemadu berguna patut ditemu bala peninga na Dom. Te kebenaran dan cukup mayu ke teke disebut Menteri Besar. Jadi keterubah tu agih SDR SARA 2027 ya. Jadi agih belanja untuk duit bantu rahmah SDR ngau sumbangan asas rahmah SARA 2027 udah ditambah ke hari 15 bilion ngagai 16 bilion ringgit. Jadi penerima bantau STR dekat nerima SARA nyentuh RM150 sebulan atau ke RM1,800 setahun ya. Jadi bantunya dekat nguntung ke 9 juta ikut penerima kelimpah harinya rakyat Malaysia ke berumur nak kurang dari 18 tahun serta nadai nerima bantau STR dekat nerima SARA Madani RM100. Jadi bantaunya dekat dibayar dua kali ianya sebedau Aidilfitri ngau sebedau Hari Merdeka. Lalu dekat ngujung nguntung ke 13 juta ikut rakyat nyengkau meraban M40. Jadi perintah megak udah bersetuju bantau SARA sama oleh dikenak beli barang basah ngau segar ba 216 pasar tani farmer di serata Malaysia atau ke selampau Malaysia. Jadi nya bas tentang STA ngau SARA. Jadi pulai ngau gaji ngau pengawal jadi gaji minimum bisa ni ke hari 1700 sampai 2000 berengkah hari bulan 6 2027 ngau pengecualian ungkup segera PMKS. Jadi gaji minimum berengkah 2500 ungkup pengawal setengah pengelan dia ngau graduate. Jadi penanda aras gaji GLC ngau GLIC nikik ngagai 3400 artinya 160 juta ungkup pengelantang pengerja pengawal e-hailing ngau menggak e-hailing ya. Jadi nyak teka nama tu bisik ngasuh ati lantang mimin ngai bala peninga ke nerima beritanya kemarin dah dom ya.
2: Ya betul. Ya,
3: jadinya dulu sara hari Miri tu lagi kita ninggal ke penguntung-penguntung ke bukai nama teh ke mana pulang agak rakyat kita di Malaysia budget 2027 ke di bantai ke kemarin. Okey, Jom.
2: Okey, terima kasih Bana di Miri. Jadi pelabaku kita terus ke Bintulu. Jadi Miri tadi sudah nyebut bantuk Sara ungkup ke tahun 2027. Jadi dia tu kita ke Bintulu. Nama lagi utai ke disebut tahu-tahu ke dipadah ke Menteri Besai bajet ke bisik dibantai ke lemai kemarin. Kita terus ke Bintulu.
1: Okey, terima kasih Hadum. Hanya di aku tu bisik tiga perkara ke bisik dekat dia sebut tu lagi keterubah tu berkawal dengan cukai penatai pemisik ya. Dia tu berkawal dengan pengelepas cukai individu nikai hari RM9,000 ya, ngagai RM12,000. Cukai penatai pemisik tak tahu kena cukai ungkup RM70,000 ngagai RM100,000 dikurang ke ngagai 18% ya, atau ke 18%. Udahnya cukai penatai pemisik tak tahu kena cukai ungkup RM100,000 ngagai RM150,000 dikurang ke ngagai 24%. Lalu pengelepas cukai dikerembai ke ngagai ngambil kesama berarti ke tau ianya bakal kasut lomba ngomain langganan AI tuition anak mit ngau pengawak ngintu apai indai. Udahnya tikas cukai ungkup penatai pemisik tak tahu kena cukai ngeluai RM1,000,000 diselaras ke ngagai 30% ya, nyak berkawal ngau cukai penatai pemisik. Anangkan kenyak tok nyebut berkawal ngau pengawal pelajar tu. Dia bantu sekolah tumu tau ke bantuan awal persekolahan nikik hari RM150 ngagai RM200 siko ya, siko. Udahnya ilawan tau ke ilawin ya, ngidup ke diri ungkup nembiak pum 6 sepenyampau RM2,500. Udahnya bantu fly siswa nikik hari RM400 ngagai RM500. Udahnya menu kasih siswa RM5 ya. Lalu ngambil ke penemu ramah semua RM69 bilion ya ungkup opis menteri pelajar. Udahnya RM2 bilion dikena ngintu sekolah. Okey, nyak bak pengawal pelajar. Lalu ke bukai ke dekat disebut aku tu berkawal ngau agih belanja ya, lebih agih bajet diungkup ngagai Sabah ngau Sarawak tahun 2027. Dia Sabah RM18.7 bilion, nikik hari RM17.6 bilion bak tahun 2026. Udahnya Sarawak RM16.2 bilion, nikik hari RM15.1 bilion bak tahun 2026. Pian mega geran khas MA63 ya. Atau kadar interim geran khas ditambah ngagai RM1.5 bilion bilion ringgit ya, lalu dekat diberi sebelah ujung tahun tu seraya formula nintiang tahun dipecurai ke. Nyak tadi berkawal ngau bajet ya atau ke akhir belanja. Udah nyak tu nyebut berkawal ngau infrastruktur ngau megak perengka pengangkut ya, lebih lagi diungkup ke ngagai kita di Sabah ngau Sarawak RM3.3 bilion ya diungkup ke ngagai projek ianya projek jaringan jalai besai bakal jalai besai Penborn Sabah, jalan penyambung Sarawak Sabah tau ke SSLR ngau jalan besar Trans Borneo yang kaum surat terima tau ke SST ungkup bagi menua Miri Limbang ngau mega lawas. Udahnya RM350 juta diungkup ke kena kerja nyerurik jalan perintah besar tak diungkup ke ngagai kontraktor kelas G1 ngagai G4 di Sabah ngau mega Sarawak. Nyak berkawal ngau infrastruktur ngau mega perengka pengangkut ya. Tok gue ngagai pengawal pelajar kelebih lagi tau deka nyebut ya penggandaan kota penajaan JPA tau ke tawaran melanja Jabatan Perkhidmatan Awam JPA ya ditambah dua kali lipat ya ungkup peranak asal Sabah ngau Sarawak ti ngau 4200 ikut nempiak ninting tahun. Udahnya agih belanja dikena ngemanah ke sekolah. Sekolah kerepuk tak ke nyerurik tak ke ngadu ya bisik diungkup ke 1.3 bilion ringgit diungkup ke ngagai Sabah ngau Mega Sarawak. Udahnya tu nyebut bekawa ngau bekal kuasa

0: sibuk ya, yang kaum insentif beranak ke pokok ngau mega infrastruktur sokong. Okey dom hanya perkara ke di lansa aku lebih agi agih belanja 2027 atau okey.
1: Okey, terima kasih Flora. Jadi sebenarnya kita ke sibuk pelabaku ke Flora bisinya dia ke lagu sebenarnya kita terus ke ngau info ke bukai bekal ngau bajet ke tahun baru atau ke tahun 2027. Masang sitik lagu atau kena bas sitik lagu Flora?
0: Boleh. Okey, kita ninga sitik lagu untuk dulu ni hari Linda Kau Ati Tua.

0: Okey, Dom, pulai barung genuan.
1: Okey, terima kasih Flora. Ti udah merindang kita ngel lagunya tadi. Jadi kita terus gau topik randau minggu tu kita ke sekali tu inya bekawal.

0: agih belanja tahun baru atau ke tahun 2027 lah. Jadi kita terus ke Sibu. Sekedar lagi penerang berkawal dengan bajet udah te udah dibantai ke Menteri Besar kita ke Lemai kemari. Terus ke Sibu.
1: Okey, terima kasih tu menjadi kami di Sibu Gujing Lansa bahas tentang agih belanja yang ungkup orang tua yang okey. Jadi pincian minimum ya di KRI RM1,000 ngagai RM1,350. Lalu bantu ngintu orang timpang peniau ngau pesakit kronik nikik ngagai RM600 sebulan. Pihak mega lawan pelajar keperluan pelajar khas nikik ngagai RM200 sebulan. Lalu 1.3 bilion ringgit bantu ya ungkup orang tuai. Lalu 100.5 bilion ringgit bantu ungkup orang timpang peniau. Lalu ambang bankrap nikik hari RM100,000 ngagai RM150,000 ya. Okey, jadi ungkup orang kegawat perintah dia cuti beranak kumulatif nikik hari 360 hari ngagai 490 hari. Lalu nikik pangkat khas kali ajak tingaul 12,000 ikut pemesai. Lalu 2.3 bilion ungkup kuartus penguja pengawal perintah. Lalu skat maksimum menyapa waris had maksimum pukal ex gratia di nikik ya ngagai RM50,000. Lalu infrastruktur ngau kerjaya dia agih belanja 2.3 bilion ungkup kuartus atau kengagak kuartus pengerja pengawal perintah ngau pengawal nikik pangkat QP ya ungkup 12 ikut pemesai PNP. Jadi bak senentang bantu wang khas 2027 dia pengerja pengawal perintah dekat nerima RM1,500 ungkup 1.3 juta pekerja pengawal perintah bak grade utama B ke bawah serta pengawal nyeririk kuntria. Jadi orang pencen perintah hanya 750 ungkup orang pencen veteran ngau ndak berpencen. Jadi cara mayal tadi dibayar dua kali hanya renggat keterubah sebedau ngintu hari raya di fitri ngau renggat kedua bersemai kita ke nyambut hari merdeka ke 70 tahun. Jadi bak tentang infrastruktur ngau kerjaya di agih belanja 2.3 bilion ungkup kuartus menuju pengawal perintah ngau pengawal nikik pangkat QP ya ungkup 12,000 ikut pemesai PNP. Okey, nyata tadi ungkup kami di Sibu tu doang.
0: Okey, terima kasih. Ti udah meri info berkawal dengan bajet ke bisi di bantai kenyanya ngerindu kati tau ke berita ke di anti-anti orang ke kita ke kawak pemerintah ianya berkawal dengan bonus ke bisi diberi Menteri Besar kemarin. Nah,
2: bisa si teh tak kena so orang nak gagal ada dong. Cuti ni pemisah berannya. Ni tambah kena yo.
0: Ni tambah.
2: Aku irau ke aku seraman ni cuti lama gila.
0: Orang seraman aja kan.
2: Aku dah sibuk kini.
0: Semua semua si laki dok mana?
2: Sering nak bunyi radio.
3: Seraman gini si peluang yo.
2: Okey, mana hilang.
3: Oh.
4: Ya kita kelaki megawa. Apa kau ngelihat kami induk gawa? Okey. Ni kau kami maka cuti.
3: Oh, bintulunya jauh apa wi yo.
2: Jauh apa wi nya kayaknya ada itu sebenarnya.
0: Padahal kare-kare.
4: Uli yang iru ana orang uli ya.
2: Nah, nanti tirap ke perintah nanti doang.
0: Nanti tirap ya, ayo.
2: Nak boleh pemisi. Ni roh boleh. Ni roh. Tak nak boleh pemisi.
4: Ada majlis.
5: Lepas ada dekat buang apinya.
2: Ya.
4: Ngagak ke diri. Aku kan. Meli.
2: Tidak ada integriti. Bagaimana?
5: Ya. Aku nak boleh nyawatnya. Upload.
4: Badok aku. Kita gak nyawat.
0: Jadi awak ke kita yang tadi terus ngau topik kita ke sekali itu. Jadi mainyuh ke utai ke diberi perintah ngagai rakyat di Munoto berbajet 2027. Jadi kita terus ke Suriaman. Nama kini sekedar nama tu info atau ke bajet ke bisit diberi perintah kita lemai tu kemari. Kita ngagai insin di Seri Aman.
5: Oke, terima kasih
2: Kak Nuan. Tahu.
5: Arti ku nanyo kesal ati. Oke lah Dom, awalnya dia terima kasih Kak Nuan, Pak Limbang dia udah nyedia ke Siti Ari topik ke mana benar ne? Tajapan kita sama ninga tang kita itu tadi nama tu ninga aja tang nantu tak berarti kenar semina babaku ya ke dekat ngeremai ke pendiam ba. Nama tu tadi ungkup kita gawa perintah aja nih, dong.
0: Ya, nyaw dudinya baru dinga.
5: Sudah ke dia berumah nanti nganti STR-nya ke dom.
0: STR, nanti
5: bukainya nanti tanya ikan.
0: Malah kindaunya cuti bersaliannya tadi nih.
5: Ya betul, bekas sudah flownya segi dante ya tapi nya nih. Awalnya dia kecoba ya tu dom, jadi ya bak perengkap pengangkut tu aku nyaw ngagak nama tu tadi assignment papanya assignment ku kasak kenungan tu dom nih. Di kumai orang mai 50 pas tu tadi nih, jadi ya nama teka my 50 pas tu aku jadi tu bisa 3 bagi kebenarnya jadi aku cuba ya my 50 lah kata duam ne piam kita yeah. Buat ya jadi ya tu aku cuba ya nyapas pejalai ya kena ada takat untuk perengkap pengangkut ke mensia mayu lah. Jadi itu mayu hake diguna sidak ke depan perengkap pengangkut baka LRT, MRT, monorail, piam ga bus rapid KL ngau rapid Penang ne. Jadi mayu macam tau ke mayu penglebih mai 50 pas to tadi peninga laban ya nanti selama tu sidak ke depan perengkap pengangkut ke disebutnya tadi sidak ya mayu 100 50 sebulan eh jadi ngena tu sidak ya tadi semina mayar RM50 aja tiap kali sidak ke ngena perengkap pengangkut ke disebutnya tadi ne. Lalu kedua utai ke bisik ba mai 50 pas tu nya ganjaran tau ke bayar RM500 tu ungkup belia sukarelawan tu dibayar one off ngagai nimbiak ke bumur 18 ngagai 20 tahun ya kengerja pengawak nak bergaji tau ke dikumai kita sukarelawan ya. Jadi ya ketiga tu tadi utai ke dipasuk ke bak mai 50 pas tu ianya bantuan tiket bilion RM500 ngagai nimbiak ke nampung pelajar ngagai institut pelajar tinggi jadi bantuk khas RM500 tu diberi one off ya ngagai balan miak ke beli ke tiket bilion tang tajak pia nak semua nembiak tu boleh bantuan tiket RM500 tu laban nama ke bawah laban semina miak ke baru ya ke nampung pelajar ngagai universiti awam politeknik ngau college community aja ya ke dekat diberi bantu tiket bilion RM500 tu ya. Jadi bab penerbai pan bisa syarat nanti semak lah baka kita resibunya tadi darah dengan pan bilion ke Kuching. Jadi kita nauliah diberi tiket tu. Laban seminak penerbai bilion semenanjung Malaysia ngakai Sabah, ngakai Sarawak, pihak megak wilayah persekutuan Labuan nya orang ke dekat diberi RM500 tu ne. Jadi erti yang tadi nanti kita terbai dalam Sarawak antara Sarawak dengan Sarawak tu aja deh nak boleh menerima bantu RM500-nya ne. Jadinya nama tu tadi Siti Utai ke cukup mana lalu pihak megak ba utai tu tadi RM3.4 bilion megak udah disetia ke perintah dikena ngatur servis kereta api prasarana jadi tu lebih tau ke mong agak sidak ke dia di Semenanjung Malaysia ne. Lalu pihak megak bak peminta tiru ngau teknologi itu tadi ditambah ke 100,000 langganan AI percuma yang kaum chat GPT RM30 juta megak dikena mantu 4,000 MSME ngena AI lalu pihak megak latih ngau persijilan ungkup 5,000 iko sidak ke ngemuan pengelalian atau ke profesional AI lalu pihak megak lebih 16,000 itik kurs digital hendak berbayar dekat diatur ngena utai ke dikumai orangnya tadi inisiatif rakyat digital ya. Lalu pemkan nanti kita berarti ke bahagia besar untuk upis pelajar. Jadi upis pelajar menua Malaysia KPM sedak tu menerima agia belanja ke pemadu yang tinggi ianya nyumangai 69 bilion ringgit. Lalu nanti dibanding ke ngau 66.2 bilion ringgit bat tahun ke sebedau tu ya. Jadi upis menteri pelajar atau ke KPM, upis menteri pelajar tinggi KPM diberi agia belanja sepemnyampau 19.1 bilion. Jadi itu yang kaum ya pelajar ngau latihan teknikal ngau vocational TVET. Jadi menyampau 8 bilion diungkup ngagai semua upis menteri dikena ngenegap kage latihan teknikal ngau vocational di menua tok ne. Lalu pian mega pengawak ngintu ngau nama tu tadi pengawak ngintu infrastruktur sekolah antik te berarti ke bajet tu kemarin mega dikenang manah ke ngau ngintu sekolah agih belanja ditambah ke dua kali lipat ngagai 2 bilion ringgit untuk semua bangsa sekolah yang kemungkur 900 juta ringgit sekolah bangsa atau ke sekolah kebangsaan orangnya 100 juta ringgit untuk sekolah Cina, 50 juta ringgit untuk sekolah Tamil. Lalu pihak mereka nama tu tadi diungkap mengangkai institusi pelajar pengarap. Lalu pihak mereka bahas sekolah repuak atau ke sekolah kuda lama atau ke tampak gini kumai kita hanya sekolah daif penyampau 1.3 bilion ringgit di setia ke perintah dikenang manah ke 682 bahas sekolah repuak atau ke sekolah daif ketebal lagi nya tadi mayuh lagi sekolah daif tu undang di Sabah ngau di Sarawak di tu ya. Lalu pihak mereka bahas bilik kelas tambah perintah mereka bisa nama tu tadi madah ke sepenyampau 3,500 buah kelas dekat tembok ngena sistem bangunan industri tau ke dikumai kita IBS hujung tahun tu ngambil ke boleh nampung urung 500,000 ikut nembia bak grade 12 ya. Lalu pihak mega kita terus nak bantuk dengan pengelantang nembia bantuk tumu sekolah BAP sudah mereka ditambahkan dari RM150 dengan RM200 dengan sikok nembia. Lalu pihak mega allowance khas pelajar jadi allowance keperluan pelajar khas MBPK ditiket ke dari RM150 dengan RM200 sebulan jadi itu mereka untung harga RM150,000 ikut nembia. Lalu pihak mega ban nembia ke sekolah bak pom 6 allowance penghidup ungkup nembia pom 6 ditetap ke RM2,500. Lalu pihak mega bak pemakai RMT atau ke skim pemakai tambah jadi terus ke agih belanja ke bungkus atau ke bak penyampau RM870 juta. Lalu pihak mega bak autistik atau ke pelajar khas ya. Jadi agak dua buah palan permata kurnia ke baru muka di Melaka ngau di Pahang. Jadi tu muka kelas lebih 130 itik kelas sekolah taska khas di menua pesisir. Jadinya ko sekedar bantuk-bantuk ke distia ke perintah lebih lagi ke dipansut ke kemarin bak bajet 2027 ne. Jadi kita ngarapkan semua bantuk tu tadi nampulai ke pemanah ngau pengelantang lebih lagi kita ke diau di menua tu ne tuan. Jadi kira ya, aja lah Sara Aquarius Sri Amanto mulai barong kena di Limbang dia.
0: Okey, terima kasih Insian. Jadi pihak mega jadi munyi ke disebut Insian tadi utai ke di anti-anti kita ke lebih lagi kelimpah hari Sara. Pihak mega kita lagi nganti inya bantuan awal persekolahan nanti subah 150 jadi dah ditikik ke ngagai RM200 siko jadi ngagai anak kita ke mayuh anak tadi kira kelempo mimit mah belanja kita tahun dudi ngambil ke uliah ngurang kagi bajet kita leban udah diberi 200 siko ungkup siko urang ke bersekolah anak kita ke bersekolah. Jadi ke sekali itu kita terus ke YFM Kuching inya nyebut sekedar lagi berkawal dengan bajet ke udah dibantai ke Menteri Besai lemah itu kemarin. Kita ibu lain kau MA di Kuching.
3: Okey, terima kasih Dom di Limbang pendengar manyu hari dengan kami dalam randau minggu itu ke di kenatai ke kami sebuat hari Limbang, Seriaman, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau, Kuching. Di Kuching kalau aku nampung sekedari penerang ke udah disedia ke Dom untuk randau minggu itu Nguyen ngagai pengawal dagang hanya di 57 bilion ringgit dalam fasiliti pinjau atau kedua jali ngau jamin pembiayaan bisi disediakan kalai 142 juta untuk pelasar nadi geran setipat nyentuh ke ngagai 5,000 ringgit untuk pengawal pensijilan halal ke Terubahaya api yang mengadakan dibantai ke tahun baru hanya orang undang-undang e-dagang. Bak perkara lumba ngemain dagang temuai ngau industri kreatif dia 240 juta ringgit dikena nyedia ke menua tu napi lumba ngemain si ke dekat diatur pian megak ditangkan ngau para ASEAN tahun baru kita nemu dia lumba si 2027 edisi ke 34 dekat diatur di menua kita 18 nyentuk ke 29 dari bulan 9 tahun baru ditangkan ngau lumba para si 17 ngagai 23 hari bulan 10 2027 kalai 4 bega menuan dengan tu lumba tu hanya kluster Kuala Lumpur, Sarawak, Johor ngau Pulau Pinang kalai menua kita Sarawak sudah dipilihnya di menuan dur muka tau ke berjadi ke lumba si 2027. Nyingkang ngagai pemansang lumba ngamain disedia ke belanja 460 juta ringgit pian bega 935 juta ringgit ungkup dagang temuai ngau budaya lebih 130 juta ungkup pengawal industri kreatif. Kalai bantu bukai sekali bayar bantu inya RM1,000 ngagai dereba taksi kereta sewa ngau bas sekolah ke berkualiti api mega RM100 inya e-wallet ungkup rabanan biak kenangkut peminta nyadi volunteer pihak mega ungkup pengawal hal ehwal Islam udah ditambah belanja tiba tahunnya kemarin dari mak RM2.6 billion ditikik ke ngagai RM3.1 billion dengan belanja Wan Madani 2027 nya dibelanja RM3.1 billion tu dikena ngenegap kagi ya pemansang pengawal perkara Islam tu nyengkau perkara pelajar ngau pengawal ngintu pengelantang petugas-petugas pengarap tebal lagi pengarap Islam nyajak kenang kami hari Kucing Tudung pelai baru ngagai nuan di Limbang.
0: Oh, jadi terima kasih Mei, hati sudah nama teman dah ke info berkawal ngau tai ke diagih ke belanja atau ke budget kita kemari. Jadi makanya aku tadi peningah sekedar intipati agi belanja ke bisi dibantai ke kemari. Munyi ke kuari pun tadi agi bisi bantu kebukai kena kena rawap kami sebuat. Tante aja pihak terima kasih yang gai perintah ti udah nyedia ke budget nya ngagai rakyat lalu terima kasih ngagai semua kita pengeluar-pengeluar program te udah nolong aku nambah ke sekedar info berkawal ga bajet 2027 tu tadi lalu bala peninggal kita nutup program randau minggu tu jadi kita nyerah ke bulai ngau MA ngau nerus ke program ba carta kenyalang lalu pulai baru genuan di Kuching tu MA terima kasih MA
3: ya bantu khas 2027 bantu uang khas maya masuk dom
0: bantu bedau
2: hari raya lah
3: sebedau hari raya ni
0: sebedau hari raya
2: ngau merdeka
3: oh kira kira kan muai ngagai seriaman mah maya nya
2: ngagai penyangkai dan janji ni yo aku Yun dah mesej kau tak ada kau ngambil cuti kelamaknya
3: nyala banyak cuti kumulatif cuti terkumpul ni Yun ni
2: nambah 130 hari dari 360 490
3: nanti dipulai ke ngagai bulannya penyampau yang nyokat 16 bulannya yo.
2: Jaga ino darah itu lo ya kerek jam duti lah ni.
3: Ya,
4: nada apa ngapedis, mana jilis.
2: Bisa lagu yo.
3: Oh, bisa dah sedia aku yo.
4: Mayu lagu. Gudang ya, kucing.
2: Lagu yo.
3: Oh, tinggal di sini. Oh, Insen. Apa dia temu dah mandi kaku.
2: lagu nama siapa penyanyi yang tebah tadi uji tebah apa habis ayo
3: oke okay.
4: Ana itu ninga aku penemu orang mirinya
3: lagu kena merindang orang gagi megai carita solo mayu ne
2: nak kala ninga penyanyinya yo
3: carita solo si oke kita sebuat bersedia kau carita kenyalang minggu 14.1 nangkan kedua lagi jadi kita menggal pengawak kita buat jam ke terubah ngelah tengah hari randau minggu tu terima kasih yang kedua kau dan jidia ke topik kita kau lagu kedisada berangka jarak tau bisi ungkup diri kita bertemu baru udah tu lagi carta kenyalang.

0: Ya, kita sebuah temu baru Carta Kenyal Langon Kepi ya. Minggu tu minggu 41. Okey, di Limbang Dum, Suryaman Insin, Sibu Nana, Bintulu Flora, di Miri Bana. Okey. Sedih par.
1: Nana mau sabar ke Limbang ke?
0: Betul lah orang dalam kontin eh. Ni, yo berdua yang ba jendela kita yo.
2: Nada ayan we yo.
0: Awa.
1: Sige ngayan ke diri.
2: Aku pansat dulu ya.
0: Oke.
1: Minta tunduk kurang.
2: Lama tu jendela sudah buka tadi ya. Kayaknya yang tanya. Nyong enggak tanya. Aku bisa beko pengarai tadi tu ya.
0: Oke. Oke,
1: mayo beko.
0: Dimiri dua Suryaman siku sibu dah. Oke, Bintulu flow.
1: Nadai kota kasih ke ikok ku aja.
3: Dinya mau belagu lagi.
1: Mana mau ketawa? Anak ketawa insin.
3: Ya lagunya tadi dengar di pulau.
1: Lagu ni?
3: MMA.
0: Sapa boring.
3: Lagunya.
0: Ku tua MMA Rinton sudah tua.
1: Orang mirai menyamai mata pasang.
2: Malu kami.
1: Siapa punya ni?
0: Munyi bah kaki lima kedai. Bukan gede dom.
3: Nadai.
0: Apa ni?
2: Mau nadai.
0: Engkau tu nadai mesti berdekan utai ke dia tu.
1: Cumi yang mau bunyi tanya nadai engkau.
2: Dah bisa yang ni yo.
0: Okay dah yang yo.
3: Si.
0: Limbang apa ke dom?
3: Limbang sih kau.
0: Okey, ngamen nyak kira ke Bintulu Bedau ni.
1: Semampai Bedau.
3: Bintulu ya melagi.
2: Baju ina dara Bedau kalah yang nak yang laba tahun ni yo.
0: Oh,
2: mana yang baju ya?
1: Nah, berapa?
0: Diti yang ketiga.
1: Tahun kemaya baju tahun ni.
2: Itu ya lawan.
1: Baju sida insian nak ngerara, sida Chris nak dirara. Nanti bangku semua terara omang geng. Nanti kebetul aku tu hidup bedunya.
2: Nak kalah ngenanya.
0: Wow. Oh, sido ya bakal orang kemaca berita pukul 5 yo.
1: Tu nanti mesido aku tu.
0: Okey. Bah nama rundiang dah.
2: Sepakat dulu.
0: Anak gua kita ngagai pemutus dulu au.
2: Aman.
0: Aku tahu kan nying kau telefon ku sekejap charging tadi ke nuat ke rintah kita sekejap.
2: Dari pan ada ini yo.
0: Au okey aku ngambil info dulu sekejap.
2: Abu jako dulu
1: kita tinggal ke apa ya yang ngambil info ni. Nada nah.
4: Aku ketawa dengar lagunya tadi dom laban Kanada itu nya. Komen ke aku nama aku buah kita laki ente asal-asal sebana mesti madah ke nama tu nanam lalang nama aku buah.
2: Ni nada nanam lalang.
1: Mesti sawit tanam mesti untung.
4: Nanam padi.
2: Tumpai tama tumpai.
4: Tumbuh lalang ko. Nama aku buah nanam lalang terus sawah itu buah padi.
1: Oh.
2: Padi yang
4: ngala dia nanam padi uji tak alat lalang terus tanam kita ke laki lalu nyari padi
2: lalang kan nyata dompak ni yo
0: yang lain ke kami
4: tanam kita padi dan kami nanti kami nak tanam nama nanam padi lalu padi itu buat tapi kita ke laki tapi sebana
3: lagu nya insin lagu
4: nanam padi tertumbuh lalang nama
3: lagu yang ngerti ya lagu
0: yang lain ke kami nya asak ti lah
1: salah pawang
2: lelaki tersuai deh ke depan ni yo
0: ya betul
4: nasib ke penyanyi pelau
0: biasa istilah.
1: Nanti kalau boleh ni sih nak.
0: Boleh kan jadi beras dia. Lah.
3: Laki dia pun laki me.
1: Nak sengkar
3: pun. Tapi kau laki.
0: Ni Nana.
4: Nyanyi ambai tu nyanyi lado.
0: Pada mangkuk mi Nana, ngai kalau kau pernah sifat beras meja.
2: Saya memuji tanya Nora ke hai ni insen ke bajet selalu Christina.
3: Apa? Tengah idong lagi.
0: Okey, kita sebuat ninga pemutus minggu ini dulu nah. Okey, pemutus minggu ini kemari minggu 40 3/10 tahun 2026.
3: Lagi berenang sedua ya.
1: Kita ngangai ya. Kami buat pantai kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
0: Aku andal mah laban sari tu kejap sih 2 kejutan.
3: Perine yo.
2: Rugi nani. Aku mengantai nama berita ngan.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari tu.
0: Awang.
2: Tu
5: Okay, ano yung minta ko na rin po.
6: Isay, bala to. Okay, niyo.
7: Sama pa.
8: Aum, nanti kira ke duit voucher yang kira bisa orang puma.
1: Ye, kita. Sirap Nora.
9: Carta kenyalan. Tau di pada Pak Facebook YPM Iban. Ninteng Arena, pukul 1 tengah hari. Terus, linga ke kami.
10: Carta
11: kenyalan.
12: Sepuluh. Anang Ira.

0: Charta.
1: Kanya lang.
2: Ya, pemutus minggu yang kemarin tadi, temu kita pulai ngagai Nana di Sibu hingga berita kita ke pemandu baru Carta Kenyalang.
3: Terubah tuh batang berita.
4: Oke, ini kita terubah tuh batang berita.
2: Iya, batang berita mah isi berita pendahulu.
4: Oke, isi berita kita ke minggu tuh bawa Carta Kenyalang. Ke-10, Sazalin hari Sibu ngari ke Sibu, hujan keganti air mata. 9, Roy hari Sriaman ngari ke Sriaman, udah nak sayau. Elvin hari Sibu ngari ke Bintulu, Dayang Bintang. Ida hari Sibu ngari ke Limbang, Terumpang Pelepak Pengerinduk. 6, Kelvin hari Miri ngari ke Miri, Timpang Pengerinduk. Renda hari Miri ngari ke Miri, Nesal. Zambri hari Miri ngari ke Miri, nak bakal selama hanya nombor 4. Nombor 3, Reynald dari Sibu, ngari ke Sibu, Kumang Batarajang. Nombor 2, Sylvia dari Sibu, ngari ke Sibu, Joget Akunsi Sabun. Lu juara, ini kenyebutnya Lois Lee. Hari kucing, ngari ke kucing kitab Kumang. Koya. Okey, nyak tadi berita kita ke tengah itu, bawa catat kenyalang. Terima kasih ya.
2: Awal. Dini ingin tak ke kilang serka barba Sungai Merah dah? Okay, peningan manyuah ya ke udah mendak kita live di FB. Terima kasih yang kau mbak YouTube mega ianya YFM official. Okay, tahu daripada kita kena tai ke komen pihak mega poin nung kebala pemikir kita udah tu lagi nih. Siapa kah dulu?
3: Siapa ada bisa pengaruh? Dah datang tanya pengaruh dia dong.
4: Apa
2: ke dalam?
4: Kau baru
2: dah
4: datang?
2: Berdau. Oh, berdau.
4: Ini Miri dah.
3: Miri itu baru masuk, aku tahu.
4: Ya, masuk apa baru masuk.
3: Okey, bantu aku nanya info dulu, gak boleh kena belagu data. Okey, nunggu aja. Okey, lalu ke peningah kita hari Miri itu. Selamat tengah hari, FBN.
5: Selamat tengah hari.
3: Nama berita.
5: Mana-mana.
3: Terubah ngau cetak kenyalan tanah.
5: Ya, first time.
3: Dini menua.
5: Aku asal dari Sibu.
3: Hari Sibu ah.
5: Ya, hari Sibu.
3: Gawa di Miri.
5: Gawa di Miri.
3: Dini ale gawa.
5: Ku gawa ba Spital Miri dia.
3: Ba Spital Miri ya. Okey, nama lagu. Di nama tu di Sabuang Mai Mirinya di juara minggu baru lah.
5: Nan menguji aja tu.
3: Nguji. Nama bagi lagu?
5: Lagu Siti Penangguh Antara Tua.
3: Oh, pedih selabannya nah. Kalau lagu buat peket-peket di bukai ngelama tu, Fabian?
5: Kalau tapi nak itu amat lah. Biasa-biasa.
3: Maya rindu-rindu hati aja.
5: Rindu-rindu hati.
3: Siti Penangguh Antara Tua. Okey, das dia.
5: Boleh berdiri tak?
3: Boleh ya. Dua memanah dalam. Maaf penuh dua.
5: Okey.
3: Ngambil bala tu ada Sibu meda kata. Di Sibu di ni menua deh, di Sibu deh.
5: Aku Sibu menua aku hari Tamien deh.
3: Oh. Bala tanya tak bala don tanya YB insinyur Christopher Gira. Nah, Fabiana. Okey. Jauh rumah non dari rumah rumah panjang kita. Ngau rumah YB.
5: Nan mau ko. Aku nan mau di ni mobil dia.
3: Nan mau rumah banyak ya. Okey. Surat mimet nak ke belakang.
5: Surat mimet.
3: Putus. Okey, cun.
5: Okey, cun.
3: Ke depan mimet dah agak. Okey. Okey. Bah 3, 2, 1.

0: Okey, terima kasih Vivian. Now, nama lagu Siti Penangguh Antara Tua. Bisa memansak di rempoh lagunya Vivian.
1: Bisa gak mimik ke ya?
0: Bisa mimik. Agak bujang ya toh. Patuh bisa mansak.
1: Ya.
0: Dini itu arahnya. Di sibuk ya, di miri di toh. Ngai madah ni
1: pun ya. Tidak tahu.
2: Mayona tetasat.
3: Kan nama neh mana?
0: Tengah hari tau.
4: Ada gawat hari tu Fabian.
1: Ana dah cuti.
4: Cuti neh.
3: Teh belagu nak gawat ni ya. Teh gawat neh spital dia ni ya.
4: Okay, itu saya sih lakukan dalam suara tu.
3: Mansam yang
2: itu selama ini darah
0: bintulu. Ini darah bintulu hanya tempat yang gespitanya.
4: Oh, cia jantung anda mahu buat kamu jadi cerita solo.
0: Udah ngeries ini darah.
3: Bukan ngeries, bila kita udah mah kaman sih orang. Orang kebisi penanggua kita kesibua.
0: Lapan penanggua Rino ngasal penanggua yang tak ada dan apa biasa. Oh, nyam lah. Okey, hau. Ilak kan. Ini baru lah ni ngah ke dini perlu kita. Okey. Dalam
2: bintes
0: lah. Dalam bintes ya.
4: Okey.
0: Main bintes atau cecanggong buat ni.
4: Tidak boleh tu. Mesti kemain belakang buat.
3: Semis bayi doang ya.
4: No. Ya kempi idong kami nama penyadi.
3: Ya, kasih kita antik ko.
0: Main benet aja atun dia ayo.
4: Iya.
3: Cari ke kunit.
0: Bien, terima kasih hau.
4: Oh, pengari kedua udah sedia yo.
0: Okey, tau ke siapa ke nyadi yang ke yang ayo. Nani yo, ambil ke pengarin madua ke tau. Bisa nak bertukar lama dah yo.
3: Nggak layak, ayo nyadi yang ke yang ayo.
4: Ya, empai okay. Empai ku gelam bas keren nak. Ya, kena tak betul lu dan jari.
0: Gelam semangat eh.
2: Aku mengira ada sore
4: tu. Lepas Fabian Siti ya berani lepas lagu nyak kira ke panjai nih Siti penanggul antara tua deh. Lepas lagu nyak panjai hendur tua dekat mulai ke sepuluh tuanya tentunya Siti hari cabaran kita akan main lagu bagainya. Bak sebutan tadi tau ke nanti jaku sedak juri nyak deksi tadi nih. Perlu berhati-hati lah. Terbukanya ada yang tu nanggul. Hashtag saya suka.
0: Hashtag saya suka. Bala peninggal tak ke juri-juri awam dia kita rindu ke bagian type solo ada ni yo. Lalu type hashtag saya suka.
4: Siti Igi hashtag saya tak suka Flora.
3: Saya benci MA hashtag.
4: Okay, pengari kedua ada sedia yo.
0: Tak pengarai ke kedua.
4: Okey, aku nge-zoom dulu.
0: Baru mesej saya tak ada.
3: Gila nge-zoom orang.
0: Jadi, madah kena dari siapa tu?
5: Nama aku kayaknya Kelly.
0: Kelly ya?
5: Ya.
2: Hari ni Kelly.
5: Hari ni. Miri itu pun.
2: Miri.
6: Lepas aku kecoba ya, atau mau kita ini?
5: Aku kan nge-zoom main lagu hari ini, kayaknya ngenang nom lama.
2: Kecoba yang ngau Kelly?
5: Sebab bisa kalau aku ngau orang berlagu. Tapi lagi sebab lagi kena tipuan lah. Tahun 2017
0: saya. Aku mai ko Boniface tu. Kali kena nuan belama.
4: Lagu naik.
0: Bisa lah. Siapa kita? Siapa kita bisa tanya tau? Minus one tau.
6: Kena nuan belama. Mendalam ya.
0: Kena nuan belama.
4: 2017 ni yo.
5: Ya.
4: Oh lama ya nanti jual ni.
2: Fotonya dah 2026. Apa lama-lama?
6: 10 tahun.
4: Oh,
2: 9.
4: 9 tahun yang lalu nyagi melangkan Bapak Arya Flora. Boleh enggak ngau pulai?
3: Bedaun ini nggih. Kuyuk dan tumbuh.
4: Oke, oke. Bisa yo?
0: Bisa yo.
2: Apa mantenya buku terus kreatifnya lo ya, cakap.
0: Oke. Asal deh hari ini rumah panjang kita.
5: Asal kuari punya kurang Aris Manggang lah.
0: Aris Manggang.
5: Ya, ba Grand Stubben dak.
0: Oh, Grand Stubben. Ngenang nuan lama. Bisa pengingat dalam lagu tu neh Kelly.
5: Jangka aku.
3: Biar ke pansi ya.
2: Apa tu saya?
0: Kene kene tinggal ijaan lah. Lah ke dutuan yang ngado ke kat berobat ke kat klinik atau lagi. Kene kesepian nama na?
5: Kelly.
0: Kelly.
2: Okay. Oh, asal tadi kabar
3: udah tua. Nanti banganan menyepiannya.
0: Okey, berdiri tu. Tak berdiri ya. Okey, tarik rabat tanya nya aja tarik main dah.
4: Pebian saya boleh dulu yo. Asal dia.
0: Ha, udah
4: fansuat. Udah fansuat. Ngasa ngecek jantung flora.
3: Bagaimana engkau tu?
0: 3, 4.

0: Kena saya dah nyada ke lagunya kali. Saya lelanteng ke dia tak saya kesal tiba ya.
1: Kira ke bisa kesal mimet lah.
0: Kesal.
1: Lawan baru ya ni
0: baru lagu.
2: Okay. Saya ini yo lawan nyawa ya kalau semak ngah mikrofon tadi yo nyepcah bunyi ya.
0: Kalau semak ngah mikrofon nyawa bisa. DJ just ko baru agak live atau agak katanya yo nang awak lah agak baru
2: uji.
0: Okay, elok minggu baru lah ningah ke dini penuduk.
1: Okay.
0: Penuduk kita itu. Okay, Leo.
1: Okay,
0: okay, terima kasih. Ya. Okay, bye-bye. Jadi, nyak dulu. Ya ke benar resiko agaknya. Padahal nyokat datai kok ya, yo. Kelly, Kelly itu tadi nama tau ya bisa mansak lo nikah kita.
2: Tadi.
0: Okay, agak dom.

0: Dom udah bukiang dah.
1: Oh,
0: Okay,
1: Dom,
0: dah.
1: dah sampai Dom?
2: Antara
3: Okay,
2: dah dua
3: tunggu ai.
2: aku ke? Aku ke
3: dua dua? Agak insen dulu. Okay, agak insen dulu.
2: Alah.
3: Lepas kamera aku tu tadi nyun nada ayan kamera.
1: Oh,
2: udah,
3: kamera.
2: Sereman ke sibu?
3: Mama
1: bau oh, dah.
2: Kasih aku engkau tu. Nale hanya tegang ngam ya boleh.
0: Ngamekat.
3: Ya.
1: Oh, bisa juga peningat kita ke ngelara kaban kita ke bernama tuahnya pelabak pelabak sida yang kana bernama telefon macam utada nyo ni ke buah pisang menya airnya dia enggak kenyo nekan gambar ke lain-lain lagi deh au tuah di nuan sini nga ambil kerupuan ambil kerupuan ambil empon nuan banyak benar di kaya ambala budak nan eh au
2: macam nyo pisa menya dia ni ke buah menya dia
0: kan umur menya dia ni
1: au macamnya dia mula aku baik aku nganu aku tadi benda aku berarti oh bisi balang lara engkanya anak ya atau ke ucu eh, main oh, tuah oh, jingkau dulu ke telefon ya
2: oh, lalai ke dulu meh nak ke ngasuh anak meda ke udah pukul tiga lagi nah
1: oke okay. Udah
2: insen okay, terus okay. Udah setia aku tadi tau nih kita ya terus meda pengari aku hari Sri Aman tau nih udah bisa meda kita nih ya
4: meda
2: udah
4: meda
2: nyak ya baju merah. Siapa yang ada rata? Nama?
4: Nama itu Jenita.
2: Okey, Jenita.
4: Ya.
2: Hari ini tadi?
4: Nang hari Sri Aman pula.
2: Oh, nang orang Semangat yang tumpun ya. Okey, sehari itu kamu main lagu nama?
4: Aku mang? Kak Nguji main lagu Florence Law yang peminat Nuan.
2: Oh, okey. Ya. Lagu itu. Favorite Chris tu? Siapa nama tadi
0: mang?
4: Jenita.
2: Jenita. Okay.
0: Asai kata baru Cina kemana baju.
2: Okay. Ada setia nama mang? Udah dah. Okay. Kita terus dengar ke Jenita ngau lagu ya. Peminat Nuan.

0: malah peminat Remire itu tempat jari Junita.
1: Iya.
0: Aku slot gam dah Junita tu lagu yo. Sampai ke Windsor nyonyo nama tu merejo arenya ya mungkin fokus gam lagu tadi ya steady kan.
2: Steady nak.
0: Okay, oh, nak ngacau tanya persembahan ya ame. Ya.
1: Betul. Beberito yang meganda digagak-gagak yo bisi teknik yang pun eh.
2: Kira juara lah kami minggu ni lah ni ya.
1: Baik temu,
0: baik temu.
3: Okay, dahnya kita sibuk ke? Nengkau kita kenali aku terlalu. Ya tadi sibuk. Pelala dulu minggu ya, udah kita ngelala ya seko.
0: Budget 2027 minta kamera baru kita. Oh nama tahu ikan ayam baru dia butuh tusuk mayo sama dia ayo.
4: Ini butuh tusuk.
1: Apo ni tu jago Jerman me pansat ba dia.
0: Sarang.
1: Okay. Ni nuan tua tua ambil teleponnya tua tua.
0: Sige tu ya tengkai menong ngaura ba belakang bilik dia ni.
1: Engkanya benar berbelah atau ucuk atau main telefon itu anak
0: nak aneh ya kenapa tu ketua atau dah bisa ucuk lagi hinsam nak
1: oh dia biar yuk
0: lagi biar
2: ini keselipar punya dia ini nama lagi
3: itu dia kasut tadi saya
2: kecewa menyapa bisa maka hari oh apa
1: okey siapa nama nama bujang
5: ayah aku Adi
1: oh Adi Muhammad Adi ya
0: iya itu
5: Muhammad Adi
1: oh
3: ya segi semampeng apil ya segi apa yang nomor satu ke
0: ya apil ya.
1: Okay. Lagu nama baik Sarito?
5: Sarito aku nguji main lagu Borak Lunak dari Maxwell.
1: Oh Borak Lunak nih?
0: Oh Borak Lunak. Okay.
3: Diri nana.
1: Okay,
3: ambil mic.
0: Antara ibu-ibu deh kepada dua-dua. Siapa Borak Lunak dah deh?
3: Dan
4: ingat
3: ada buka
4: ya. Pening ya buka ya. Sama aja pening. Menang kok
3: pening. Flora sih kita tuh saleh. Coba kayak Sarita.
0: Aneh-aneh ya ada tanya.
3: Dan ingat ada tanya rata dede.
5: Enggak.
0: Aku enggak sopir. Lelah
5: baru kan.
4: Anam Jako dia miri.
0: Antara ibu-ibu di dalam screen tau siapa boleh lunak pada anak-anak.
5: Di Cina nana.
2: Panai no adina.
3: Siapa ada nyawar? Kenapa lama nyayan sudah kasut?
1: Lain harga rawat.
2: Oh yo. Naik kena di honor mic
1: ni kan boleh bagus. Pisian buat adi itu lain harga rawat dari tisi rawat.
4: Ana majlis.
3: Ada. Okay, nama lagu tadi deh.
5: Okay, lagu Borak Lunak.
3: Borak Lunak.
5: Yeah.

0: Muhammad Adi ngari ke Sibu.
1: Mana mai?
2: Siku jari Sibu Nana.
0: Nak kak kerja tak situ?
2: Aw.
0: Bisa kabar ni terengah yang sumpah lagu.
2: Oh, nyawa yang mana PC yang dia rawat RTC mega mana nada elemen tak?
1: Agi sekolah nu antu adi?
3: Agi
1: sekolah di ni nu sekolah di?
3: SMK Sibu Jaya.
4: Sibu Jaya ni.
0: Agi bala peringat kita ke belagu tu tadi Muhammad Adi ukai tua ya.
2: Orang juga tua ke ba
0: FB ni. Macam apa tua tu? Tua saya ku.
1: Bukan tu anaknya saya ku tua tu. Tu ampu menyatangkannya lapanya katanya kini.
2: Ada gua lo, aku belum ada lo
1: ni. Saya wong bau je bini ade. Atau ke yang kaya tindu atau ketekan denya kini kena tinggang ya kini telefon ya.
2: Kena tinggang suku siku yang kak kene.
0: Ya, kak.
1: Positif je lah darah positif je.
0: Okay, terima kasih Mama Adi. Nyak tadi ya penari kami hari Sibu.
2: Udah aku belu au tua nanti nuan kaido baru kak baru.
5: Sama lah kaido.
2: Nanti ya kak komen baru kak nanti yang sudah muka handphone atau PM tepi lah.
6: Bisnis kedak nama insin. Hari tadi bisnis kedak.
2: Namanya insan dah. Semua baru ke insan.
1: Sudah sekedar ya tadi. Orang kemedaknya. Nyuka ngau tua. Nyamuk tua. Okay. Satu tua macam-macam.
0: Ini Limbang dah standby di Limbang.
2: Udah dom, dah hidup kamera dom.
5: Udah. Okay. Kita ke Limbang lah.
2: Sekejap.
5: Okay, kita terus ke Limbang dulu. Sekejap.
7: Ni kamera tu.
0: Ni kamera tu.
4: Mana tu ni kamera.
2: Ada boleh nyok.
6: Kegak dia. Patut minta tolong kami.
4: Bajet 2027 tu minta baru dong kamera.
2: Okey, siapa nama temui hari Limbang tu dong?
7: Siapa nama?
8: Ani.
7: Nama pandai ni, nama panjai deh.
8: Sige nama pandai ni bo panjai.
7: Ani aja. Kita cuba perbeli ni.
8: Ari Limbang bu.
2: Kini nyepil nama tu.
7: Nama menua deh nya sebut.
8: Ari Penganan.
7: Ya.
4: Penganan.
8: Ari Penganan.
4: Nama kebuah aku mai Penganan. Mai Penganan.
8: Bad kape dia bagas ngagap Penganan.
7: Bagas ngagap Penganan kan.
1: Panjai kita dia wai.
8: Di rumah panjai.
1: Rumah pintu kita dia ada.
8: Aku ndak menemu.
7: Di rumah panjai kena.
8: Baik kesal.
1: Mayo orang Penganan ni kan wan sari tau nak medak Facebook.
7: Sigi mayo.
1: Ya mamak kan.
7: Tesau ya orang Penganan ni nak.
2: Lagu nama ni sari tau.
8: Badok Kiro.
7: Badok Kiro.
0: Badok Kiro.
2: Oh, pula itu lagi itu orang pintu kita serumah.
0: Baru kan catat kenyalan tak ni?
8: Tok kedua kali ya.
7: Udah coba bulan 7 bulan 6 kah baik ke baru ya sari tau.
1: Okay. Semangat orang Penganan tau.
7: Okay, kita ngau pengari hari Limbang nih.

0: Putri.
1: Lift ya.
2: Pak Sundu menekan ke diri.
3: Ya mana, gagak bekerja deh Rempo.
4: Ya.

0: Husky suara.
1: Ya, yeah, sikut je pengari dia, Dom.
2: Ya, yeah, sikut je.
1: Sikit terbab lagu tu ni, Henny ni.
0: Ya. Sikit. Boleh main lagu rock suara.
3: Main gawai sikit lagu lama, sabar.
1: Ya. Lagu baru, ruai tu rumah ni.
3: Ya.
0: Ya.
1: Oh.
0: Eh, kalau ke pada
4: rumah tentu tu rumah.
1: Tentu tu rumah. Tentu tu rumah.
0: Apa tenan mau belagu? Nah, dah ke ngari ke rumah ni ya.
3: Nah, patunan mau belagu, tentu tu rumah. Korel.
0: Ya, tante ya, mak lagu ke berentak rock cantik.
1: Aku rindu benda Maya ya ke respon mua ada wajah ya lebih belagu dah. Babakah Winnie Albert cara ya. Ia bisi emosi dalam lagu ya. Mana?
0: Pam yang ke salah masuk terkiot
1: nah. Oh, nyak kalau nyak kalau berubah juga benda tukang pintu bas dah kata mak. Oh, setengah poin ke lenyau tadi sayang.
0: Nah, saya latih pak tanya jana latih setelah suara.
5: Real ya sih latih lah.
3: Estek aku suka kan yo.
1: Oh, tang yang pun sebutan mana lah diksi ya kau vokal warm tone lah mana. Oh, CD nunda aku jago nana husky ni. Awak minat nyampe salah di pintu bas sudah tukang pintu. Lalu kata mak. Okey, terima kasih ya Henny.
5: Sama-sama.
1: Okey, jadi peringat menyuah komen kita mega atau ke puan kita ba YouTube engau FB segi di kira magang ni. Ba YouTube kita bisa 300 lebih. 300 lebih di FB kita dia tu 8 kira ke 1100 ikut lah benda-benda kita live. Terima kasih ya. Ya kedah nampak ke poin kita ba pembukit kita minggu tu ni. Siapa lagi berdau?
0: Kucing Bintulu.
6: Oh. Tak bertelefon meh. Bisik sini amada tadi kak call ngari ke Bintulu ko.
1: Agi panjang awak tahu gak kena talian lawan eh.
6: Ya. Yeah.
1: Oh, tidak kita boleh lagi kucing dulu kak tahu?
0: Tahu ni.
6: Ni kenuan meh.
1: Oh. Malina nganu.
6: Nai, bukan yang nganu nai.
4: Awak. Ujung sahut lo mana kau deh?
1: Awak.
6: Nai sahut mana punya?
4: Lembut ke?
6: Nau liha, ngau orang bansanya nanti uliha lembut lah.
1: Tengguan lah, pergi kat lagu tadi lagu punya lenyau ya.
4: Lagunya tadi pasang ya. Lalu dah nak faham ya lagunya.
1: Mesti pengari kau buat kucing dadah sun baik ya.
6: Kira pasang lagu lain.
3: Baru dah time ya.
1: Awak nyintak sepuluh dolok ni ya.
3: Ya, awak nyintak dolok.
4: Oh, dia panjang jam, sejam ke.
1: Berkelala enggak pemukit kami hari kucing enggak? Aku mengangkat ke kaban kita tu. Oh, nyaya. Berbaju mansawa ya, sorry tu.
0: Ni dah.
4: Ya,
1: ada budak. Ada budak. Padah ke nama dulu kat tuan.
0: Siapa nama?
7: Nama aku Ted. Asal Kori Sreman, Bujas Semanggang.
8: Saya Bujas Semanggang.
3: Bujas Semanggang.
7: Sarito ku ngari ke kucing. Bakuti Sarito.
4: Okey, gak.
0: Setia.
6: Kan insin.
0: Ted Teddy ke Tedious ke?
7: Nah, Ted ja.
4: Ted aja. Ini.
0: Nama lagu kita cerita ten.
7: Pengerindu berujung cerita.
4: Okay. Ya, berujung.
8: Ya, komada. Nua nang hari kucing. Nyu jujur. Pengerindu. Nama kita ngari ke nua bukai. Ten. Ena dahlah ten. Nudai nua jatet.
0: Bisa nyanyang kuat kini lagu tu. Nyu aku
6: kan masih. Ane nuna orang miri. Cukup orang miri. Udah mansia orang.
0: Bisa mimir ke
6: flow nya. Oh, bisa.
4: Tak ada aja.
3: Nah, maka pelong ada kan ngeris.
6: Mai.
1: Mai lu main siap ya. Kenya yo.
4: Untung ngeris nah.
1: Salah ngena utai.
3: Bulan tenya 19 deh yo. Bulan tenya.
6: Tuh bulan 10 hau anya nyemilan-nyemilan kutai.
3: Bulan pengerer.
4: Aman.
1: Oke. Tet dah sudah tet. Okey, ia dekat nyadakan lagu di by Ricky Anderson, Pengerindu Ba Ujung Cerita. Kita terus ke pemikir kita hari kucing.

0: Iya, sebenarnya kami hari kucing Ted Ngala dulu ya. Sebenarnya rindu Mbak Ujung cerita. Hanya ya. Bisa komen ke ini, Nana?
1: Ya, sampai kala komen ya.
0: Ini nggak komen Nana dulu, Nana?
2: Nama komen kok.
0: Ayo,
2: atau tengen nyek-nyek tuh jamnya aku. Oke, penghayatan ya bisa. Cuma perlu bersemangat kira. Ya ana lapanya man bisi mansa-mansa eta teh deh. Bisi mansa mimiat mah bab ngidu eta teh engkanya tadi nya mulai ke pengingat ya.
1: Ya dia ya,
2: aku mada penghayatan
1: tuh sate
2: dan tapi amnya kurang suaranya tadi bre amnya kurang kini kita madahnya nih pus semangat menya. Sol ya bu sol lagunya.
0: Bisi menghayati nih.
2: Penghayatan ya
0: cantik. Okey, ya keterubah enggak kita sih ke, ya madah dari buku kesal megane. Keterubah lagu awal.
2: Okey, keep it up.
0: Flora ada Flora.
3: Aku tenenan ni ngari pun, nampak kau mesti pansus kejap tadi deh. Nampak itu bisa komen lah aku. Nanya di komen bum nak ninga tadi.
0: Cara excuse paling selamatnya.
3: Okey, itu pun sepuh-sepuh tu baru. Okey, baru tamak tu tadi.
2: Kan nama Flora itu kenyak benda. Gak apa-apa tempuh dah waktu ini.
0: Okey, terima kasih yang kenal Ted. Ya, kau dah ngerti diri dengan konti kita. Okey, kau terubah dengan kita sike. Ilak lu sajuan baru megak ni.
4: Okey,
0: terima kasih Ted. Ya. Saya pergi pengaruh buka ke dekat belagu.
1: Ya, flow baru ngambil tadi. Bisa wakil ya flow?
3: Bukai ngambil. Tanya aku tadi. Tanya.
1: Mirai bisa ya?
0: Bisa ya?
3: Tandung.
1: Ya keberanji aku tadi.
0: Okay. Okay, flow.
1: Yang tadinya nikah ngenyet tadi ya. Tapi sih keberanji ke manifesto.
0: Okay. Manifest.
2: Okay. Ngari kesapa sari to manifest. Bintulu umpai bisa ngarai.
1: Ngari ke Bentulu baru na subang ngari ke Bentulu mana?
3: Oh, ngari ke Bentulu nih,
5: kala.
3: Okay.
1: Numa berapa na subang mainnya?
5: 27.
1: Minggu to numa berapa? Ane ngalah ke Mirega.
3: Bukan lalu.
0: Tajak apa belagu mah Mirega?
3: Nama-nama.
0: Dengar dia. Yo. Ia nyoba nombor tujuh atas lalu lembau hati Flora.
3: Nadai je aku ni. Aku nerima hati terbuka tau. Terima kasih mengari ke Bintulu. Okey, ngari ke Bintulu.
0: Lagu nama cerita manifest.
1: Ya. Nama lagu baik no kasih dah.
5: Lagu de baik ko sarito enya lagu ngai bertemu di timal sekara.
1: Ya.
0: Ngai bertemu di timal flow.
6: Ya, no flow. Ora udah hari kenuan. Mah paham lah kita.
1: Berdiri na duduk. Duduk aja.
3: Duduk boleh mau lagu.
2: Bertemunya di timal enggak serara.
1: Bertemu di timal. Enggak
3: ada jodoh menya.
6: Merasa nah, apa mede-mede.
2: Oh ya, mediasnya.
1: Bisa mangka ke lagu tu nah.
3: Tadi lah mangka kutai.
1: Bisa
6: ya.
2: Bisa.
6: Oh, mana jamak teh. Kenya mah pede.
1: Dia bisa lah. Lagi bujana mani biasa.
5: Iya.
1: Lagi bujama. Saya ini doi. Ya ke ngasuh.
6: Pade.
1: Ya ke ngasuh bertemunya nyo timba berserara. Dini lah. Bintu
0: ya benar ada jodoh.
3: Ada jodoh.
1: Kerja ada bakuang nah Bonifes.
3: Main mata tasan.
1: Di bakuang dia nuaranya.
5: Meskul subah.
1: Oh, meskul.
6: Cerita lama mengingat ke katanya
2: nya. Cinta kerah.
6: Ya ke dari kenuan to. Mana sabuang kami to Bonifes.
3: Ana balat. Ana balat berjuang.
1: 3 2 1.

0: bertemu di Timba Bersuara dengan pemanah tai break kami ngajak Nuan Flo.
1: Asai kan inga don lang. Tapi
0: Nuan tak dengar ya ko mere atis ko tak.
2: Na ikhlas.
0: Mari muni pesta ke bujang
3: kan mere ngan Nuan. Iya. Iya. Kumain ke mere baju. Bisi perubahan gak maya yang natai ke lagu nih.
0: Lebannya dah kedua kali berani gigan.
3: Oh, kempidan gigan ya dah.
1: Mina steady lah Nuan Bani Pes.
3: Ya, Mina Maya yang ngaluan ke lagunya tambah kami bikin garam ya, apa ya. Labu hati Flora.
0: Ya, keninggal ke
2: udah lama labu hati ku tau.
1: Ada yang ingat ya kelamaannya de Bani Pes.
3: Oh.
1: Ya kedari kenuannya apa dia.
2: Nya main lagi gak jodoh nih bar radio.
4: Ya, live to flow.
1: Ente budget nuan.
4: Ada budget.
0: Flora kini.
2: Ah, namanya?
3: Nama tadi nih ya manifest.
0: Flora kok ya.
2: Nama tadi nih nih. Kalau
0: yang nikah lah, sekali dah yang nikah lagu Flora, Reji Rekamin.
2: Oke, oh. Ya. Nah, dah orang kalau nuju ke kita lagu. Dia. Terima kasih ame.
1: Aku dah apa nak meligai pengrindu. Oh,
2: ya, yeah. Nak specialnya. Duh, nak spesial.
3: Okey. Terima kasih Bonifes.
0: Terima kasih
3: Bonifes.
0: Ingat ah main lagu.
3: Bonifes, nak spesial nah.
2: Oh, asal ke dom.
0: Ni oleh-oleh ni ada kami media dia kena.
3: Enggak tindu Flora lagi. Oh, bayar cengkeram dulu gak bunyi.
2: Mata kami tu mana ka tindu.
0: Nguji ke dolo lah, nguji ke dolo.
3: Oh, artinya. Tapi bimbing bi Flora lagi.
2: Eh, kair kena.
3: Gigak ke dolo dia lagu yo.
2: Kelalu si Dato.
3: Bisik cengkeram dulu lah.
4: Jaga adik Flo.
2: Nggak mau tak dijaga.
4: Jisom gama Flora lah, Flora lah.
0: Nadai minus one
2: kau tu itu. Ibu ah, main nadai.
4: Ya ya, gamal. Dia celap gamal.
3: Simpan dulu. Oh, simpan dulu ya.
4: Simpan dulu.
3: Ya.
4: Ngek kemeja mirah gamal floor lagi.
2: Ngek sih gitu dah dulu.
3: Oh, salah satu alih kena jangka floor lagi. Tak
0: namanya darah kami tak.
1: Eh, orang nadai mentah, nadai mentah mau floor merah. Tapi dua mentah.
2: Kau kan? Mayu tu perhati ke dom.
1: Kami nadai pan nadai mentah mau floor.
2: Oh, ini bisa.
1: Nuja dom.
3: Merah muai sian tecinang muai.
4: Ya, dua dah
0: sian. Ini cuna baru kelapanya korang
4: pulau. Ya, kelapa.
0: Ya. Kan usah kemimin.
4: Teruskan.

0: Kamu nipis lagi
1: yang salah.
0: Oke lah, terima kasih ha, nipis. Oke.
2: Angat orang bawa kunti.
1: Kuma nyamai flow flow dah tu je magang aku mau ke kasar.
3: Guru dah berjaku tinggal
4: eh. Apa mah guru?
0: Bisa remuji guru. Hanya bebenda enggak mah guru. Udah SSJ kasapa tak bisa komen. Nya bebenda enggak mah komen kora udah SSJ.
1: Oke kak aku tuh biasa bebenda ka.
0: Nah nemu lah nama reti bebenda. Kayaknya baja ge gini udah SSJ
1: kayo. Oke ya kalau besai deh kuyo ya besai.
5: Apa penyelak pantai nyeplung
4: wah. Mah peluh nan mana mah tiba peluh tu.
1: Hanya nuju ke lagu aja.
4: Pai betul enggak muah ne.
5: Kalenda
3: de
5: lagu
3: Flora
4: tu kan. Ya ne, live-nya. Ana udah re yang.
2: Nada itu jauh dari ba miring ke
3: video ini. Nada
5: penyair
3: raw
5: de fest.
0: Minta nomor apa aku ngesan nomor
4: pula. Kelalu ba radio nyebut time itu.
3: Jadi pengen tepi malu flow. Kelalu
5: ya. Malah kayak buka ya jaketnya
3: lagi banyak flow. Nah, ya
2: flow ya. Flow. Orang lara tungkul hidung, perlu mereka orang.
4: Mereka tak pedang. Ini malu, malu mak. Ah, nama tak?
1: Sweet mai, nama malu malu kena.
4: Nah,
1: sweet,
4: mana sweet sweet tu malu mat. Ane ngezoom. Aduh.
1: Orang mana flow kan? Flow.
3: Ah ya. Tapi mana flow?
4: Ya.
1: Orang ada. Nama yang manis gula dan sarito. Nama membuktikan. Utai ke manis nak semestinya gula flow.
4: Nama dia.
1: Nama manis mai pedak ko sarito.
4: Nai.
3: Sarito.
0: Kami dua itu.
3: Bisa semut, bisa semut berarti ya.
2: Iya betul.
3: Bisa semut berscreen ya.
5: Di mana
0: TM? Di mana pelajar? Sorry, tak pernah. Awalnya cerainya, berbendang, pelu
2: pelu. Pelu rantai jadi Indonesia yo. Oh, doktor, asal ngacuak siti jarum kau lima pinta kau yo. Acuak memegang kau.
4: Acuak naso kau meledak.
2: Ni kan kau ayah kau saya nyacuak maka betul buah kau kena Faila. Oh, tapi perlu mesti kerja 24 jam lah di siwat.
4: Nah, resign kau nak kau kanya dinas.
1: Sampai sanggup bagadai nyawa.
2: Okay, lagi siap ngari kita nanti? Dah
4: bisik magang dah.
1: Nanggung
4: ngai mah cukup.
0: Lagu nama baik.
4: Lagu nama baik. Siapa?
0: Lagu kita
5: ini. Aku tu mau pansu lagi
0: nampak
1: tempatnya. Aku ngai aku gila. Pansu merasa kabar.
0: Umas kita tante gibi dia baik.
2: Bestop. Oh, tutup kedai ke?
3: Tutup kedai.
1: Sekali aku minta jarum, pernah tak ledang lagi pasir. Gila pasir. Surah kabar naik. Ngemalu kumpulan ketiga Rino Parais.
4: Nada nang, ngasuh MA.
2: Okay, belagu flow.
4: Belagu, berapa bayar?
2: Oh, give anjay jam.
3: Belagu boleh fest tadi.
4: Lima ratus nak bergamat ku bagi tak. Boni saja menghargai aku.
3: Udah berpindah telefon.
4: Nanti ya aku ni.
5: Orang pihak terpilih atau on air minta nombor
2: telefon. Belagu dulu ke flow lagi kami dua tanya Romai Rama nyawat lagu nuan ke?
4: Lagu, okay.
2: Oh, lagi panjang jam dah.
3: Lagi panjang jam.
4: Kita nang ngenang utai ke pecinta-cinta atau kita ngenang orang kuda nadai ke badunya tu lihat ini lagu.
2: Apa pun
0: lagu veteran.
4: Nak betul.
3: Ngambil masa tu.
4: Kita mesti tukar mood kita. Okey. Ngai ko baik kita bercinta-cinta yang tajam.
0: Mana zaman lagu pintu sebayang.
5: Bantai ke
4: bangkau je. Aduh. Muah dia kena sigat ya bantai ke. Emas mentek.
0: Kamera plo kamera bonifes minta dan neng.
2: Okay. Lagu nama Flo.
4: Tau. Pergi lalu nak pulai.
0: Okay.

0: Udah punya nih. Ini kita.
1: Iya, pada belagu ya. Gak ikut nganu ayo.
2: Gak mesti deh yo.
0: Nama deh.
2: Rata satu poin mereka.
1: Iya. Teman-teman menghargai, menghargai, menghayati ya.
2: Menghargai dan menghayati mana ya?
3: 100 tata yang dalam hati.
2: Ya, nah kalau yang kena feeling, mungkinnya sekali yang main lagu pada aku.
4: Tahu ya? Feeling yang sekali tahu.
2: Menang dadap yang menggajari.
0: Saya lah. Lagi Boniface nih.
2: Saya orang komen itu tadi deh. Tanya madah ke iu ngau insennya gandengan tanya ko ya beka nama tu beka pinam bela dua dari ko nya DMC ko mesti di siapa ngomel tak ada bisa tak ada
0: ngemu mai
2: bisa ngomel je pergi ke ada kata segitu
1: ya bisa ngomel batas yo
2: okey gagal. Juni sama nya judat ami
0: Komen baru. Kita bisa mendak ini nih. Terima kasih juga, terima kasih. Ya lah, mendak sudah flow kami tahun ini lah nih. Mendak nama tu.
2: Cerita tu aja. Kadang terlalu banyak ke jam ni, kadang nyonya cukup.
1: Aau. Kepandai jam saya tu speak.
4: Nama apa nih?
1: Aau. Lepas sudah mari. Mari peluang layak Flora punya jam.
2: Lagu dong.
0: Mat gedung tu.
4: Amai gitu. Oh, nanti dalam list kau tadi.
0: Nabi sih dia tahu kami nyimpan dalam list.
3: Kita ke empo dunia tu doang deh.
4: Kita ke dunia. Uli
3: yang.
4: MA.
0: Nama apa mesti? Ngerep madah sekali.
1: Iya.
4: Encin lagu.
0: Melingkai pengerindau kau ya.
3: Lagu dia kamera dah aku.
2: Melingkai pengerindau kau doang.
1: Asal niki sebelah ratus sedang lagu nol kau doang.
4: Udah
2: saringan
4: deh,
2: udah
4: lagunya.
2: Ban baru. Tahu ke bisa lagu bukai gak dong? Ya ke bisa feelingnya gak dong?
3: Lagu Helinya, oh. Ke Heli, ke lagu apa? Dunia layangnya kebaik dari lagu Heli tak tahu.
0: Lagu Dunia Lam.
2: Lagu Dunia Lam.
0: Nah mudah kau lengkap kan?
3: Siapa DJ Induan itu?
4: Jingdun.

0: aku rasa Eka nggak suka DJ itu sih.
1: Iya, DJ. DJ
2: Wensen-nya.
3: Udah
2: taruh ke Insen,
1: udah taruh ke Insen.
3: Udah puji orang MC mana
2: ya. Oh, MC.
3: Pasti mau lagu.
0: Apa ikuti dulu.
1: Kena merindang apa dia
4: Mbak Sri Amang gede.
2: Nah, Amai ikuti dulu. Kamu mana kan?
3: Enggak, lagunya Amai.
2: Amai
0: jam sampai tepatnya.
4: Boleh boleh tu mu.
2: Siapa nama itu dulu? Amai, Amai Judat. Nah, Judat Amat. Ya, ngumen baru Judat. Nya.
1: Oh, 34 lagi. Nuan anak aneh.
0: Ah, aku 34.
1: Live lagi.
2: Tumu gay berengkah.
0: Vimix.
1: Oh,
0: bisa kuasa.
4: Susah tu, tuh.
1: Oh, nyamai gak ngedang lagi.
4: Tuh, tuh, mah.
0: Ada
4: dom
0: dulu, nama lagu
2: di dom.
4: Ya, dom
2: deh. Jadi kita ada. Nya, madai kita Ricky ribuat. Terima kasih madai. Bisa madai kita sebuat dah.
1: Oh ya, nyai mesti singgah enggak
2: kita. Kayaknya nyimak nyapa ya, yo mai ge konti teh irau katanya kebelelek kini kabane. Yo.
1: Tahu ya, minggu siti dah gini. Tahu kebala buka bala artis kita bala komposer kakaknya di juri jemputan. Tahu aja tamak ke konti ne. Secara volunteer lah.
2: Nah, juri medani ini yo.
1: Oh. Nama tak kucau-kucau Nana Basibu.
4: Menghafal lagu ya.
2: Aku medai saja sampai habis ke kena ke Judat dah. Dia berai dah puan tanya pemaja tanya insennya Judat. Dai madah baja dah. Berapa puan berai dah?
0: Kumai 34 cahut lama lah bahasa Cina.
1: Si lagu dong.
4: Apa puan dari Judat?
2: Buka undian Insem lagu, lagu ya. Siapa setuju Insem lagu?
3: Siapa Insem lagu?
0: Ya, dulu lagi Insem.
4: Ini panjai jam.
1: Ya, lagu ambai itu dulu Insem.
4: Nama itu tadi langit runtuh. Ante buah meakau. Sampai kalah, mana langit runtuh?
2: Kalah, mana? Asal
0: lagu
2: Juspin
0: jalan
1: segi
0: ngampai
3: Insem.
1: Iya,
3: betul.
4: Oh, nama ambai darah.
2: Amana?
0: Tak deh, insian penuh penghayatan jadi MC program. Lagu penuh penghayatan banyak.
2: Tahu
0: sih,
2: no,
0: jadi
2: tuh
0: ya,
2: tahu
0: senorita.
2: Nama, nama tak ketulis senorita ni.
0: Tahu kita. Yuk
1: kembali ke MBKS untuk dipanjai banyak.
2: Kembali studio MBKS ni. Bama yang beramun sah.
1: Amai tu dulu insian.
4: Lagu. Nadai lagu nenek-nenek.
3: Kita tulis lagi aw. Kita nadai ternyata. Nadai lain. Tengguai, kuji.
0: Nama lagu kami masih yang ada tahu.
3: Tengguai, kuji, kuji.
4: Kami masih ada
1: tahu. Siti lagu kedom.
0: Tengguai. Atau insian Monica patut lagu siapa? Ngante Monica gede kalau kita tanya cepat kenyal ya.
4: Siti apa ni? Aku lagu.
2: Nama lagu insian.
4: Nah, kuno lagu tu bos, nanti kau nunggu
2: lagu. Lagu nak tanya, ni ngato.
0: Lagu baik dia subaknya.
4: Nih, buat mainnya doam. Pergi doam lagu aku tu ngante no lagu tu doam. Nanti doang ngai nuju aku, nuju ke vlog.
5: Ngai aku terima kasih ya.
3: Kita ingin.
0: Nama lagu
3: ni face dan nuju ke. Anu boleh face lagi.
0: Request DJ Dukun Cinta
5: apa lagu? Dukun Cinta harus sub lagu. Main lagu Cinta nama ya lagi.
3: Dukun Cinta apa lagu?
0: Dukun Cinta apa
2: lagu? Tebak lagu yo.
1: Aku dengar music insian lu sekejap.
2: Oh.
1: Ah, ya minta insian ya.
2: Oh, ya.
1: Nah, betulnya insian.
2: Ngamnya.
1: Aw, lagu hiat insian.
5: Senyak kami tadi. Kau dah lepas, okay?
1: Ini kesal.
2: Ya, pasal. Ayo, ni lagu kena ya. Tahu, saya tahu.
1: Ah, nyak ya.
2: Yang main ke spot tau, kau jenis mana?
1: Ya, nyak terang ke insian.
2: Nah, nah. mana nanti tanya dah. Nyo nak kini ke atau nak ada ayan dia?
1: Agak dekat lagi we yo.
2: Ngiga lirik dulu, ngiga dulu. Ngiga
0: gede kedua.
5: Nya ulah ngasuh ke dua minggu lirik tu eh. Mana minta tunduak man. Ko mai kan tunduak ke nuan man ko tau eh.
1: Dah temun sen.
0: Pak
2: gaya
0: ke
2: bala
5: tanya kepada
0: live tu
5: kamu
0: dah
5: bala
0: belagu
5: kok. Ya. Kamu dah insin belagu, dom belagu.
3: Insin
5: kau orang. DJ Bana tahu me belagu.
2: Aku empat tanya nanti nanti udah belajar ke lagu tanya lah. Lah tua duet lo lagu
5: dah
2: lawan nasar.
5: Aku tu nak kalah nasar.
2: Lagu kurang.
5: Nah, udah lagu lain ka, lagu I Love You Pengamis Hati ka. Ya kini kalau lagu nasa-nasa.
3: Okey, buka lagu lah segala deh. I Love You Pengamis Hati.
5: Tang, kau yang kau ya, aku main.
0: Nanti insian giga
3: nya. Nah, betul sahaja pel.
0: Bedau.
1: Bedau geng giga ya.
4: Abang ni kedua. Aku tu nak ada janji ke lagu. Aku tu dua. Nuan ke lagu.
5: Kami nak ada yang berjanji tadi.
1: Adam. Siapa dulu Adam lagu nya Adam?
5: Laki mah dulu.
1: Lagu Rumah Ya Ramah tu.
3: Lagu di menebah dia ah.
1: Oh, siapa dulu ni?
3: Tempat dia mah.
1: Oh, ngai ke peninggal kita asak nganti lemak ni.
3: Yeah. Okay.
1: Tepat dia. Oh, nguji ngapa tu akhiruh kai kita serejam tu lagi panjai mai kita ngagai menua seberai di dia kita
5: berdua nak mai tu lagi.
1: Okey. Lagi no support tau. Flo support lagi Flo.
5: Ngai ko.
1: Ya ya. Tujuan kai no ana.

0: 来救了。
1: 这个不能来救人啊，
0: 就你看
2: 得领钱
3: 一到底啊
2: 三蹦两

0: Seri pula lah.
1: Tidak baluai lagi. Main lagunya aku dah.
0: Apa? Tidak mana yang
1: stand by, tidak luar.
0: Okay, kakak.

0: Mumbai menyana.
1: Okay, udah bayar hutang.
2: Steady, steady.
3: Memang ya, habis jam tu ni.
1: Bedau, kau baik kau dah tujuh minit yang lalu. Okay, kayaknya manyu.
0: Okay, bisa.
1: Tu mama terjawang sehari tu lagi.
2: Hari live ya, mana balas suruh. Hari
4: live aja.
3: Yang main nak apa pansa ada?
2: No, dah cukup jam.
1: Okay, nyak ya. Bisa gak peluang untuk kita sebuat kira ke nyak meh?
2: Nyak nama.
1: Kenanya penghujahan terakhir. Okay, nyak ya.
2: Terima kasih ya, Eme, udah lagu ke kita. Mana mah lagu?
3: Terima
2: kasih. Tadi tinok luar lagi. Korang komen dia.
1: Korang-korang ya. Korang-korang yang muji nak ikhlas buat live punya flow.
2: Nanti sama ke muji nak buat live.
5: Aku ikhlas mai muji. Mana mai panai mai berlagu.
1: Ya. Linok ni ngai berlagu tadi dah.
2: MA korang.
5: Korang kau dah. MA.
1: Oh, kau baik ke muji flow.
5: Aku nyoba tadi rek ku dangdut itu.
1: Ya, wisi ke mendang.
0: Ya, makan tu.
1: Aku ti flow berlagu bah pentas lagi ningkap bah muang pentasnya aku. Diburu gad ya dia mak aku duduk.
2: Kena indi aku.
0: Alang hidup kau nak kasih ayo.
1: Kaga nuan tu dom di Limbang kira ke jaku kita nutup sikit eh.
0: Okay, terima kasih ya. Gagai bala peninggal ke bisi bagulain kita ba ngelah tengah hari sehari itu ngau sike lalu terima kasih agai pengari di Limbang ini tadi ngarap ke maya bukai bisik pengari-pengari ke bukai ke ngari ke Limbang jadi selamat bujung minggu semua jadi pulai baru agai MA di Kucing.
1: Okey ngagai nuan tu insian di Seraman insian.
5: Oh, okay, jadi ya, terima kasih kaya ya, semua peningkat kebisi ya, boleh yang kita sebuah. Terima kasih yang kaya nuan dua mudah nyedia ke topik kecukup mana sehari itu biar enggak. Terima kasih yang genuan Jenita udah ngari ke Sri Aman Pak Catak Nyalang. Lalu terima kasih yang genuan DJ MA Dukun Cinta leban udah nama tu ngeluan ke kita sebuat lah. Lalu piam ke ngenap luang tu ne MA atau ke Madek ne merupakan terima kasih yang sedak ke bisik datai ngagai nama tu anugerah jatah sampai juara final tu tadi ne di Betuang. Salah dan silap harap dimaafkan lah aku mewakili Drempu. Awalnya dia yang terbisa rezeki dan jodoh bertemu baru bah SSJ ke 10 tahun ini lah. Ya. Terima kasih.
1: Okay, kenalan tu Nana di Sibu.
6: Okay, terima kasih guys semua balap dengar kebulan ngau kami dalam program pengkarib kota pas untuk gajam dia tu yang rano temu ngau cerita kenyalang. Udah tu lagi kita dekat terus bulan ngau kami dalam program 34 seranyawa dan bamba adan. Terima kasih mak guys sapa tadi Mama Hadi ke udah ngari kesiburan cerita kenyalang ngarap ke balap ringa kebukai ke landia belagu an yang menyukurakan yang malu menikah ke konti kami di sibur itu ngari ke sibuk atau ke ngari ke stesen bukai meh ngajar aku boleh baru kita pergi lah bawa ke sama dalam di yang Sarawak ngalau ke pintu antara stesen dah.
1: Okey, ngeno tu par di Bintulu par.
2: Nadai kalau berimpar ngenuan. Mpai bisa bermimpi ke berimpar. Okey, okay, terima kasih mayuh mengagai pala kuda bunglai ngau kita. Tapi amaga siapa ngari ke aku tadi. Nah, semua kasih ngagai bunifes. Ya kuda ngari ke Bintulu. Lalu meri selamat ujung minggu. Ngagai semua. Bye-bye. Nai.
1: Okey.
3: Nama tanah ngai bunifes. Jika gak ada nama tanah. Tanah bukannya ngai bunifes.
2: Udah ada nak tahu. Nak tahu mayu-mayu tanah. Okey.
1: Berapa luar baru lagi yo? Ngagai nuan di Merita yo.
3: Terima kasih ya ngagai sapa tadi Vivian, Kelly, ngobani face dengan Rika Flora. Terima kasih mega insan dan nyunyi buat SSJ. Terima kasih nape yang udah mere nama tanya mai ma.
1: Oh, Karifah. Apa
3: ni yo?
1: Ya.
3: Ya kagai panas dia. Ya. Oh. Nanti nama tau Gaby nyepetnya amat tanya Gaby lawan ada.
5: Saya menepi yang ada bumai kita gitu, tidak ada ya bumai bisa ya mereka kita beras baru ya.
3: Ibu minta mai, mau mbak mengkarir apa? Terima kasih selama ujian minggu, halo semua.
1: Oke, ngari ke kita sebuat ungkap ya cerita kenyalang minggu tanah minggu 41. Terima kasih semua. Bisa kapan kita bertanya bah ruai komen tadi berkeni berlagu bah cerita kenyalang. Nadai berbayar rauk bala kita ke bisi bakar tau datang ke konti kita. Oke, 6 bengkah pintu, tindak bak kucing, limbang, suriaman, sibu, bintu lunggau, dimiri. Bala tau di lawak bala kita nih ngari ke tiap bengkah stesen. Terima kasih ya kita kena nampak ke komen pemegak puan bala kita bak YouTube engkau channel FB kita. Hanya ya. Panjai ke bejaku berdau punya jam ni. Lagi 7 minit.
3: Saya
1: lagu yo. Oh, dah standby ku yo.
3: Dah bisa ya.
1: Oh, kira ke Siti lagu Hari Kucing lagi. Lalu pulang dengan Wan lagi nana nih di Sibu Ngau 34 eh.
6: Okey, okey. Pengal ke Siti lagu dulu aku benar ngadu kata
1: tadi. Oh, berdau lagi panjai jamnya. Oh, terima kasih ya semua. Nada je ku buka meh kita. Tutup cerita nyalang kita Ngau lagu Hari Raban Beja Strika. Okey, tundik kita sebuat bak lu baribut si gaya ya. Anang diambil hati, okey. Ketika pantunnya nih, kalau ada sumur di ladang ini boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh kita belayak lagi. Itu juga flownya.
2: Dah punya.
1: Udah pula kita.
5: Kita belayak lagi. Esok belayak lagi lah.
1: Bye bye kita enggak balap peninggal kita ba kamera kita nih. Okey, nyaya.
3: Bye bye semua. Galeng galeng nih.
1: Bye bye.
2: See you. Bye-bye.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Segulai sejalai ga YFM, bak program 34 Surah Nyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ga balati ladia bak industri muzik, pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat.

0: Movie adat kau main asal. Boleh menggali pedal live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM menyokong industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nembat baadat.
1: Tiga puluh empat Seranyawa Nemban Ba Adan begulai ngau kami di YFM Sibu ke ngali hari itu begulai ngau temui kita ke naya bisik udah duduk bak mua aku kita tak tamak bak.

0: Semulai Senyalai Ngawa FM, bab program 34 Surah Nyawa. Mintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri music. Pengelandia jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Guam Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nembat Baadat.
1: Tiga puluh empat Serah Nyawa Nemban Ba Adan begulai ngau kami di YFM Sibu ke ngali hari itu begulai ngau temuai kita ke naya bisik udah duduk bak mua aku.

0: segulai segalai Gawai FM bab program 34 Seranyawa nintian hari 6 ngau hari Minggu sepengelamak sejam hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai randau ke balatilandia ba industri music pengladiak jari nyarang buuk mukir fashion movie adat gau main asal boleh mengadik pedat live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Station Radio RTM YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nembat Baadat
1: Tiga puluh empat Seranyawa Nemban Ba Adan begulai ngau kami di YFM Sibu ke ngali hari itu begulai ngau temui kita ke naya bisik udah duduk ba mua aku kita tau tama ba live Facebook kami dia tu laban nangkan ketuk lagi kita ke berandau sili lagi ngau siko orang ia ke landi ya begagak ke kain kebat aku nemu kita udah nemu laban bisik di pandang ke kami mega ba e poster kita ba belah media rama Facebook kita di YFM gaunya kita terus begulai ngau temui kami tengah hari tu tu ya puan Josephine Midong anak Jubin nama berita tu puan
2: selamat tengah hari ngai DJ serta peninga semua berita aku mana gerai bakal selama meh
1: di pedak ku gerai bakal selama sigi gerai amat ya pedak ku gare baju mandi yang amat kita tahu tak mak live Facebook kami dia tahu atau pedak ni nemu kita kan unda PC yang ibu kita tahu puan Josephine tahu laban ya pedak aku cukup ceria tahu mua gamal ya dah datang nunggu aku di tahu terima kasih puan au laban udah ngelimpang ke hari awak nuan datang di tahu terjapan aku nemu nuan mayu pengawak di luar din jadi ngambil ke bala peninggal kita nemu tau puan ngambil ke sidak ya beranda bergulai dengan nuan meh tajak pandak bertunggak bakal aku tau ngambil sidak nemu hari ni penatai asal nuan tau puan boleh nuan madah ke diri
2: terima kasih ya semuanya di aku tau asal aku berasal dari nangan tawau balai kapit orang kapit aku ada rumah ungam
1: kapien. Jadi dia tahu mendam di Sibu.
2: Jadi aku bisa bengkel bak Sibu. Sebab aku bisa kedai bak pengguna nakit marah tang 2 tahun tu aku dah nyurut ke diri ngelak merik peluang ke orang bukai laban aku orang kepala yang lama udah kenyau hari marah Sibu buka sampai ke tahun lepas aku dia
1: jadi dia tahu nuan dia di Sibu
2: dia tahu jadi aku dia tahu ngadu ke pengawal aku aba rumah aku hanya sebagai bengkel kerap aku lalu aku enggak selalu ngajar orang pasal kerap ngagai nur bukai mega
1: biar laikin kia salari orang hari kapit
2: orang kapit
1: jadi nama kini batang pengawal nuan tau ke kelimpah hari nuan ke ngagak bengkel munyik nuan tadi
2: jadi batang pengawal tetap pengawal aku nak hari keliak aku tu sige namanya tadi berkecimpung ambak pengawal berdagang lebih ke pengawal kita ke ino jadi rino bergagak ke kerap rino bergulai dengan orang berbalam ayuah persatuan maka sebab laki ku sedadu aku buat persatuan bini tentera jadi maya begulai ngurang pun aku bergagak ke kerap tangan gak. Jadi dalam bidang pengawal aku kalau ngagak kontraktor, bebas bas sekolah. Jadi nyau ke tahun 95 makanya aku nyau aktif apa ya ke bergagak ke kerja jari itu. Jadi lebih fokus, jadi kontraktor aku lekak ke aku ngobah sekolah. Jadi aku buat bidang kerap tangan, kayaknya ngebat, bertenun, tenun, macam-macam tenun lah. Tenun kita yanya iban pakai tenun karap, tenun kebat, tenun sungkit, tenun pilih.
1: Mayo macam
2: tenun. Tenun panggit. Semua bidang tenun.
1: Tahu
2: dah boleh kerja aku magang.
1: Jadi kata nuan ke laban tadi nuan ada macam dagang udah di gagak tu tadi. Macamnya aku nanti bakal kontraktor kan isite. Gak pengawal udahnya bas kula menya tadi macam pengawal dari gagak nuan. Kata nuan tahu milih ngagak kain kebat atau ngepun ngagak kain kebat tu.
2: Jadi laban bergagak ke kerja jari tu kain kebat aku sige kenyang hari mit de latih keluarga aku ini ku inai ku gagak ku tebak kata lebih age apabila aku tu tadi nyau nyadi ku mai ketuai keluarga mai bala anak mayua semua mayua tapi abak bidang baka bergagak ke utai tenuan tu resiko ya kurang kurang risiko lah sama lambau teh tu nak nemu supplier agak gak bakal sambutan dari luar cukup mana bangsa bukai cukup mana jadi nyak mak buah aku utai bukai dah lekat ke aku kira ke fokus ngagai pengawak ke bertanuan ke bergagak ke kebat
1: lebih ke laban nuan pupan bisa pengerindau nyari mayat gambar doa
2: nyana puan betul.
1: Mak ya, lawan kenyebut rempuh belajar ngagak tu hari mit. Sige hari diri sebiliat manya.
2: Iya betul. Aku sige nadai kala belajar ngoro bukai lawan sige. Tau ku mai ke hari ni ya aku sige dasuah sire ini, sire inai bergagak ku tai pakato. Lalu kerja jari lah termasuk beranyam semua nama temu magang.
1: Banyak hari minyak pengerindau jalan bisa di umbak kena sikit bisa hati orang dagang nyaya uliah angkat berkenyamat gitu puan yang merik tapi puji ngegen wan uliah mai utainya angkat amat ganya kurang risiko ganya dipun disimpan kita lama nak aku turun dia ke dia dia kita perhati ke rundi orang dagang tu lain lagi tak ke nyelai ke rundi yang jauh pada ya. Jadi ni pengalaman nuan ke udah ngagak tau. Tajak pan munyi ku nuan agak remit sikit dah gagak. Nuan pu ke ngagak okey aku netak ke tau memang aku ngagak otai tau jadi dagang aku jadi bisnes.
2: Jadi aku ke gagak ku tai tau nang remit tang ya ke nyau pulai ngagai pengawat dagang aku ke besai ianya tahun 1992. Jadi aku walau deh berik sida mara nur aku berdagang ambak bangunan nakit mara sibu lalu aku bisa diak lah berjual ke utai kerap kita iban
1: lalu berjual
2: aku megap mayu lah debaik mana-mana badan kementerian nyat ada ngagai menua bukai ya nyak mantai ke barang kerap kita baka tenunan kita itu ngagai menua bukai mega sampai ke luar negara aku kalak ngau London kerap week jadi ke Kuala Lumpur mai hari kerap kebangsaan sige ngau tiap-tiap tahun tu tadi pun aku baru mulai hari KL debaik sida Maybank Foundation ayahnya asuh orang demo, alu promot barang kita itu apa sitik mual ke baru dibuka. Enya kumai orang mual orang kaya. KLGCC mual.
1: Amat mual orang kaya.
2: Ya.
1: Amat. Kini udah cukup mayu amat mempun lebak nuan penglandi penglebihan nuan berdia tu puan. Jadi di ni ya berkain kebat tau munyi ke nuan tadi mayu naga bungai tai ke disebut nuan tenun ke disebut nuan tau mayu macam bida ya gitu kan. Nah puan jadi di ni nuan boleh cuan tau ke ukir kain kebat nuan ya ke digagak nuan tebal lagi berkeni nama tu ukir ke digagak nuan ya.
2: Terima kasih ya. Jadi laban kain kebat kita itu ya nya antin itih kita sige kak ngangkat ke bungai ke lama tau ke bungai nge orang menua bukai tau ke dini-dini baka kami ke sigit bergagak ke kain kebat tau kita antik terpedak ke bungai utai nyam adas kita lalu bisik hati kat naladan utai nyak nyak mengamik kita bungai kita nak nyak belama lalu ya lain-lain munya kepiak nanti orang tu kena utai kena sama ngong orang ya sikit kak baka sikok tu kenionya ya meliari aku tu pun ada sebaka ngong orang bukai
1: tu nama nama kayan tu bisa nama nah
2: bisa nama nama ya tu Bangkit Kumang Pemandang Induk Bantang
1: Induk Bantang
2: kelania pegari lah
1: boleh aku megainya.
2: Boleh. Tok ke baru dah beli ya.
1: Ambil munyi ko kita ngambil.
2: Tok ke pemandangan
1: ya. Aura ya. Kita bedak di tok cukup alus tenun ya tok nang sikit kain lama tok. Tok ko kita kain kain lama na. Ko muka ayah ke kita.
2: Ya bunga ya ri kain lama.
1: Bunga ya hari kaya
2: motif
1: lama.
2: Hari kaya lama.
1: Motif ya hari kaya lama. Kaya lama kena kumbai. Nama yang diberi Bangkit Kumang na. Atau ya sisi hari koleksi. Atau bisa di gagak di jual nuan atau na.
2: Nah di jual atau udah beli ya.
1: Udah dibeli.
2: Udah dibeli puan nyawan. Udah dibeli puan nyawan.
1: Kata nanti kami kira mebala peninggal kita dua. Aku kak bakat tau sebakar
2: bakat
1: tau. Uliah dong agak bakat yang baru kan?
2: Uliah. Neladan ia tau baru. Neladan tau baru. Nanti kak ia kaya luas bakat tau. Ngenak benang sutera tau. Laban kami keng agak. Nah tadi kami bisa ngenak benang cotton. Benang sutera. Lalu cara ngagak ia pun. Dek benda ia bakat tau tadi. Ia nyak. Ubuangnya demun tau ke negara aku pun bisa ngajar orang ngar ngajar orang ngemun ngajar orang nakar jadi nyat ada nama kebuah orang kita keliak deh kita itu bisa bakat kita pernah terpenam bisa ilmu ke dalam jadi nama kebuah ino iban kak ngiruah diri ngemun nakar ngar bisa rahasia. Jadi ianya tadi kita bisa pemandai kebuah kita ngemun ngar nakar tu tadi kami utai degagak kita itu nak nemu spayet. Jadi ya nadai istilah jempat keruk jempat retai nyak kebuah pengawak ke ngemun ngar ngon nakar tu tadi nyo datai buat ubuahku leban sidak ini aku inai aku sige induk Bantang maga. Orang pandai magang jadi nyak kebuahku sige kekal ngadu ke pengamak pakato ngajar orang ngar nakar ngajar orang ngudu ngajar orang warna laban aku kemayo ge kena aku ianya warna asli ari maka akar mengkudu akar penawar lana jadi ari nya tade ari kerbai, ari tarum, ari sebangki, ari jangau. Kena masuk hutan mah bagi gak kutai bekenya. Kak lala ya. Laban ante de baik kita ngagai menua bukai. Ante ya kita ngena ni cerai dai. Tak nak de paliak kurang. Ante ngena kemikal dai. Nak de paliak kurang. Ante kita ngena ni cerai dai. Baru sidak berbuat.
1: Lepas ni ya, bisik bida ya berupaya orang ke nemu, orang ke anda ya. Bisik ni wan ulih ngayan ke agak okay, bisik corak kuning ya na.
2: Untuk kuning. Jadi, lepas aku ke bergagak ke teto, aku bisik mega nemu berjahit. Jadi itu, ngai ke bangsa bukai nak ulih nak. Ngai kantik nak kan tati yang ajak mangkan nak. Gagak aku jadi ke skirt. Tok skirt jadi semua orang boleh kenal jadi agak aku nyat tadi jadi ke shawl semua shawl. Orang boleh kenal
1: dia tahu
2: semua orang ke kak nerima pangkat, nerima pingat. Ngai sirak nak syol biasa, tok beli sirak ya. Maka aku kebak ke elmbel lama. Sige semua syol nyatare degagak kuat rubuh setera. Dia beli orang magang. Kai bangsa kita, bangsa bukai. Bala Cina, bala Melayu, bala orang bisa utai mai. Lah bantau leh kenal. Munye kok nuan tau. Ente orang bajek, bajek gek ke udah rawe ke tau. Tau masuk kita bajek ke kita tau.
1: Amat tau masuk kita bajek. Ya sikit amat ya nyong angkat ke orang-orang dalam.
2: Nyadi aku ente ku. Asal orang promosi ke mana bukai. Entah pakai tau maku awe ke aku te pakai tau. Orang mana yang yang. Kak orang Melayu. Lah bantai orang nak ya keliak. Sidak ya ingat tau. Kena kita ngajar aja, kena kita bergawai aja. Nyau dia tahu, laban sekumai aku ke udah baik sidak. Perbadanan kemajuan kerap tangan Malaysia. Promosi utai tahu. Bejakok utai tahu, memperkenal utai tahu. Munyi ke pihak, kita kena tegagak. Kak, orang bangsa bukai kak. Laban sidak ya selalu interview aku. Maka ni penemu dek abad pasal puak kumuk kan kebat utai tau. Kuak ku abad pengharap kami ban utai tau kan kebat puak kumuk tau utai agak tau. Ya nyak puak kepala yang suci. Nama kebuah kami ban antik kami ada sambut orang serayong ngau puak kumuk manik kai desaniak ngau puak kumuk. Jadi orang lelaki berbini debab orang opuak kumuk. Jadi antik kejayaan anak kita kan masuk industri ngadu piring dek ngenap kumuk. Antiknya antik pengawak kemujur kita maka antik Melayu doa selamat ke orang. Kok kita iban kita nyambut pun kita ngenap tetu. Jadi kita kinau antik nitihan yang nadai kemuan kain kebat. Laban tek kita ngadu ke pengawak laki anak keluarga kita ngenak kain kebat amat-amat berkat.
1: Laban ya suci.
2: Laban ya suci. Laban yang bisa pantai larang. Antek bakak agak ya deh. Kita datai piriat anang agak ya kita. Kita jai mimpi anang agak ya. Kita bisa kaban belayan orang ke parai kita diau tiga hari nak tahu menggaya nyak kebuaya dalam kategori kain puak kepala yang suci termasuk orang parai lah sekali orang parai ente orang berpangkat orang nama orang berita ino tahu kelaki ente ino dengan orang kain kebat baru nampok alam sentuh buang ente laki dek engkau tu doang korang abak lungun ya. Kumai orang bayak panak. Jadi orang nemu hormat korangnya. Jadi nyak pemsai kuasa kain kebat kita itu puak kumuk kita ibat. Te uliah simpan lah. Te ayat hari gawai bagi aku kumpu. Sintuang anak-anak lain kamu pintu. Udah nyak alo lempai ke puak kumuk. Jadi ya penarik rezeki. Mayuah guna. Antek itu dia cerita puas hari kita.
1: Aku dengar depan ingat aku nak memunyi leban aku kira ke nyinuak mai pelabak aku kita piak mai nyu nak munyi kita. Leban penemu ke cukup mana tu hari nuan tu puan berkenang ke puak kumbuknya di tua tadi udah nyebut berkenang ke puak bungai bangkit kumeng nah dia bisa bungai bukai ke baik nuan dia
2: bisa maka tau tau ni puan nyaman pu tau gagak ini puan nama tu no bunga jangkam kara. Jadi aku bisa ati kak ngamai tau ngai ketau lenyau leban tau buah utai munya kelia. Nyak ku ngaso ya putus setiap tau angka bisa mak awaknya tadi kak ngangkat ketau gak ku. Lalu kita kak nanya kami dini boleh cuan boleh teladan. Jadi tau kak de teladan aku dua hari lah harap bisa rezeki meneladan tau.
1: Ya, bungai jangkam karaknya.
2: Oh, bungai jangkam karak.
1: Oh, tunjuk ke kita buat kamera. Kita tahu mada buat live kita. Laban tu ukai ganya suai hayan. Ajarah ya rakyat.
2: Tau ante udah ada gagak. Ngena ubung gar. Tau ke ubung sutera nakak. Nakak pemana tau. Tau ngena chemical dai. Untuk yang nak natural dai nakap mana?
1: Aku ngarap kenuan tu puan abah orang kesikit nemu tanya. Ngarap ke uliah ngagaknya?
2: Ya.
1: Ngangkat kenya?
2: Uliah.
1: Apa? Uliah.
2: Kita kita nya nanti belajar uliah menau.
1: Oh. Kesal aku dengar apa yang aku nya dua itik ke bisik daya ni nya bungai bangkit kumang tau ke pemandang induk bantang nya penama ya engkau sitik tau ke
2: buah jangkam kara
1: buah jangkam kara
2: tak kak de teladannya
1: kak de teladan nanti kita ke landik luar dia tahu ke sama teladan ni pia
2: ya sama
1: ngambil ke nak lenyau
2: ke ngambil bungai kelama tu nak lenyau taban mayu bungai kelama tu tadi nyudan urang ke nak ngamik nak ladan mayu lenyau ya taban

0: kue ah. Jadi nasib ayahnya aku bisa amat bisa buah ramai media. Udah dikenal serata dunia. Jadi bakal kain kebat kita. Tenun jari kita. Udah temu ramai kan.
1: Nah, lihat artinya.
0: Au. Bangsa bukai.
1: Bangsa bukai. Nampaknya aku aku. Lepas tadi tu bisa udah nyebut. Lepas nuan pan bisa udah berkenang ke kain ke gagak nuntuk tau ke curai ainya sikit original sampai yeah. Ari dalam kampung menya tadi bekeni cara nong uliah ke bisi orang ke dasu atau ke nuan pu ngambil awek meh dalam seminggu dua ngiga boleh tarum te ke bekenya
0: tadi nah jadi tarum tu tadi ya uliah de tanam maka kita nanam daun cangkua jadi kerbai tu nya tadi ya tumbuhan liar ya tumbuh sebelah madang madang buah nya mente bisa ada ya tumbuh ana mancet ya laba yang ngair pancet nya mayua angker bae tu tadi nya pupus laba udu de pancet nya de baka sebangki tu tadi ya nya kulit kayu bala kulit kayu bala suba musien kayu bala ketriat kami ke ino nya tadi bepesan ngagai orang ke kerja ngupas kulit kayu antep bisa daripada kami sanggup melayi labannya kayu balek
1: kulit kayu balek yang kumbai kita nama tadi
0: yang utainya kulit jangau site jangau
1: kulit jangau
0: sebangkinya ke kayu balek sebangki
1: sebangki kayu
0: balek jadi kami ke ngaga ngudun tadi antep nadai jangau ngai ya ngai warna yang ngai badas kita kak nak baka ande kita nak ngadung kudu sorry
1: au nya ngenang curek kain tu material ya metok jakok kita dia tau kelimpah hari ngena kain sutra kita medak tadi peninga alus ke di pedak kita nyadi
0: kita enak kan ku tanya ubuang
1: ubuang sutra
0: ubuang pawat ubuang inyen nyap te kada kena material kada kena
1: nyo berkenang ke perkara bukai tu lepas aku meda nuan pu made meda kain kada baik no ditau cukup mayu ah bisinya selampai sinya kain ni ke sikit bisi udah digagak ke kedut nya ngambil ke nyamai dikena bangsa bukai
0: skirt
1: skirt jadi berkeni ke nuan tu magi masa lepas dinga aku nyu udah kian nyu ke London menya tadi nyu ke Kuala Lumpur menya tadi berkeni ke nuan magi masa
0: jadi magi masa tu kengkak ke duduk dia udah rumah nya tadi maya nya mengerja aku tadi tu maya ke dia di rumah maya ke kerja nya ngambil peluang mengerja ke nya lalu betanuan maya ngebat maya bejayet maku laban ati sige rino ngai jenuh jari ngai jenuh
1: nanti bakal nuan mai ya demo bakanya baik magel me kerengka yang tadi
0: baik bakal sampai lama aku so sira demo ngagak kain karat apa KL dia baik baik ngok kayu kayu tenun janji janji sida ya sanggup namanya nama yang utainya aku sijet sanggup mai tang amat puji Tuhan abang lama to semua orang kemai aku dah tanggung penuh lama-lama outnya bakal pengangkutan penginapan makan minum ilawin diberi orang magang walaupun aku berjual pun aku diberi ilawin gak
1: puji Tuhan
0: puji Tuhan mai
1: banyak cara nuan magi masa pengerindau tu no uliah mat ganti pengerindau tu dah kak na na dai nya ngira jam mayon na dai nya ka di ni uliah menya debai
0: uliah
1: kini ke lepas nuan ke pendepak hari pendepak nuan ke ngelaku ke barang tu berkeni nuan ngelaku ke dia tau meh dia tau buat zaman kita
0: jadi, dia tau ke dia tau utai tau bisa dia puas aku buat Facebook WhatsApp utai ke buat kenyak lah nanti orang ke udah medaknya tadi nanti sidak ya kak jadi maya kami ke bisa maka rusonya naik maka tu ada pameran itu mana gate datai laban nanti kita meda aba

0: Facebook atau utai bukai laban utai ke bato ante ya ada gambar de to belak pada magang na nemu de beza tapi ante udah pada de live berkata baru de nemu to lain to lain to lain laban mai ke kita kumai orang ngemula kurang nama kebuah kalumar ante ya udah medak pakai tau nak ya kumen ngumai mar nyak ke pemana ante kita tau
1: ante ante daripada kita ayan ke baru dot de rindau asup bala bala baluar din medak de ante ke medak ngaya mai ya kacak pan ba ba kamera tau gaya ya. Uleh pedak kita tau, ba kamera pun uleh di pedak alus. Aku kemegai tau, lemau aku nyebut kita apa ni ngah. Pengerindau aku bayam nyanyi aku ngasuh kita medak ya, muji kita nak negok wai. Ngau sama medak ya pamau me. Nyadi hari ke di padah nuan tadi nuan ke udah ngagai nua luar dalam nua kita tumpunya labak ku kapus dunia nua kita di Malaysia tondo nuan nama tu ngayan tau ke ngelaku ke nganjuang berjual ke kain kebat atau ke hasil jari dan tau berkeni ke sambut sedai atau ke komen sedai ke dikingat ke nuan betul ya ke pemadu ya dikingat nuan nyentuh ke dia tau.
0: Jadi ya ke udah-udah komen orang baik ke kita di tau empu bangsa kita tau ke bangsa orang ya ke dia diingatnya ya ke dia temu. Nah, dari sini aku main utai kena mana deh. Sige aku main mana magang. Mereka tanya sabas aku sida ya laban aku tu. Nanti buat menua orang lagi berani aku biaku berbantai bersebut ke kisah sejarah utai kergagak kita tahu. Yang di bangsa bukai sida ya amat-amat rindu mendak utai kergagak kita kerja jari lebih lagi sedak ya ke mendak aku punya duga-duga bertanaman abak mua sedak ya au dan sangka kami maka tau kumai gagak ingin mendak nyak alus jadi apabila sedak ya udah mendak nyak sedak baka orang kemenaja aku sedak ya sanggup mai aku kini-kini laban awak ke orang mendak utai tau betul-betul gagak jari dan tenun tangan kita. Nah nanti nak pihak, kau mai gagak ingin.
1: Amat. Apa pengalus ya? Alus amat tu. Peninggal tu selampai
0: tu. Selampai. Tak ada biasa ya. Tau buang buang ingin. Tau buang sutra.
1: Tau buang sutra. Hanya ia ke dana ia hanya buang ingin. Tau banding kenuan dia.
0: Jadi beza. Tapi nanti ada orang mata kasar. Kumai orang agak ingin.
1: Curah warna ya pan. Nak sebakal.
0: Nak sebakal.
1: Awalnya yang peninga kita uliah meda dalam live kita. Agak kau metau berandau munyi ketua tadi. Tahu ni lah nak mami hati berandau ketua. Mayu lah. Mungkin mayu tai ke uliah dikunsi. Atau tajak pihak nyau dah datai berujur merandau tu atau puan. Awalnya di bak pengarap hati nuan nama pengarap hati nuan bak pengawak nuan ke nyebat tu.
0: Jadi dalam pengarap hati aku nyat tadi Arab ke pengawal kita itu ngadu ke kebat atau ke kerja jari atau macam-macam tenuan terus mak dia terus ke amik ke kita ke balai ino bala ngadu ke laban yang sige amat kak orang menua bukai bangsa bukai ngau kita berkena kita itu jadi orang bangsa bukai pun bisa bertenuan aku dah melawat berbagai negara ini di ini luar. Sige nanti kami melawat sige ngagai tempat orang ke gagak ke kerja jari. Tok ke kak data itu 26 ngagai 29 hari bulan September tau. Aku de baik sida Maybank Foundation pu ngagai Cambodia. Au dan dien pun bisa bengkel orang kini sida ya dien pun ngadu ke curah teh pakai tau. Jadi aku sige nak bado, nak lejo, nak lemau, nak diau, kak belajar. Selain nari menua kita, kak ke siapa-siapa mai aku ngagai menua bukai luar negara, aku sige kak. Lepas kak nuntut ilmu ka namah ke ilmu ke misi ke tai laban lebih ke ke dia tahu aku belajar awak ke nama tu tai gagak kita tu nak nemu luntur nak nemu tusur amai ya washable de kena kita kak kebujan kak manik semua nama jadi nyak mai jalai aku tu kudu sesegau
1: nya ukai sesegau ngapa kenya sesegau ya ya tu dah lah ya age ke kak nama tu ngiga penemu nya site utai ke patut di tuna kita tu peninga tajapan kita ngasai kita mau aku aga tang patut ga lebih belajar gene puan
0: ya
1: patut untuk belajar sepanjang penghidupan
0: laban kita kak ningkat ke kualiti laban orang ke meli itu tadi, mesti yang ega kualiti utai kemana. Maka kita meli baju, mesti yang ega ya ke kualiti. Hanya mai kebuah meruan lagi kak berajal.
1: Oh, reti ya peninga, yang ngetu belajar, ayah, surat belajar betul. Kita. Oh, terima kasih ya puan ke penemu, ke randau tu, ke ngali hari tu, ke cukup mana. Terima kasih ya. Biar mega. Ngarap ke boleh bertemu baru, ngarap ke pengawak nuan terus mujur dalam taika di kerja, sekali ke dalam nuan kita tahu atau ke luar. Terima kasih ya. Labang udah ngari ke kita bangsa, mai kain kita, puak kita, kira ke waris bangsa kita metu ngagai ya, menua luar. Betul. Terima kasih puan. Dah begulai kami ba program 34 Seranyawa. Jadi peningah nyak nak kita begulai ba awak program 34 Seranyawa ke minggu tu ari YFM Sibu. Ngaunya. Terima kasih. Bye bye.
2: Segulai sejalai ga YFM, bab program 34 Seranyawa. Mintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balatilandia ba industri music. Pengeladik jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nembat Baadat.

0: sejalan.
1: 24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu yang mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Lingat ke kami WiFan segulai sejalan.
2: Rontap. Yang hari.
3: WiFan. Segulai sejalan.

Okey, lagi dengar ke YFM. Saya merentak dengan Larry Sarito, bergelai dengan aku dan Daniel Stephen. Kita bergelai kena hari 6/10/2026. Okey, terus bergelai dengan kami bah YFM. Dan terus main ke kita berita, info-info serta sambilnya merindang kita bah ujung minggu tu. Kita dengar ke Masterpiece dengan lagu Deja Vu.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
0: Aw.
1: Lalu nyati semua ko tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa nak dari penglemi nah ya. So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kelebas ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia kesikut di kurang sikut tu oleh oleh ngemisik kaya. Lalu anang munyi ikut leka jaku orang. Okey, anang tak komplain komplain aja au. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul ulih ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Ukai ngalah kata ya. Okey, tengingat ketanggungjawab ya. Ukai ngami alih tanggungjawab ya. Tang lebuah yakin tuan ngingat ketanggungjawab ya. Dia ya ngami tempat diri empu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu. Okey, anang bini lebih-lebih lah. Tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin, jadi ketuai baruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kita suwe medak orang berkongsi ke asyik hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau masuk diri empu malu. Berunding dolok kita sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey?

Okay, lagu ni Marina Jara, Boja Hulu Sungai. Bintang P. Ramli dekat diatur pergila Dita Putra Unimas Kota Semerahan. Okay, tidakkan hari ke Sarawak pergila ianya Mahazel tidakkan mai lagu Senyap dan Sunyi. Bisa dekat Belaban kau pemekin hari menua bukain yang kaum hari Sabah ianya Ejan Ramli dekat mai lagu Gelang Suasa. Udahnya P. Arwan tinggari ke Melaka mai lagu Getaran Jiwa. Mus Ramli hari Selangor dekat mai lagu Seri Bunian. Udahnya BC Hasnul Hasan tidakkan ngari ke Kelantan mai lagu Bila Payah Gila. Lalu Rul Azhar hari Kedah mai lagu Derita. Ni ambil semua finalis bak bintang P. Ramli kedekat diatur berengkah pergilah pukul 9 malam bak Dita Putra Kota Semerahan di Unimas. Okey. Jadi terus berkelanggau kami bawa FM. Lagu kita ke sekali itu Ari James Jacob Ngau Ningkan Norman.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal aku beli kegelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal roda tadi dini dengan udal. Kalau dini bisa udal. Tanya ke benar sama kedai. Dua ringgit kenyak.
2: Nanti bakal di empumen. Nanti ditama ke kedai ke bakanya. Karena mau teka beli di salu ya.
1: Sikinya men bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat kaku. Utai ke perengkau berumah. Lagi utainya mudah. Kualiti apa mana mega? Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal sama kedai ya. Aku pun mendak pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tu. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak kenarian hati aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari satu liternya. Nama aku buat kemilihnya. Lama aku tu Siti. Nanti kebawah banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni. Pinggirnya cukup kena sebungkus mie aja. Dia lagi lapan nasihat baru aku ingat. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia?
2: Kalah dia pula. Cuma mie campur milo.
1: Engkau ada yang agak utai kenyelak gara-gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ini lo tasak ke milo. Sekali aku deh.
2: Sekali makai sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Bless Water. Ayo mata bercerita. Selamat ujung minggu. Selamat ngali hari ngagi kita semua. Okey, dikas pengamai angin di Kuching. Ngali hari itu bisa nambah 153 tikas kuning. Ianya tikas namanya ke pengerai. Dan benda bukanya tadi gaduh magang. Manah magang. Yang kaum Basrian ia ke suah kamah angin ngelamat tupan. Detoknya gadung 92 di Serian. Jadi ini ramai kita ke dia benda bukanya tadi. Sigi nadai nanggul pengerai kita. Minat ke nanti kita berarti ke di Semenanjung untuk mayuh kuning lah. Setengah hari anda di Semenanjung untuk kuning magang-magang. Kebukanya tadi gadung. Bagi tunggak ke selatan, Bekabat Johor, Melaka, Ngamgak Lembah Kelang, bisik sekedar di Pahang, hanya ke Mayuh Kuning. Bapak Perak pun bisik sekedar ya. Bapak tunggak ke pantai timur, Mayuh Gadung Magang, ngau tunggak ke utara, mah tunggak ke Kedah, Perlis, hanya Gadung Magang. Okey, hanya berkawal dengan pengamai angin di Malaysia, di Tok Kerbagi, tinggal lama Tok kita berhati ke Sarawak, di Tok ke Balat Agi, kamai angin ya. Dan angin ke sekali itu megak, udah berpuput ngagai Semenanjung kelbagi tunggak ke selatan Semenanjung. Okey, kita berperindang ke sekali itu ngai bertemu di timba bersuara Doni Lang.

Segulai Sejalai Gawa FM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: Tinga ke cerita tinga suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti mansak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai ke teriba kami yang aku tuai yang udah putus kepala. Abi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: pelabak ke aku. Nanti bisik orang nemu merik terima kasih. Tentu bisik, maka orang kena nemu merik terima kasih tu. Bahkan ni dah kita boleh ngelala. Tak ke nemu karakter orang kena nemu merik terima kasih.
1: Nanti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakat tu dan sigit mayuh Puan Penny. Nak boleh ditusut tuan itu. Oh. Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansak kereta tu.
0: Empat abad program kita
1: sehari abad sehari tu lah. Aku tahu ke mayuh atau ke mimit nyak nyadi ke pedak kita ibak pelasa jurai bakal ke sehari tu. Perubah ya tu tadi ianya itu utai ke suah di dinga kita. Lalu tu mega suah di pendiang ke kita. Ianya orang tu selalu mod-mod dalam semua pengawak, dalam semua teke de kerja ya. Jadi bu kudus sudah madah ngah kita, kita nak tahu mut-mut. Nak tahu bebantah-bantah dalam semua utai ti de kerja kita. Mut-mut tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengharap. Mut-mut tu tadi nunjuk ke tuanya tadi nade pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Nya arti mut-mut tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ke utai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ke utai ke diterima, nya udah ungkup tua.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okey, lagu hari dia bergawang bungai ke tanda tua. Okey, belanjawan 2027 atau ke bajet 2027 di dibantai ke Menteri Perkara Wang Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Megah Menteri Besar Malaysia. Madah ke dekat ngaga opis polis kebaru dekat ngaga di Batu Lintang Sri Aman. Jadi itu Siti Berita mana mah? Laban Siti opis polis kebaru dekat di ngaga di Batu Lintang. Laban tempat ku nanti kita berhati ke ya ke Pemadu Semak hari Batu Lintang nyak Sri Aman. Umbas dia agak penyawahnya ni. Okey, Siti perkara mana atau ke berita mana ngaga kita ke dia di Batu Lintang kena jaga pengelikon orang ke dia berkandangnya menyata tadi. Okey, sekali itu dengar ke Eva V. David Pambara.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pesi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana neh? Pada jam kutuk bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nantu murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deja.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Okay, jadi kita bergelar buat program Dandut ke Sekali Tu, Dandut Popo Bangsa kita untuk hari 6 tu, ianya 10/11/2026. Jadi kita akan dengarkan lagu Dandut ke Terubah kita ke Sekali Tu, ianya lagu Mas Idayu, Senggol Senggolan, Cubit Cubitan.

0: pagi riwayat.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut, ambil ke banding tadi ni kasut baru tadi apa itu nak nama kasut kak beli di tadi mang yang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu ni nama kasut dah lama adanya deh kini dengau dah gimana ya gengnya tadi deh kau ya yang ngai sesengapa angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriak lagi
2: kan nama desem laban ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak nasiti lagi kena sampai utanya jai ya ngai anak itu belajar nama teka dekat ya ulih tekalanya alu boleh ya ya ngai anak berkenyak deh lirik
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Hashtag nimm die aktiv der Tour. Ohne Liga kita Intel Aridua. Pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
1: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliat.
3: Hai, Larry.

0: Ayah Ari.
1: Lagi berkelanggau kami bawa FM untuk main program Dandut Pupu Bangsa. Sekali itu kita dikeningkan ke lagu hari Senario Sayangku Oi. Ditangkan kengau lagu hari Lady J, lagu ke debrik nama Retis.

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Tu sitip ngingat tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi jadi, arulah diterima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, kita diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mereh, persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM.

Santai suwer, medak orang berkongsi ke asai hati. Layak direk sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau masuk diri empu malu. Berundi yang dolok kitai, sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey?

0: YFM, segulai sejalan.
1: Dona Kak, kita bergulai bahawa program Dandut serta mega ngujung ke segmen rentak ngalari kita ke sekali itu. Ke sekali itu, arang kita dengar ke lagu Dandut versi Iban tu. Lagu Nda Uleh Aku Ambo Ari Anthony Usan ditangkan kengau lagu Ari Bintang-Bintang MSC. Lagu ke diberi nama Hujan Malam Minggu. Selamat ujung minggu, selamat lemai.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Okey, lagu Keribai Adoni Lang Enda Mudah Aku Lengka. Nyak kena mongkal sada lemai kita ke lemai tu. Okey, terima kasih ngagai Dana Stephen sudah bergulai dengan kita ba awak rentak ngali hari pian mega program 34 Seranyau handeman badan ungkup ke Sarito tadi. Pasada lemai kita mulai ngaku Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, sarito hari 6 10 bulan 10 2026. Ya, kira ke 8 min ada lepas pukul 6 lemai peninga. Jadi ya bak jam ke terubah tu lagi aku dekat ang natai ke pesan berat. Raya ke merindang kita ngau lagu-lagu ku dah dipilih aku serta ditusun aku megak. Jadi nak tinggal megak kita dekat ninga ke berita ke dekat dikunci ke kaban aku bah hello why kapit kita. Pukul 7:30 lemai tu lagi mai kita ninga ke berita lemai dari YFM Iban. Jadi pukul 8 malam. Aku anti min dekat bulai ngau nembiak ke bisi di kangau kaku ungkup ke hari 6 sarito hari sekolah ni neh nembiak ke bisi data yang konti bulai ngau anti min. Ya, ngarap kita terus segulai sejalan dengan kami serta anda mindah ke frekuensi kita ni. Pengelama 3 jam tu ni. Okey, pukul 8 malam tu lagi. Moga kita boleh mendak live about Facebook YFM Iban. Anti Min gulai dengan Nambia Amin. Hari sekolah ni, kita sama mendak lagi ni. Pukul 8 malam tu lagi. Okey, terus mindah kita dulu. Lagu Ari Angela Lata Jua ke sekali tu. Aku tak puas hati.

Pantai Sue, meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa masuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Bibi Chloe.

0: Sada lemah.
1: YFM.
2: Okey, hagi mengkam gulai dengan aku mian abang segmen Sada Lemai kita. Hanya di aku nak kediri dia tu ni. Laban habis kabar aku hari kapit dekat berkongsi ke berita kelebih hagi. Ba hello Y kita ungkup ke hari 6 tu ni. Kelebih hagi lemai hari 6 kita. Ya, terus gulai dengan menti sigih barus telefon kita. Hello, sama lemai.
3: Halo Min, selamat lemai. Selamat jalan ke pengawak. Selamat ujung minggu.
2: Ya, Mayu selamat. Ngarak kita selamat lama menunggu deh.
3: Ya, kata deh. Pama yang selamat. Tanya lah.
2: Ya, saya reti ya. Mujo menyerti.
3: Betul. Ya, betul.
2: Ya, oh. Sesput kaban tu deh. Baru pulai juga yang.
3: Oh, nyapai. Oh, laban nanti kita berarti ke Jerebu bagi menua kami di Kapit. Nudah kurang tau ne. Reti kakunya. No, uliah kan agak pengawak ke di luar. Lebih lagi kekumai kita berdarat. Bila kakinya juga yang pihak kakau ne.
2: Oh, ya. Nyamai lah nanti. Lama nama da langit kita tampai ne. Lama terpuk kita. Apa tersebuan aja ne.
3: Amat. Ya. Minau, sari itu kau kemari berasa panas mas pek kunan.
2: Ya,
3: angat. Oh, angat man bagi menua kita di kapit tu. Ngarau ke mereka bandua ke bukai mereka mana pihak aku.
2: Oh, nah. Okey, nanti ngambil dia terus nusi ke berita ke dekat dikunci ke dekat bakal kelemai tu.
3: Okey. Okey, terima kasih. Min, mereka mana pihak aku.
2: Oh, nah. Okey, nanti ngambil dia terus nusi ke berita ke dekat dikunci ke dekat bakal kelemai tu.
3: Okey. Okay, terima kasih Min. Aw kan saja pihak Min ngagai bala ke bisik lenyau orang ke disayau.
2: Aw
3: menatai ke penyenuk hati kan eh.
2: Aw
3: jadi peninggal mayuh. Nanti kita berhati ke salah itu 10/10 bisik mereka pengawak ke dia tu. Kalai untuk dikumai kita Malaysia Active Aid Community bagi menua kami di Kapit. Kalai untuk dia tu sudah reupis belia ngasukan bagi menua kita di Kapit. Mulai ngau geruk panah bagi menua di Kapit. Kalai sudah ya sudah belanda sepanjang 10 km ni. Bersimai ngau hari salah itu. Pihak mereka sudah mereka dia tu. Jokaten SJK Holam. SMK Kapit Lumbu 2. Ngau mereka program ke bukai ke dekat dia tu. Nangkan ketuk ialah program bulan 10 hingga bulan 11 ke dekat datai. Ya, ngenang tak ke dikumai kita program sihat tu ni. Tidak ke udah ngatur pelan nak tumuh pagi pukul 5.30 pagi tadi. Ya. Udahnya untuk mega peninga terus nguyang akan berita ke bukai. Dia sidak hari upis pengerai. Bagi menua kita di Kapit, mereka sudah bisa muka yang nyata di kumai kita tidak ya pengawal merasa pengerai ngau dadai berbayar. Jadi untuk dia tu sehari itu ngau pergila berlabur di pukul 8 ngagai pukul 1 lemai. Kita akan yang kanya nak nemu kini berdaun atai kita rimpu sehari itu tadi tak datai pergila berlabur di pukul 8 ngagai pukul 1 lemai bak town square dia. Jadi kita ke tahu beciknya kita ke berumur 18 tahun ke atas tahu ya ne lalu kita kanya kita dekat nemu tekanan darah kita ni ikas gula kita pian mega kolesterol dalam darah ngam mega merasa pengerai mental kita jadi nyak bisa dia tu sudah hari upis pengerai sari tu ngap pergi lah hari pukul 8 ngai pukul 1 ngalih hari. Dahnya mega peninga tu mega ke bisik mega diterima kita jago kerah hari nama tu upis pengerai bagi menua kita di Kapit alai tu dituju ke ngagai inai ngom mega anak minta ia datai ngagai klinik kesihatan nanga mujuang Kapit ianya webet tu ya anak niara. Nama anaknya Eliana Fedora, anak bebet tuya, kediau ba rumah lingai nang sebala Sungai Mujung. Ngau mega dia mega cucu ngagai inai ke bernama Ernie anak jemat ke diau ba rumah linggi nang sebala Sungai Mujung Kapit. Jadi tu mega peninggal mayuh minta sidak ya lu ikut tadi datai ngagai klinik pengerai. Nang mujung, ngau nangkap pengangkas, mai anak kita berperasa. Hanya Siti jago gerah ke diterima kita hari klinik pengerai nang mujung. Jadi ngarap ke kita kengala.

0: Webet tu ya ngam mega ni tadi madah hang suaya ngambil kedatai ngai kai klinik nang mujur ngan nak pengelengkas mai anak suaya berpersa. Okey, hanya jaku gerah kita peninggal mayu halu ke sekali tu mega kita nguyang ngai kai juara ramah ke dekat dia tu pergilah. 11 hari bulan 10 2026 hari Minggu kalai juara ramah medani dekat dia tu ba rumah bilum anak sumbang sungai Katit Yung hari pukul 10 pagi agai pukul 3 lemai aus sekali lagi pergilah 11 hari bulan 10 2026 ba rumah bilum anak sumbang sungai Katit Yung pukul 10 pagi agai pukul 3 lemai. Dan kan kena 31 bulan 10 2026 dekat dia tu bawa rumah Benson dengan sebulah Batara Jansung hari pukul 10 pagi yang pukul 3 lemai megak lalu ke penudi 30 hari bulan 10 2026 dekat dia tu bawa Ahmad Eksesung Sinan Berhad hari pukul 9 pagi dengan pukul 4 lemai ya. Megak info berkawal dengan Jalan Ramah Medani ke dekat datai di bisik dekat dia tu tunggak ke menua kita di Isung. Ianya ya min ngam ka peninga mayo utai ke oleh difungsi kaku pa hello wai kapit kita ke sekali tu min boleh baru ngan wan di konti di YFM terima kasih sama jalai ke pengawa
1: okey ya. Sama-sama megak pian megak ngan nanti ne okey bye
0: bye bye.
1: Akhirnya berita ke dikunci kementerian Sigia Bahelo Y Kapit kita ungkap ke Sarito hari 6/10/2026 api siat aku nyebut hari bulan Sarito laban cukup mana hari bulan Sarito ne tentu megak hari bulan ke Sarito bisik mai reti ke cukup besai ngagai semua kita baiknya rebukai megak ne. Okey kita terus berperindang ke sekali itu kena menggal segmen sada lemai kita sebeda aku berarti ke sekedar pesan berat baiknya dianjung kita kena email atau ke WhatsApp YFM Iban lagu ke Dubai Vanessa Ellen Sigat Udo.

0: bố gọi là anh ở anh tí miền bà program nằm dạ miệt hari nam bố có là bàn mát làm
1: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada yang kak, okay, tu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik yang boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kerana menyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke kerana menua Sarawak artis atau ke pegiat seni kerana menua Sarawak udah nyingkang laban nyampe kena mata dunia kita boleh mansak boleh lebih lagi. Hari aku Mawat Daya.

0: ya kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, peningat datai bawa andor aku natai ke pesan berat ke bisik dianjung bala peningat kita hangna email tau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi berarti ke dulu pesan ke diterima kami ngena email YFM Iban. Jadi tu pesan pemati datai ari Dulis anak engkaya madah ke pemati apa ya? Ianya ex terumah kaunselor Michael Engkail anak Bunyau. Tau ke apai sin, tau ke dikelala orang apai kerol kudah nadai 9 bulan 10 ianya ke mare. Jadi mesan ke semua kawan belayan ya ke diau Bamiri, Kuching, Ensawang, Lubu Antu, kawan belayan di Julau, Kenawit, Skim, Gempuruk, Nangatada, Batang Pakuh, Batang Uyak, Tamin, Selangau, Sibujaya, Skim, Gempuruk, Sekuau, ngau semua kawan belayan ya ke ngelala. Niang ex tuan rumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau. Jadi kawan belayan dipinta datai ngau ngintu pemati ex kaunselor tuan rumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau tu bak rumah Lorong Selatan 2G Jalai Ember Sibujaya. Kena kesari tu ngau pergila 11 bulan 10 2026. Jadi ex tuan rumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau tu dekat dikubur ke 12 bulan 10 2026. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke ex tuan rumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau tau ke dikelala orang apai sien tak ke apai kerol kudah nadai ke mari. Jadi ya dekat disenggai dua malam berunggu tau ke dua hari ianya 10 hari bulan ianya sari tu ngau pergila 11 hari bulan 10 2026. Lalu ex tuan rumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau tau ke apai kerol tau ke apai sien tu dekat dianjung 12 bulan 10 2026 ianya hari 1 nya tadi ya pesan ke bisik di pada aku ba email YFM Iban. Jadi agi nampung pesan berat ke diterima kami ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan pemati ke diterima kami Ari Rosi Layan anak andiang tau ke Indai Anis. Kalau yang ngari ke sidak ya sebilik madah ke apa ya? Ianya andiang anak abiang tau ke apai ayah tau ke dikelala orang laki senior anak jemat kudah nadai kemarik 9 bulan 10 2026. Jadi ngau tu sidak ya nesau semua kaban belayan ke diau di Garu Serikai 4 buah rumah panjai. Kamelayan di Berayang, di Mudung, Tapang Hujan, Kup Ibus 2 buah rumah panjai. Kerapa 5 buah rumah panjai, Tusuk, Kemedu, Sarik. Sungai Tapang, Tukup, Jagit, Melaban, Simpang, Sarik. Kamelayan di Balai, Pakan, Bukit Tinggi. Suai Rumah Robot. Kemelayan di Pelasu Roban, Lubuk Pisang Gerigat, Terumah Layang Nangai Ibus, Pangge, Sungai Rumput, Kemelayan Engkabang, Mengeris, Dua Berumah, Sungai Pasir, Jabe, Sedi, Empayang Kabung, Lubuk Kerukuh, Krian Seratuk, Piamega, Kemelayan di Panjang Roban, Desia Seratuk, Sungai Engkabang Roban, Keranga Rusak, Kaki Wong Seratuk, Nanga Keliak Krian Seratuk, Piamega, Sungai Raba Krian, Mendas Atas Ngau Baru, Bala di Betung, Nyengkaum Kampung Entangur Sebuyau, Ngau Kemelayan di Sungai Mudiang. Jadi ya pesan tu, madah ke maya ngintu, ya kenada itu, tau keniang tu, ianya 11, 11, 10 2026, ianya pergila hari Minggu. Jadi maya ngubur, ianya hari 1, 12, 11, 10 2026. Jadi kawan belayan ke di pesan ke ngelala andi yang anak abang.

nyabak sungai Kerubung Selalang Serikai. Jadi yang dekat di Sengai 11 bulan 10 2026, ianya hari Minggu, jadi maya ngubur ianya hari 1 12 bulan 10 2026. Jadi pesan nangkan ke tu peninga ianya pesan rabat mega datai hari cegu Jacqueline tau ke cigu Klien anak Bangyang hari rumah lani Bangyang Sungai Mamut sebuti. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan berumah misun nanga salu sebuti, rumah apin, rumah timai ngau rumah lani bujang di Sungai Kuap sebuti, rumah nyuai ngau rumah belang di Kelitang sebuti, rumah Ticoy, rumah Nomi, rumah Jika, rumah William ngau rumah Genetan di Pide sebuti. Yang kaum kaban belayan di Bakas ngau Pakut sebuti, kaban belayan di Seloi Gudang ngau Entulang Bakung, kaban belayan di Lutung Bakung, kaban belayan di Sebatang Buak, kaban belayan di Selepin Bakung ngau semua kaban belayan di Miri Niah Bekenu Bintulu ngau kaban belayan Kebukai kenulih disebut tau kenulih di Selintiang di Tok Magang. Nah, jadi isi pesan tu tadi madah ke Singgo Anak Genta, Singgo Anak Genta tau ke inai terumah lani Bangyang udah nadai kemari ianya 9 bulan 10 2026 urung pukul 5 lemai. Jadi ya dekat di itu atau dekat di Sengai Bebala Mayu malam tu 10 bulan 10 2026, lalu dekat dikubur ke Pegila 11 bulan 10 2026 udah tengah hari ngagai pendam Anglican Saint Boniface Mamut sebuti. Jadi semua ke ditesau atau ke dipesannya tadi dipinta datai ngagai ruai nombor 20 rumah lani Bangyang Mamut sebuti. Jadi isi pesan aku nanduk baru nih madah ke Singgo Anak Genta tau ke indai terumah lani Bangyang udah nadai kemari 9 bulan 10 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayu malam tu 10 bulan 10 2026, serta dekat dikubur ke Pegila udah tengari tak kudang ilah tengari ianya 11 bulan 10 2026 ngagai pendam Anglican Saint Boniface Mamut sebuti. Kita ke ngelala atau ke ditesau tadi dipinta datai ngagai ruai nombor 20 rumah lani Bangyang Mamut sebuti. Nyak tadi beberapa itu pesan kebisik diperhatikan. Aku dah tahu lagi dekat nampung lagi sekedar pesan berat kebukai. Kita berperindang dulu lagu hari James Ruai, Langit Petang di Lindung Remang.

0: Benoa SSJ 9 Tugang Mujur. Terima kasih yang kepala pembinaan dan penyukung kami di Albert Anies Sumbak sebagai depo Nanggulau. Thank you so much sebagai juri-juri malam itu ya. Juri-juri Lepas sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ ke 9 tu. Terima kasih Anang Leju, Anang Lembau, Anang Putus Asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.
1: Ke peningkat lagi terus nampung pesan berat ke bisik diterima kami bahawa YFM hanya itu pesan pemati Datai Ari Ukas anak lagau kalaya madah ke pemati Indaya ianya embak anak dangguh ianya bini lagau anak jalak jadi ia udah nadai 8 bulan 10 2026 tu tadi jadi dekat di Sengai baru Mahyempu ianya lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun di Kapit hari 6, 10 bulan 10, 2026 lalu dekat dikubur ke Ngaga Pendam SDNU 11 bulan 10, 2026 ianya hari Minggu pergilah. Jadi pesan tu nesau semua kaban belayan bas kayu Aigat kerangan besai balih piamaga kaum belayan di Pulau Sibau Mujung kerangan layih kerangan airak balih kaum belayan di Merirai balih entawa kemelayan di Batang Mujung, Batang Suud, Piamaga di Sibujaya ngau kemelayan di Pasar Kapit. Yang kaum kemelayan kebukai kenulih dirintai ke dito kita kenglala yang embak anak danguah. Jadi nanti kita dekat nemu ngau sile agi bekawo ngau pesan pemati tu kita tau bertanya bertelepon ngagai Junai tau kowe ba nomor ya 013-577-9347 tau ke Jini 013-821-4905 tau ke Lagau 013-360-5643. Jadi isi pesan tu tadi peningah madah ke mbak anak dangguh, mbak anak dangguh tau ke bini lagau anak jalak. Udah nadai 8 hari bulan 10 tu tadi. Jadi ya dekat di Sengai berumah Yempu ianya lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun di Kapit. Maya hari 6 tu tau ke sari tu 10 bulan 10 2026 lalu dekat dikubur ke Ngagai Pendam SDNU 11 bulan 10 2026. Ianya pergila hari Minggu. Jadi berita keterang lagi atau ke nyemetak lagi kita tak bertanya bertelepon ngagai Junai tak ke weh bak nomor ya 013-577-9347 tujuh tau ke Jini 013-821-4905 tau ke Lagau 013-360-5643 pelabak aku terang ne nomornya tadi aku dah di tanduk aku ngambil kita uliah telefon ngagai orang ke ngempu penusah Rabat tu jadi pesan kebukai kebisik diterima kami lebih lagi pesan berat kita berarti ke lagi pesan berat ke dianjung ngena email YFM Iban udah tu lagi aku dekat berhati tau ke ingat lagi pesan berat ke boleh ditampung ba awak sadar lemai kita apa perindang dulu lagu ke dibaik Heli pelakon.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak.

Okey, lagu hari tanya Andrew Anang ngumpan aku. Jadi agi nampung pesan berat kuliah ditampung ba segmen sada lemai. Jadi sekedar pesan berat kebukai uliah ditampung bala pengelola program kami kebukai pergila ba awak pengerak pagi. Jadi tu pesan ngetas uliah data hari iduat anak lancap atau ke duat kalau yang hari ke sida ya sebilik. Madah ke pengawak ngetas uliah apa ya yang nyalan cap anak guna jadi pengawak ngetah sulit tu 10 bulan 10 hanya malam hari 6 pukul 7 setengah lemai tu lagi bak lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ke diau bak terumah nyalang lu buat empit seratu, nangat atui seratu, lubuk ijo awet seratu, sungai keruang awet seratu, nangat risau seratu, cigu Bennett sebilik, bak mega park, cigu Duris sebilik, bak mega park, pemaga Mr. Laja anak guna, Mr. Garan anak guna, Madam Dindu anak guna, pemaga Mr. Sabat anak guna, jadi kaum kaban belayan di Semumu, kaum belayan di Nangaja, kawan belayan di Bebangai Kibak, Madam Ayang Kadam, Sungai Selepian Bakung, Mr. Robin Cambai Menyadik, kawan belayan di Bakar Sibuti, Mr. Frank Sayang, Madam Lita Adam, Pengulu Abau Nawiang, serta kawan belayan di Kuching Betuang, Seratu Sibu Bintulu Miri, Ngau di Brunei, pemegak dituju ngagai kawan belayan kenalah dirintai ke dito. Kita ke ngelala yang lancap anak guna atau kapai duat dipinta sama ang natai ke diri ngesah pengawak ngetas uliat tu nak tinggal mega kawan belayan ke kalak ngawiap gulai ba Sarawak Syekh Berhad Lutuang Amiri. Jadi ya penerang kesil ya kita tahu bertelepon bertanya ngagai iduat lancap atau kedua atau ke bujang sawit ba nomor ya 012-889-2997 tahu ke Gilbert Beji tak kemau, bak nomor ya 013-807-4325. Aku nanduk baru isi pesan untuk peninga. Kalau madah ke pengawak ngetas ulit lancap anak guna. Jadi ngetah ulit lemai tu pukul 7:30 lemai. Lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Jadi berita kesil lagi tau ke kita dekat ngigandur tau ke dinindur ngetaulit tau bertanya bertelepon ngagai iduk lancap tau kedua bernomor ya 012-889-2997 tau ke Gilbert Beji tak kemau 013-807-4325. Jadi tu pesan ke penudi sekali kuliah ditampung aku ke lemai tu. Ianya pesan ngetas ulit datai Ari Dayan anak magat tau ke inai idi madah ke pengawak ngetas ulit niang inai sidak ya. Ianya sandang anak uncat tau ke inai sebit. Jadi pengawak ngetas uliat tu dekat di intu ianya 17 bulan 10 2026 ianya malam hari 6 jadi uliat dekat di kertas 18 bulan 10 2026 ianya pagi hari Minggu bak lot 2501 Tudan Desaras Pasar 6 Jalai Desaras Lorong Desaras 1B Miri. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan ke diau ba rumah kalang nak ngabaluh ngemah kenawit kawan belayan di rumah nyalung ngau rumah Suzu Si Lili Sungai Baluh ngemah kenawit rumah begina ngau rumah Linggi nang selawut ngemah kenawit nang ngungun nang niru nang ngebat nang ngejagau ngemah kenawit kawan belayan di Kuching di Sibu Bintulu Miri ngau kawan belayan kebukai kenalah dirintai kenama dito ngau lain no diau ke ngelala sandang anak uncat tau ke inai sebit niang sandang anak uncat tau ke inai sebit. Jadi penerang kesila lagi berkawan gau pengawal ngetas uliat tu kita tahu bertelepon bertanya ngagai Dayan anak magat tahu ke inai edi tu bernomor ya 019-868-1291 tahu ke Jeffrey Manai 013-769-8655.
Jadi aku nanduk baru duitik nombor telefon tu 019-868-1291 ini nombor Dayan Anak Magat atau ke Inai Edi. Jadi kesitik tu nombor telefon Jepri Manai 013-769-8655 nanti dekat nemu ngau silik agi berkawal ngau pengawak ngetas ulit yang sandang anak uncat tau ke Indai Sebit. Jadi wan ulit tadi 17/10/2026 ulit dekat di kertas 18/10/2026 baklot 2501 Tudan Desaras Pasar 6 Jalai Desaras Lorong Desaras 1B Miri. Jadi kena kita menggal. Segmen kedua sadar lemai kita lagu Ari Maxwell Franklin saran lagu kedibaya terlempai ke bukai.

selesai. Terima kasih yang kalian RTM Kuching Sarawak. Dan udah nanya ke pemerintah SSC ke-9. Jadi pemerintah kemalam itu aku cukup betulan sama kuah. Pemerintah kemalam itu aku kuliah lirik terbaik, lirik terbaik lagu hibat. Ya, terima kasih.

Okay, lagu Ari Janes Janiaman Wan Bisi Intan di Kembuan. Mak jam kita 16 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi pukul 7:30 lemai atau lagi, mari kita ingat ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM Iban di Kuching. Apa yang baga anak-anak ingat, pukul 8 malam atau ke lebih mimpin dari peningat, 8 malam tu kita dekat ingat ke berkawar dengan wawancara khas belanjawan 2027 Malaysia Madani hari yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim menyak Perdana Menteri ngau Menteri Kewangan menua kita urung pukul 8 malam tu lagi. Jadi terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu ku dah ditusun aku ba awak sada lemai tu lagu Ari Alex Wan Merampau.

0: sampai suwe medak orang berkongsi ke asyik hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu dia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Sama lemai peningat belai ngaku Min Meliza Ryan bak berita lemai hari 6, 10/10/2026. Keterubatu batang berita. Industri minyak ngau gas Sarawak majak mansang mata orang hari menua luar meranak ke pokok. Subsidi tenaga nyaga ekonomi menua ngau pengelantang rakyat. Nya tadi batang berita, Datuk mai kita mendiang ke isi berita. Pengawak baris ngau rapat raksasa berserimbai ngau ngintu hari pengada 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dato Wan Junaidi Tuanku Jafar diatur ngau rami pagi tadi bak Padang Merdeka Kuching. Pengawaknya dipasuk 107 kontijen ari mayuh bengkah agensi perintah Badan Berkanun Palan Pelajar Tinggi ngau Gerempuang. Tun Pehen Sri Dato Wan Junaidi ngau binia Toh Puan Dato Patingi Fauziah Muhammad Sanusi sama datai bak Padang Merdeka. Sama bisi datai ianya Premier Dato Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sapit Menteri Besar Dato Amar Fadila Yusuf, tiga Sapit Premier Dato Amar Douglas Ugambas, Dato Amar Awang Tengah Ali Hassan ngau Dato Amar Dato Sim Kui Hian serta Bala Tuai ke Bukai. Pengrami itu megah diricah ngau penatai Mensia Mayuah. Berjakut bak pengraminya, Premier madah ke Sarawak majak mata orang hari menua luar meranak ke pokok di menua itu. Thailand ngau Jepun antara menua TBCRT dekat meranak ke pokok nyentuh RM1 bilion dalam industri petrokimia. Company hari menua itu patut guna peluangnya hari termasuk rantaian industri petrokimia. Gaunya dekat muka mayu agi peluang gawak serta nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Pengawak tu setipak ngejula ati Sarawak terdekat ngemansang ke industri hiliran belalau ke Asia minyak ngegas dikena nambah ke rega ekonomi menua. Ngenang perkara kesama, Premier madah ke Asia minyak terdikeluar ke Baadong kecil West Marode datai 800 tong sari ngau rega bak dianggar. Ngau rega ke dianggar boleh RM8 juta sebulan. Lalu Asia kedikeluar dalam setahun ari sitik telaga di pelabak berga RM96 juta. Tungayan ke potensi tik manah ari pengawak ngulih ke minyak bak kandang darat Sarawak. Kelimpah harinya, Petroleum Sarawak Berhad Petros di Sadang dekat ngemansang ke siti agi telaga minyak tengah tahun siti tu ilak. Dikena mekal gas ngagai loji jana kuasa turbin gas kitaran gabungan CCGT di Miri. Petros megak dekat mansiak potensi ngeluar ke gas di Kuala Baram. Premier megak berterima kasih ngagai perintah besar itu dah nambah ke penyampau agar belanja ungkup Sarawak bak bajet 2027. Ya madah, kawa perintah besar ngau menua Sarawak dekat majak ditanka dengan awam pemerhati-hati ngau semangat setia kawan. Agar belanja ungkup Sarawak nambah hari RM15.1 bilion ke tahun tu ngagai RM16.2 bilion ke tahun 2027. Kita datuk benar mendiang ke berita lemai dari YFM. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi setuju ngau agi belanja ke dibantai dengan bajet 2027. Nitek ke penerang di Facebook madah ke upis menteria nerima agi belanja RM10.88 bilion ianya nambah RM190.5 juta entik dibanding ke bak tahun 2026. Agih belanja tidak ditambah kenyak mandang ke komitmen perintah tindak ngetu. Nentu ke infrastruktur megak meruan likun, berkualiti serta merik penguntung terus ngagai rakyat. RM2.5 bilion disedia ke kena ngadu ke jalai persekutuan, lalu agih belanja kena berjalai ke pengawak ke MIT dengan jurutera daerah megak ditambah ngagai RM40 juta. Ia megak berterima kasih ngau agih belanja RM800 juta ke diberi ngagai kontraktor G1 ngau G4 kena ngadu ke jalai persekutuan yang kaum RM350 juta ungkup Sabah ngau Sarawak.
Subsidi tenaga agaknya di instrumen keberguna ngagai perintah dikenaknya.

maya subsidi minyak ke majak Nikkei nyentuh 40 bilion ringgit berindia hari krisis geopolitik di Asia Barat. Berbangunnya penegak ekonomi patut dikemeran abak bajet 2027. Tuk dikenak nentu kemenua oleh napik pema global di majak kompleks. Pihak Kokaban Akademik Unimas Muhammad Hishamuddin Basabah tang tegalnya Yamada pengawak ngagih ekonomi ti stimbang berguna bendar dikenak numbuh ke penegak domestik menua. Tuk nyengkaum pemansang infrastruktur kelebih agi di Sarawak dikenak ngangkat ke ekonomi rakyat di menggeri ngau megak di menua pesisir. 102 surat palak tanah diserah ngagai 77 ekor orang ke ngempu tanah NCR di Bario kena hari 3 tu tadi. Geran hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawaknya asia hari pengawak berjalai ke program nyukat tanah bak kandang blok Sungai Ukat. Sapit Menteri bak upis Premier Sarawak Datuk Gerawat Galamada pengawak nyerah ke dokumen tu ngayan ke inisiatif baru nyukat tanah NCR endak ngerugak hak ngempu tanah sida. Nakak 31 hari bulan 8 tu tadi, semak 40,000 lot tanah NCR, dibesai semak 60,000 hektar di Serata Sarawak, sudah dikeluar ke surat palak tanah, niteh ke Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Tenaga kami nabur ke berita lemai engkau ke lemai hari 6 10/10/2026 kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Industri minyak ngegas Sarawak majak mansang mata orang hari menua luar meranak ke pokok. Subsidi tenaga nyaga ekonomi menua ngau penglantang rakyat. Tenaga kami nabur ke berita lemai, berita tu tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Ailinda Suya dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, ngau selama lemai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujud.
7: Pesan tu Ari YFM. Anangan sesemak.

0: sekolah yang lantai men, bak program mendiak met. Setiap program kemantai ke pengelandiak, bakal bercerita, berlagu, ditelah, kuis, serta mayu lagi pengawak kebukai ke ngerindok kati.
1: Ingat au, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anda nak ingat, mai apa indai, indau balam nyadi, sama-sama, mendiang
0: program mendiak met. Begulai nganti min, belajar sambil merinduk hati. Setiap hari, hari 6,

Okey, dua itik lagu dah dipilih aku kena merindang kita mengudah mendiang ke berita lemai hari YFM. Ya, jadi pukul 8 malam tu lagi sebedau anti mien mengulai dengan nombi amit ke bisik di Kangau ke Konti. Kita ada kat Ninga ke dulu wawancara khas dari Menteri Besar Menua Malaysia. Ianya yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim urung pukul 8 malam tu lagi. Udahnya lagi kita ada kat mengulai dengan nombi dari sekolah SK Wirajaya Semarahan. Kita tahu ada live lagi di Facebook YFM Iban urung pukul 8:15 malam. Mudah mendiang ke wawancara khas dari Menteri Besar Menua Malaysia yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim. Okey, kena terus merenang kita. Kelebih lagi kita ke benua ngenat ke diri jam ke dia tu engkanya baru tembok makai kini lagu hari Dayana Shini Selantang Timang.

0: 2027 bersama Perdana Menteri yang akan disiarkan dalam berita perdana.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Menggapai di langit, mengakar di bumi. RM510 bilion diperuntukkan dalam belanjawan madani kelima semalam. Dan angka itu termasuk belanja mengurus, pembangunan dan juga pelaburan. Pada hari ini, wawancara khas Belanjawan Madani 2027, kita bawakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama saya Yunus Mohamad Nor untuk membawakan anda kisah di sebalik angka berkenaan. Tuan Sri, terima kasih sudi bersama kami. Kami lihat kami Tuan Sri kekal segak walaupun penat berdiri berjam-jam semalam. Patut hari ini pula ada sambutan jadi tuan rumah kepada pemimpin luar. Apa khabar Tuan Sri?
2: Okay. Baik, alhamdulillah.
1: Dalam perbentangan semalam kita dapat lihat yang perbentangan itu bawa aspirasi yang betul-betul besar untuk negara, dan pada masa sama juga dia memberi kelebihan dan juga kepentingan kepada rakyat. Jadi macam mana Dato' Sri lihat falsafah dan juga pemikiran untuk menyeimbangkan antara cita-cita besar negara dan juga kesejahteraan rakyat?
2: Terima kasih. Kita nak ajak semua rakyat dari pelbagai lapangan, kalangan, untuk mengingat bahawa belanjawan ini bukan soal mengatur kewangan, tetapi ia mesti satu kesepakatan yang terikat dengan satu waad, menjanji, ikrar, sumpah di antara negara, pimpinan dan rakyat. Jadi kita dengar ratusan, mungkin lebih, pandangan pelbagai kelompok sebab itu dari yang sebesar-besarnya memacu pertumbuhan ekonomi tinggi sehinggalah memelihara kucing, dan tentunya di antaranya yang penting pekerja gig, pendapatan minima, kerana kita kena tahu apa dia masalahnya. Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh. Dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ni belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
1: Kita simpan pasal janji. Tadi juga Dato' Sri ada sentuh mengenai pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat sejak 2023, kita punya momentum kenaikan tu memang memang betul-betul memberangsangkan. Malah ia sering melepasi unjuran. Lepas tu juga inflasi pun terkawal, pelaburan pun tinggi. Jadi macam mana Dato' Sri melihat belanjawan 2007 secara spesifik ini dapat memastikan yang kejayaan ekonomi negara ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat?
2: Ya. Tapi sebelum kita bicara soal taraf hidup, pencerahan ini harus ada. Saya dengan Presiden Mesir sebentar tadi, apa yang dibicarakan? Pertumbuhan sekitar 4-5%. Inflasi daripada 30 turun 20, 15%. Dia terpaksa hadapi keadaan situ. Kita inflasi 2% itu membebankan. Dan tanya saya, jangan tunggu jadi 3%. 2% itu walaupun angka itu di antara paling kecil di dunia, tapi membebankan sebilangan rakyat terutama yang pendapatan rendah. Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita akan selesaikan ikut urutan keutamaan dia yang disebut aulawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan wang, mesti dijimatkan, jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni. Ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya, mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu? Kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, dan kemudian apa yang keutamanya, pertahanan kita tu, rumah tentera, rumah polis teruk. Jadi hal sekolah tak cukup. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan kita lebih ada keupayaan yang lebih sikit. Tapi syarat jangan izinkan lagi bocor semula. Jadi balik ke pangkal jalan yang asal. Jadi Ini hikmahnya. Bila orang tanya, tata kelola. Tata kelola ni tu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi ya tadi saya itu pekerja KIP, gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi, semua lain-lain ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola. Tetapi dia tergantung pada falsafah pembangunan juga. Kalau kita pergi pembangunan, ada wang lebih, mungkin kita bina tugu-tugu dan mahligai. Tapi wang yang lebih itu bagi saya dalam mengakar ke bumi ini, maknanya ya, menggapai ke langit senang. Di langit senang lah, maknanya semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita makar ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya. Sebab itu peruntukan untuk latihan pendidikan Islam dan menyantuni masyarakat yang bukan Islam juga, rumah-rumah madat mereka itu kita berikan tumpuan.
3: Saya tertarik dengan cara belanjawan Madani ini diadun, sebab dia mencampurkan antara angka dan juga kehidupan sosial juga. Tapi kita bila kita berbincang pasal belanjawan, angka-angka tu memang tak dapat kita lari kan. Tapi di sebalik jumlah angka yang begitu besar, tapi masih ada yang rasa dia orang tertekan lagi dengan keadaan kesempitan wang dan sebagainya. Jadi adakah Tun Sri melihat belanjawan ini dapat mengubah dan jadikan seluruh rakyat rasa apa yang perubahan yang kerajaan Madani nak dibuat?
2: Yang ya tentunya merangka yang bekerja itu pasukan yang besar ya, tentu di kementerian dan khusus kementerian kewangan yang bekerja untuk lumus mendapatkan maklumat ini dan membantu saya dan pasukan untuk kemudian mencerakin dan memberikan apa yang dianggap keutamaan. Apakah ia boleh selesaikan semua masalah? Saya tidak pernah memberi angendaian bahawa semua masalah boleh diselesaikan. Saya rasa amanah kita hanya boleh mengurangkan beban. Apakah boleh kita selesaikan masalah harga baja fosfat? Tak boleh kerana dia diimport melalui Selat Hormuz. Apakah boleh mengurangkan harga bawang yang diimport dari India? Terserah kepada harga pasaran yang dari India. Tapi apakah tidak mampu kita lakukan apa-apa? Tak benar. Kita boleh buat pasar tani, penjualan melalui farmer. Jadi untuk mengurangkan kos itu masih boleh. Jadi yang kita lakukan selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance-allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini ya. Kita boleh rancang, kemudian bila keadaan mengizinkan kita laksanakan. Ya, kalau orang tanya mengapa tidak laksanakan, sebahagian laksanakan. Ini harga minyak RM1.99 ni, masa kita unjurkan harga minyak berapa? $70 satu tong. Sekarang $110. Sepatutnya kalau kiraan pakar ekonomi termasuk satu dua orang yang rasa paling bijak itu ya, patut naik harga minyak. Mana mungkin harga minyak $70 kita letak RM1.99. Harga minyak sekarang $110 tetap RM1.99. Jadi sebab itu saya katakan walaupun ada kekangan, kita ambil keputusan itu. Sebab apa kita ambil keputusan itu? Karena akhirnya dalam mengurus ekonomi negara itu, pendapatan dan kehidupan rakyat biasa itu menjadi perkiraan. Ya, itu dia masalah. Semua orang ada masalah. Pendapatan kamu RM10 juta sebulan pun dia ada masalah juga. Tapi okeylah, tak mampu kita nak selesaikan semua. Selesaikan masalah orang paling banyak terhimpit.
3: Baik-baik. Jadi kalau secara kesimpulan ini, Datuk Seri, soalan terakhir ini, apakah harapan Datuk Seri dalam Belanjawan Madani 2027 ini dapat mengubah landscape kehidupan rakyat Malaysia ini menerusi kerangka ekonomi Madani?
2: Dia dan apapun perancangan akhirnya adalah menjamin keselesaan hidup rakyat. Dan kita mahu satu sistem yang dapat menjamin keadaan yang selesa, yang adil bagi semua. Sebab itulah kita atur tiap perinci, tiap sektor, tiap kalangan. Rumah saya tak pelihara kucing umpamanya. Tetapi yang pelihara kucing itu dia anggap, ini sangat menyentuh hidup. Jadi okeylah masuk kucing. Kemudian kita dengar masalah OKU, kita dengar masalah gig e-hailing, pay-hailing. Itu hal yang tidak berlaku 10 tahun yang lalu. Perkara-perkara yang baru. Ada yang mengatakan kita perlu satu ni setiap. Tapi kita di bandar tak ada sawah padi. Tapi kita tahu rakyat sawah padi masih masalah. Nelayan pantai ini dia tak ada lesen. Nak bagi lesen ikan terbatas banyak di beberapa tempat dianggap sudah susut. Tapi dia memerlukan sedikit penambahan supaya nelayan dapat diberikan jaminan. Apa ini semua? Ini semua dalam masalah yang disebut keselesaan hidup dan keadilan sosial. Dan bukan untuk satu kelompok, untuk semua. Itulah yang kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin, insyaAllah.
3: Okay, baik, Datuk Seri, terima kasih. Saya rasa benar sesuai dengan tema menggapai langit, mengakar di bumi ini. So, rasanya daripada peringkat atasan punya angka-angka yang mungkin asing bagi rakyat biasa, dan malah perkara-perkara kecil pun dia ambil kira dalam belajar Madani. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kami. Dan saya rasa itu saja perkembangan mengenai program wacana khas belajar 2027 dari Seri Perdana Putrajaya. Sekian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Demikian tadi wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang disambung siar dari Berita Perdana di TV1. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Okey, peningannya tadi enangkat kami mic kita mendiang ke Belanjawan 2027 Malaysia Madani dari Menteri Besar Menua kita yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Jadi sudah tu lagi kita dekat terus sebulai ngau nembi amit kita pemegak bulai ngau timin nembi Aris Kula SK Wira Jaya Semarahan. Sebenarnya kita ingat ke dulu lagu kena kita ngepun ke program nembi amit.

0: Okey, hanya tadi lagu kena kita ngepun ke program enam biak miat kelebih lagi. Ungkup ngagai bala enam biak miat kita ninti yang hari 6 pukul 8 malam gulai ngau Aunty Min. Ya, Aunty Min datai baru gulai ngau bala peninga enam biak miat kita. Lama nak ngemai bala peninga enam biak miat kita. Ketegal menua kita kelebih lagi tunggak ke Bandar Raya Kuching Balat Amat di Lamun sebun beberapa bulan tu tadi. Jadi kita patut nitih katur kuda diletak ke hari upis Menteri ke upis Pendidikan Negeri Sarawak kebenaran ni. Laban nanti sekolah ditutup segi nauliah meh ngemai bala enam biak datai ngagai konti. Jadi apa konti dia tu Aunty Min nak ke diri laban kita boleh medak live bawah Facebook WFM Iban dia tu biar mega temuai ke bisik datai bergulai dengan Aunty Min bawah program nembiak amit ke lemai tu ni hanya sidak tiga ya induk magang-magang temuai Aunty Min ke malam tu ni bawah program nembiak amit nyak sidak tiga kita boleh medak live bawah Facebook atau abas Facebook WFM Iban jam ke dia tu ne nyak setiga ya kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu ne lawan mimit program nembiak mimit berengkah sari tu ne kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya baru kita nemu nama penglandiak kebisik di kembuan sidak tiga kumang tu ne. Okey, kita berkelala ngau nembiak miat hari kanan Aunty Min tu ne. Hari kanan Aunty Min, kita nanya siapa nama ya ne. Hai kumang, nama berita. Hai.
1: Hai.
0: Hai. Tuan nuang ya ne. Siapa nama nuan mang?
1: Nama ku Juliana.
0: Juliana. Juliana siapa? Sebut nama panjai.
1: Juliana nak Bukit Idin.
0: Juliana siapa?
1: Anak Bukit Idin.
0: Oh, Juliana anak Bukit Idin ne. Asal segi orang di tu?
1: Serian.
0: Orang Serian. Iban nang Iban ne? Iban.
1: Bidayuh.
0: Bidayuh. Nemu jaku Iban? Tak ke campur-campur kini? Nak, nemu Iban. Mak segi Iban? Campur Bidayuh. Oh, bukannya ne. Okey, nyak nama ya tadi Juliana. Berapa umur nan mang?
1: 12.
0: 12 tahun. Oh, primary 6. Okey, ya ke tengah-tengah tu gi. Nyak siapa nama nuan ku mang?
1: Nama ku Juswita Lemba anak Zamri.
0: Juswita Lemba anak Zamri. Tadi Juliana tu Juswita. Asal kalak ni dengan lagu Jesnita nya ne. Tu Juswita. Okey, berapa umur nan ku mang?
1: Umur ku 9 tahun.
0: 9 tahun. Primary 3? Merempat?
1: 4.
0: Merempat. Okey. Hanya tadi Juswita. Okey. Hari kiba Aunty Min tu, siapa nama non kumang?
2: Nama aku Sherilyn Annette Easter anak Stanley.
0: Sherilyn Easter anak Stanley. Berapa umur?
2: Umur ku 9 tahun. Tahun 3.
0: 9 tahun tahun 3 sama sedua enak 9 tahun okey pemberi 4 tadi pemberi 3 ne baik kesal ne akhirnya sidak 3 ya tadi hari sekolah SK Wira Jaya Semarahan jadi setiga itu nak kediri datai kita peninga ne sidak 3 itu tadi di sempulang apa yang ngindai pi mega cikgu ke bisi sama mega nyempulang penatai sidak 3 yang ngagai konti YFM ianya pengajar Mala ke bisik datai pengajar Mala anak Albert Ramin ne. Yang kaum PKM sidak ya ianya pengajar Jospin anak Edward Dengga hanya nama dui ko pengajar ke bisik datai bab program nembia ambit bisik seduai ya duduk ngok kita dalam konti tanda ayan bab kamera ne. Okey terima kasih ngagai Raban dari sekolah SK Wirajaya Semarahan. Yang kaum bala apa indai biar mega cikgu kedua ikut tu tadi bisi datai ke konti ne nyukung program nembiak miat jadi bakal ke malam tu bawa program nembiak miat kita lagi ngerandau sidak tiga tu dulu ngambil sidak itu relax nak kesaati Aunty Min pun kan nanya sidak tiga ya dulu ne. Okey mang mang Juliana nuan bak sekolah primary 6 ne. Okey dalam dalam mayuh-mayuh subjek ke diajar cikgu, Siti ni bagi subjek ke cukup nyamai diterima oleh diterima Nuan?
1: English.
0: English. Oh, nang rindu ke English ni. Barumah bisi ngena jaku orang putih?
1: Nadai.
0: Nadai. Seminak bersekolah aja ni. Dalam bahasa Inggeris tu berapa selalu di skor Nuan subjeknya?
1: Kadang 84, 86.
0: Oh, uliah tu ne. Nang segi landik bahasa English ne. Kati bak senentang Nuan ke dianjung bala pengajar atau ke cikgu tu ngagai bakal bisik ngau pekit maca buap kini atau ke bercerita kini, korang speaking kini. Kalak ngau?
1: Nadai.
0: Nadai, empat kalak ne. Ni nemu udah tu elak antiknya masuk ngagai secondary school. Agik ga rindu ke bahasa Inggeris tu? Agik ne, sikit milih subjek Inggeris tu ne. Okey, nyak tadi Juliana yang rindu ke subjek English. Okey, ya ke bak tengah tu Jane Swita. Okey, nama subjek di kerindu Nuan Kumang?
1: English.
0: English ga? Di rumah je korang putih ga?
1: Nggak.
0: Nggak. Nang jako Iban ga ne? Nanti buat senantai English tu Nuan rindu ninga cikgu berjakuk tau ke rindu macam bub tau ke benda cerita ke ndang yang nak jakuk English
1: ninga cikgu berjakuk
0: nanti bakal medak cerita tu tadi berkeni deh mayu gi ninga cerita ke bahasa Melayu tau ke English tau ke cerita Korea tau ke katun-katun bukai
1: Bahasa Melayu.
0: Bahasa Melayu. Ah, minat ba subjek atau ke mata pelajar tu nang rindu ke English ne. Okay, good. Clever. Clever girl. Okay. Sherlyn. Okay, Sherlyn tadi ya primary 3. Nanti dua ya tadi rindu ke subjek English ne. Kati Nuan dan Sherlyn
2: sama English.
0: Sama mega rindu ke subjek English ne. Nanti Nuan rindu ke subjek English. Nanti Nuan besai lah. Nama kini julu ati atau ke cita-cita?
2: Cikgu.
0: Cikgu. Nanti jadi cikgu tu tentu ya kak jadi cikgu ngajar subjek nama?
2: English.
0: English gak ne. Okey. Nyak pengerinduk sidak tiga ya tadi nyak bak pemayuh-mayuh-mayuh subjek atau ke mata pelajar sidak tiga itu rindu ke subjek English. Okey, sama sekolah tang nak sama penatai ni siku Ari Serian Nuan de emang
1: Serian.
0: Serian mega siku Ari Sherlyn Ari ni asal
2: Nanemu.
0: Nanemu ne. Oh, nang awak lagi kita nanya mau ngabayang ke nebi ada tu confuse ku kita tau ke ku jaku kita yang nanemu mak ku hari tu abak ku hari menua tu jadi maya baik pula panjai nadai ne biak nemu nanya oh tu menua ni tu menua ni nadai na sampai nemu mesti dak ni bagi ne. Okey, hanya nebi hari SK Wirajaya Semarahan. Okey, hanya di kita nang masa jam ke malam tu gulai ngos dak tiga ya. Laban kita dekat ninga cerita dulu. Ninga cerita udahnya ninga pantun udahnya ninga ke lagu ari peninga nembi amit ke bisi datang ke konti gulai ngau anti min. Keterubah tu kita dekat ninga ke Sherlyn. Sherlyn tadi dekat bercerita. Cerita namanya kumang.
2: Cerita pasal anap.
0: Pasal anap. Dalam English ke dalam bahasa Melayu?
2: English.
0: English gak ne. Nama kini tajuk ceritanya ke kita.
2: Nada tajuk.
0: Okey, ya kan usi kita berkawan dengan Arnab talk ke rabbit dalam bahasa Inggeris ne. Okey, dah sedia?
2: Udah
0: sedia ne. Anti min ngira 1, 2, 3.
2: My name is Sherlyn. I have a rabbit named Snowy. Snowy is white and has long ears. She loves eating carrots and hopping around the garden. I play with Snowy after school. When I hold her, she feels soft. Snowy makes me happy because she is very cute. The end.
0: Oh, ni aja. Auntie Mia nemunya tadi. Ia nusi ke, ia bisi siku jelu ke di inang. Jelu ke di tupi, ianya rabbit. Banyak aku kita iban rabbit banyak terjaku Indonesia kelinci banyak selalu sebut si dah eh kelinci lah benda biar mieto sikit selalu nanti mendakba media-media ramah ne selalu tertunda banyak niti nyebut bak jaku bahasa orang bukai ne. Okay, Sherlyn, non bisik rabbit baru mah
2: Nadai.
0: Nadai. Nama jelur ke di nang nombor rumah dah?
2: Ha?
0: Nama jelur ke di tupik nang di rumah? Nadai. Nadai nupik jelur lah. Nadai pets di rumah.
2: Nadai.
0: Oh. Nanti bakal abak ngomak nuan tu tadi. Beli rabbit ke nuan. Kak ke nuan?
2: Kak.
0: Nanti beli ke mak ngobak rabbit tu. Nama rabbit kat berik nuan. Bisa idea?
2: Nanemu.
0: Okey, Sherlyn neh. Jadi kita ngetu dulu peninggal. Laban cikgu sidak itu tadi bisi peminta megak neh. Cikgu sidak ke bisi datai yang kaum PKM sidak bisi datai nyukung program Nabi Amir ianya Puan Josephine anak Edward Dengah kalai minta lagu abah program Nabi Amir kita ke serak tu neh. RSK Wirajaya Semarahan. Kita berperindang dulu menggal program Nabi Amir kita ngolak lagu kedibai Mawat Dayang Bintang.

0: Okey, nyat tadi lagu Kedi Kerinduk Kebala Nembiak ke Mayari, lagu Kedi Bayi Mawan Dayang Bintang yang kaum pengajar Sida Ekebisi Nyumpulang Penatai Tiga Iko Nembiak Amin Ari SK Wira Jaya ke malam tu ianya pengajar Jospin anak Iduk Dengar ngau pengajar Mala anak Albert ke malam tu megak bisi ngau Antimin ba Konti YFM. Okey, kita terus bergulai ngau peninga nembiak miat kita ke malam tu. Nyak sidak tiga ya, boleh pedak kita live ba program nembiak miat hari sekolah SK Wira Jaya Semarahan ne. Okey, kita berandau dulu sebelum kita ninga ke Juliana belagu ne. Okey, anti kak nanya Sherlyn. Laban anti tadi bisikin nanya cikgu sidak ya. Sherlyn tu rindu menari nah.
1: Ha.
0: Rindu menari.
1: Ya.
0: Tarian namanya mang.
1: Papa ajak.
0: Apa-apa ajak tarian? Tarian Melayu ngajak nemu ke? Nemu.
1: Mimit jak.
0: Mimit jak ne. Nang sigi diajar cikgu tau ke bisik belajar bak luar kini?
1: Bak luar.
0: Bak luar. Oh, nang dianjung mak ngua bak. Berapa kali seminggu belajar?
1: Nak ngira.
0: Nak ngira. Oh, maya bisi hari enggak orang belajar ngajat ne? Mana main ne ngambil terus ke main asal kita iban menya ne. Okey, nya tadi Sherlyn. Okey, Jin Suita. Anuan sama mega rindu menari. Rindu gane, sama gane rindu menari. Rindu ba ajat iban tau ke main bukai kini?
1: Aku tau main bola sepak.
0: Oh, basukan.
1: Ya, basukan.
0: Sukan. Oh, lah main bola.
1: Bola.
0: Oh, selalu wakil sekolah atau kini?
1: Enggak.
0: Enggak kan eh? Tang main-main bas sekolah ngau bala bakih mana? Nuan ba side ni nanti nuan main bola ba orindo tu tadi. Winger ke atau ke score ke macam ni atau kenyaga gol kini?
1: Score.
0: Oh, tu amatera tu. Ila amin timin kak minta video macam ni main bola ne. Selalu menang?
1: Tak mah.
0: Tak ke? Berapa kali dah masuk ke gol?
1: Kadang-kadang, tiga kali.
0: Tiga kosong atau ketiga sama kini, tiga seri?
1: Tiga kosong.
0: Mesti dia, ne. Jin Suita tu. Ya, boleh ngegol ketiga kosong. Boleh masuk ke gol, ne. Nanti yang main bola. Okey, Juliana. Nuan, deh, buat sukan nama dikerinduk ke Nuan? Sukan kerinduk ke Nuan?
2: Bola jaring.
0: Oh, bola jaring. Nanti buat bola jaring tu, Nuan buat posisi ni.
2: Defend.
0: Kira ke landiak ke tu defend mayan-mayannya ne. Orang ke ngau mayannya tadi tinggi-tinggi ke baru-baruah ke?
2: Tinggi-tinggi.
0: Ulih agaknya ne. Laba anti min madak non tu tinggi ga? Nyuka sebelah ngau anti min mah ganti min tu. Kira ke kurang-kurang peninggi, kurang kalsium. Okey, Juliana tu ya posisi defend ne, nanti ba sukan bola jaring. Sukan kebukai di nama dikerinduk ke Nuan kelimpah hari bola jaring?
2: Bola tampar.
0: Bola tampar. Oh, mesti di sedak tu ne. Mimit udah rindu ke sukan ngau bisi penglandiak mega pengok ngajat atau ke menari ne. Okey, alaban kita ngai maso jam, kita dekat ninga ke Juliana merindang kita ngau lagu ke udah dipilih ya. Kita minta Juliana tu tadi nyedia ke diri ne. Juliana, udah sedia nan Juliana? Udah sedia ne. Okey, kita ninga Juliana, kak merindang kita ngau lagu Kedi Baik Gwen, Sanggup Aku.

0: Okey, ha nya tadi Gwen berlagu merendang kita ba program enam bia amin. Okey Gwen ya ke ngumpul lagunya atau Gwen mini Gwen ko kita laban nyawa ya cukup mana ya nya Juliana. Juliana Gwen kini na. Okey, terima kasih ngagai Juliana laba udah merendang bala peninga kita yang kau bala peninga enam bia amin ngambil di perangsang masih dak tu tadi uliah Nitiah ke Juliana tu ngambil ngansiang ke penglandia derimpu baiknya belagu tau ke mantai ke pemanah patah nyawa buat program enam biak mien anti mien ingat tadi rili aja ya belagu duduk badia anti mien kada terbatak ke sebut ngau lagu ke tinggi bakanya ne kita medak ya live belagu tadi nangnya duduk ati diri aja mimit nadai mia kekasak ne. Okey Juliana kati asai ya.
1: Happy.
0: Happy. Bisa kesal?

0: Nadai. Mm-hmm. Tang puas hati ne. Ah, anang takut, anang nangis ne. Nanti kita bisi penglandia, alu bantai kajak, alu kesuah kajak penglandia kita ke belagu ne. Okey, Juliana, nuan rindu belagu hari mit tau ke baru-baru dia tu nuan rindu belagu?
1: Hari mit.
0: Hari mit. Hari umur berapa nya, mang?
1: Sekitar 10.
0: Sekitar 10 tahun. Hari umur 10 tahun ne. Kalau engkau pekit kini maya belagu tu? Kalau engkau bertanding kini? Kalau ngari ke sekolah, wakil sekolah atau ke bekeni?
1: Sekolah.
0: Wakil sekolah. Boleh nombor berapa?
1: 2.
0: Boleh nombor 2. Mm-hmm. Siapa nombor 1 mayanya?
1: Nicholas.
0: Nicholas, hari sekolah ni?
1: Sama sekolah.
0: Sama sekolah ke? Oh, kita berpikir buat dalam sekolah pun eh? Mm-hmm. Okey, nyak penglandia ke dikembuan Juliana kemalam ke dibantai buat program nembiak mian. Ila-ila nanti nyemak bisi pekit belagu dia tu robak luar. Bisa hati ke engkau nuan kumang? Bisa hati ne. Mm-hmm. Siapa selalu nyukung nuan atau kemerangsang nuan maya nuan belagu?
1: Ku Kediri.
0: Kediri. Mm-hmm. Nang-nang rindu meh. Uh-huh. Cikgu bersekolah pun sama mega ngasuh ne merangsang nuan ngau belagu. Tapi bisa pekit ke ngau meto. Ngarap ke cikgu malah batisinya ni ngau meneh. Boleh nganjung Juliana tu. Tajak ya di pedak kita malu-malu tang ya nang bisi penglandik mamat ya di pedak anti min bawa pengawak belagu tu. Maneh mak patah nyawa ya neh. Agi boleh di ansiang kagi Juliana tu bawa pengawak belagu neh. Okey, nyak tadi hari Juliana merindang kita bawa program nambiak min. Jadi udah tu lagi kita ada ke ninga ke pantun hari Jin Suwita. Tang sebenarnya kita berperindang dulu ngau lagu kuda dipilih hanti min buat program nambiak min. Tok lagu ke dibai Aryan kena merangsang bala nambiak kita ngambil merangsang terimpu dekat belajar. Lagu hari Aryan aku dekat nyulut.

0: Okey, nyak tadi lagu kena anti min merindang bala peninga nan biak miat kita ba luar ke benua ninga program nan biak miat yang kau mesti dak tiga ya ngau cikgu ke bisik datai ba konti YFM jam ke dia tu. Okey, laban tadi Juliana udah belagu jadi kita dia tu kat ninga pantun dikunci ke Jensuita. Kak Umai Jisnita tadi kai ke tadi nah. Ngai kemak ngau ba anyu nganuk lagi nah. Okey, mang Jensuita ya kak ba pantun. Mula-mula anti min nanya eh, tadi yang kata pantun iban ke anti min tadi ni nemu neh laban biak dia tu mayo penglandia ke benar ya pantun iban penemu lebih haginya main asal bansa kita Dayak nak ngira iban atau ke bansa Dayak ke Bukai orang ulu kini Bidayu tau ke Penan kini Kelabit kini nanti kita bisi penglandia bak pantun iban atau anjuang neh bak dini-dini aja program tau ke bak dini-dini aja bisik ngatur pekit laban nanti kita naruh patah nyawa atau kita nyimpan patah nyawa kita nya tadi nak dibantai rugi neh bala peningan yang biak nyengkau bala pindai biar megak bala pengajar neh. Okey, kita dekat ninga ke pantun jadi pantun dari Jensuita tu pantun empat kerat memang empat kerat pantun bahasa Melayu ngau pantun iban. Okey, pantun tu tadi memang pantun kebekau nasihat atau ke pantun gaga-gaga kini okey neh. Okey, kita ninggal ke pantun kedibai Jensuita. 1, 2, 3.
1: Dikit bukit gigak madu, madu lebah di pucuk tapang. Nuan pengajar mai penemunya di penyuluh mindah ke petang. Pisang emas di bawah belaya, masak sepiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
0: Okey, duitiknya aja neh. Okey, anti min kan nanya. Ba pantun nuannya tadi kumang neh. Nama kini ajar hari ceritanya. Pisang emas di dalam peti.
1: Pisang emas di bawah belaya. Masak sepiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi di bawah mati.
0: Nama reti ya.
1: Nak nemu.
0: Okey, nanti bakal orangnya tadi bisi nulung kita, bisi mantu kita ini. Artinya tadi kita itu tadi dikenang orang lama-lama. Suran dikingat orang lama budi kitanya tadi ne. Artinya kita itu berbudi ngagai orangnya kita suran dikenang. Pe megak kita berbudi ngagai orangnya kita ngenang budi kita itu dah mantu orangnya tadi. Neh. Jadi ke situ tadi demang. Ikut dulu tadi.
1: Dikit bukit ni gak madu.
0: Mm-mm.
1: Dikit bukit ngigak madu, madu mm-mm. Lebah di pucuk tapang. Nuan pengajar mai penemunya di penyuluh mindah ke petang.
0: Jadi penyuluh mindah ke petang. Nyebakal lampu picit menyerti ya ne, tau ke dian ne. Kita nemu pengajar tu nang orang ke nang ya udah diberi tangkup pengawak ngajar bala kita kelebih lagi nembiak bersekolah hari keterubah nurun bersekolah datai kenyo besai pengajar tu ia nak nemu ngetu nak nemu lejuk merik penemu berkunci ke penau berkunci ke pengelandia kelebih lagi ilmu kujaku kita kemayari dia tu beri ngagai bala nembiak dikunci ngagai bala nembiak ngambil kita nemu maca nemu ngira udah nya jadi nebiak kepandai serta berguna ngagai menua kita neh nebiak ya.
1: Ya.
0: Okey, anti min kan nanya dulu dalam mayu-mayu pengajar Juliana siapa bagi pengajar dikerindukkan wan?
1: Cikgu Cynthia.
0: Yang ngajar subjek nama?
1: English
0: gak neh. Oh, Cikgu Cynthia ya rindu dikerinduk ke Juliana. Okey, Jensuita siapa pengajar di kerinduk kenuan? Favorite teacher?
1: Teacher Mala.
0: Teacher Mala.

0: Nama yang nyeliang dah. Nangis dah. Oh, teacher Mala tu ngajar English ke? Oh, ngajar English primary 3 dah. Jadi cikgu Cynthia tadi ngajar primary 6.
1: Ya.
0: Okey. Laban ke rindu ke subjek Englishnya tadi ni. Okey, Sherlyn, favorite teacher?
2: Teacher Mala.
0: Teacher Mala ke? Oh, sama ke ni laban ngajar primary 3 ni. Mhm. Okey, laban tadi Kak jadi cikgu besai lah ni. Nuan demang Kak jadi nama besai lah jula ati Nuan Jesuita.
2: Pengajar
0: gak ne? Apa pengajar tu Kak? Kak ngajar aja aku Iban kini?
2: Kak.
0: Mhm. Bas sekolah bisi belajar Iban?
2: Ndak.
0: Nada yo. Ni nemu ilak kini ne. Angka bisi subjek Iban tiknya dah masuk secondary. Mhm. Okey Juliana, anuan besai lah nama kini cita-cita?
3: Jururawat.
0: Jadi induk misi. Mai wah pengawal induk misi toyukai semina induk misi ya ke berarti ke bala orang kesakit aja bisiknya tadi induk misi tu lutut terbai kira ke berjalai ngesah orang kesakit yang kaum induk misi ba dur ke bukai neh besai maju lah ati mana yang kubang neh. Okey nya tadi sidak tiga ya ke bisik datai about program Nembi Amin Juliana Jesuita ngau Sherlyn kemerindang kita buat program Nembi Amin Ari SK Wira Jaya ungkup ke Ari 6 tu gulai ngau anti min pia maga bala apa indai kenyempulang penatai sedak tiga ya pengajar PKM pia maga cikgu Mala ke udah merik kerjasama buat program Nembi Amin yang kaum semua pengajar Ari SK Wira Jaya Semarahan. Terima kasih mayo-mayo neh. Jadi kira kena kak tu dulu meh. Anti mien gulai ngau sida tiga ya tu nyari sekolah SK Wirajaya tadi ke merindang semua kita buat program Nembi Amin. Jadi minggu-minggu ke dekat datai ke bisi agi bala Nembi Ari sekolah ke Bukai kak datai buat program Nembi Amin atau ngiga kami ngena WhatsApp YFM Iban neh atau ke email aja ngagai YFM Iban. Ke kita ke bisi dekat mantai ke Penglandia bala Nembi Ari sekolah-sekolah kita atau ke Ari Rumah Panjai atau ke bala anak-anak kita kenang bisik ngembuan Penglandia ukai semina nak berlagu aja tang Penglandia-Penglandia ke Bukai engkanya nak kalak di bantai ne. Okey, ngau tu anti min ngau bala Nembi Ari sekolah SK Wirajaya ngau pengajar nyurut ke diri Ari Kunti YFM kita berperindang ngau lagu kudah disediakan timin kena ngujung ke program Nembi Amin.

0: Pembangunan negara perlu diseimbang antara usaha meneroka bidang baharu seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, falsafah menggapai di langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya OKU serta keperluan asas rakyat.
1: Menggapai ke langit senang. Di langit senang lah mana semua yang baru-baru. Pelaburan, IT, AI. Ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita kemakan ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Perdana Menteri turut menekankan Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Jelas beliau, penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbebas. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan. Bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Beliau berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani di TV1. Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, Perdana Menteri berkata Kuala Lumpur dan Kaherah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meneroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, Mr. President. The economy, first unity economy of Egypt, and Egypt, of course, very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
2: Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia, dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perluasan penggunaan sumbangan asas rahmah SARA bagi pembelian barangan basah disambut baik orang ramai kerana berpotensi membantu mengurangkan beban perbelanjaan keperluan harian. Inisiatif itu dilihat memberi manfaat kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah yang berdepan peningkatan kos sara hidup. Tinjauan RTM di sekitar Ibu Negara mendapati orang ramai menyifatkan inisiatif itu mampu meningkatkan akses mendapatkan barangan keperluan makanan sekaligus membantu mengurus perbelanjaan isi rumah.
3: Saya rasa lebih bagus sebab kita boleh buat membeli-belah dekat one shot dia satu tempat. Contoh sebelum ni kita hanya beli-beli barang kering ataupun barang-barang keperluan harian yang boleh disimpan lama. So sekarang ni ada, mungkin dari segi tu lebih mudahkan lagi lah. So kita pun dapat kesempatan juga untuk berjimat cermat jugalah, merancang perbelanjaan kita.
4: Kita dalam golongan B40 macam ni, paling saya suka bila kerajaan bagi sumbangan di musim perayaan. Dia dapat merengangkan beban dengan harga barang yang, harga barang basah naik. So alhamdulillah lah, InsyaAllah tahun depan pun saya dengar kerajaan akan bagi lagi bantuan. Dua kali bantuan kita akan terima sebagai rakyat. Musim perayaan tu musim yang paling rasa-rasa bersyukur lah, dapat jimatkan kos segala-galanya.
5: Okay, alhamdulillah. Memang banyak meringankan beban. Sebab memanglah kata waktu raya ni memang kita banyak gunakan duit untuk guna macam-macam kan. Macam untuk yang kata dekat Merdeka nanti pun samalah.
0: Salawati Jaafar, Nasihah Nur Ahmad dan Nur Azura Muhammad.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
8: Maka kerajaan akan

Okey, Jules, JD Dara, Baji Ayah. Lagu dikenal ngepon ke awak pemerintah malam kita. Hari 6 ke malam tau ya, di YFM. Kita bergulai dengan waku Sam. Malam tau nyentuk ke pukul 12.30 malam tau lagi. Jam ke terubah tau lagi peningah. Terus merindang kita dengan lagu-lagu pemerintah kita ke malam tau. 10 malam, mendiang ke berita malam. Lalu bakal selama pukul 10.15 minit malam kita mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Nyak ke Tusun atau ke Rintai awak pemerintah malam kita ke malam tu. Terima kasih kita ke mendiang ke YFM dengan frekuensi FM di Serata Menua Sarawak. Pihak muka keulih mendiang ke YFM mari RTM klik. Ngau muka bak channel Astro ke malam tu. Ya. Okey, Alex Wan merampau kena merindang kita.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani, dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: statistik memandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari guna telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, niat kami, YFM segulai sejalai.

sekarang hari lagu-lagu dikenal merenang kita ke malam tu peninggal ya. Jadi Padang Merdeka Kuching ke malam tu. Benar diatur konsert rayaan nyerumbak hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemekai Menua Sarawak 2026. Jadi sekedar hari penyanyi ke bisik merenang bawa konsert rayaan ke malam tu. Ianya bakal Agura Band, Heron Perin, Kerry Keres, Ramles Walter, Diana Shini, BC Yadi, Raquel, Flo 88, Aina Abdul, ngamaka Dato Amy Search. Jadi kita muka benung apa Padang Merdeka jam ke dia tau. Lalu pihak muka engka baru mansang muka ya. Tentu jalan alun ngimbai kanan luar tau. Bisik ke bersekut lalu pihak muka ditutup. Diharap ke sama-sama berjimat ya. Lebih lagi kita ke bisik mansa tau kengah jalannya. Okeynya utai ke bisik nyadi Padang Merdeka Kuching ya, ke malam tu. Ini konsert rakyat ya. Nyerumba Ari Pengada Tuai Pemakai Menua Sarawak. Tun Pihin Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jafar ke 80 tahun. Ya, kita terus merenang kita tahu lagu Arya Suilin ngamaka Nelson Nehru Anang Baco-Baco.

Okey, bambai anak temuai hari Natalia di angka bisik temuai ke datai malam tu. Lupiak maka kita akan ke bisik ngintu pengerami Melah Pinang maka ke malam tu ya. Meri pengagati ngagai kita sebili ya. Lebih lagi kita ke jadi melaki bini. Harap ke terus segulai sejahlai nyentuk ke umur tua ya. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi peninggal. Kita mendiang ke berita malam. Nangkan kenyal lagi 10.15 minit malam. Maka selama kita mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Okey, itu hari Johnny B. Mendam Penggerindo. Nangkan kenyal lagi lagu hari Juyaya Ngapung Lalu Aku. Bedau kita mendiang ke berita malam pukul 10 malam tu lagi.

malam peninga. Dia tak minabur ke berita malam. Kepala Hakim Sabah Ngau Sarawak, Dato' Azizah Nawawi, antara rintai nama penerima akad terubah darjah kebesaran negeri Sarawak berserima dengan pengerami ngintu hari pengada ke-80 Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar ba Astana Negeri Sarawak di Kuching. Ia menerima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS Timai Kelar Dato' Sri. Sama menerima anugerah sebakar enya yang dipertua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah, Dato' Abdul Wahab Aziz ngau Dato' T. Ah Ching. Berbak unya bisi empat ikut menerima midol tanda pangkat darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK. 6 ikut menerima darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS. Bisik 23 ikut menerima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. 1,350 kurang dirintai menerima midol tanda pangkat berserimai ngau pengeraminya. Pemisi pengeraja asal air ngau kuasa karan bersih merik penglebih ngagai Sarawak. Mata pemansang palan data kelebih ki dalam nangkut peminta sistem penyelap ngau operation industrinya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke penegak pengeraja asal tu oleh nyungkak penumbuh ekonomi negeri dengan pengawal ngemeran ke teknologi. Ia maksud ke jakunya maya pengawal baris ngau gemperuk pesai ke diatur berserimai ngau pengerami intu hari pengada ke-80 tahun Tuai Pemakai Menua Sarawak ba Padang Merdeka Kuching. Ia nyemetak madah ke pemansang modal mensia, pansia, innovation ngau pemeruan rampak menua berkunaman ngambil ke Sarawak nyadi kuasa ekonomi baru ba rantau tu leberatai ba tahun 2030. Antara sektor tiknya difokus nyerangkum semikonduktor, pengawal ngeluar, pemadu maju, tenaga gadung ngau hidrogen. Ba perkara bukai, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Petroleum Sarawak Berhad Petros benua ngemansang ke paip gas pemancai 65 km hari kedurung ngagai zon perindustrian Samalaju di Bintulu. Projek itu dekat ngenegap ke aki infrastruktur energi Sarawak. Sebagai hari pengawal berjalan ke Sarawak Gas Roadmap di digagak dikena nyambung bekal gas ngagai kandang menua bukai di negeri itu. Inisiatif itu ngembuan tuju merangsang penumbuh ekonomi serta nyukung guna industri di majak ngerembai. Kok ia nambah pemisik kuasa bersih nyari penglebih ngagai Sarawak mata pokok dalam sektor semikonduktor, pengawal ngeluar, pemadu maju, hidrogen ngau metanol. Penambah penyampau gaji minimum hari RM1,700 ngagai RM2,000 nya Siti Singkang tulis merangsang sektor dagang nyungkak produktiviti dengan pengawal ngena teknologi ngau automation. Lecturer Fakulti Ekonomi ngau pengawal dagang Universiti Malaysia Sarawak UDIMAS Profesor Madya Dr. Muhammad Asraf Abdullah madah ke pengawal nikik ke gajinya ukai semina merik penguntung ngagai pengerja pengawal ajak tak megak merangsang pengaji ngangkat gagi pengulih operation sidap. Nalih hari kerja cara manual ngagai sistem automatik oleh ngangkat ke produktiviti pengerja pengawal ngau pemansut hasil company. Yang mansut ke jakunya lebuh kena ditemui bahawa program pasca belancawan 2026 Malaysia Madani Sarawak FM RTM Kuching. Nyeneka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Pangklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekang Matiun, Jiswi Jabu.

0: media sosial Ngau di Ngaba Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Aku Ayu Selijabu, hari Bintana Pernyang. Kembali lagu Lisa, aku dah juara ke malam tu tadi SSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih ngagai RTM tu dan ngagai paket begitu kita cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dengan ngagai penyukung-penyukung ngagai semua ke pengundi-pengundi yang lama tu berkata sepan juara. Aku beri saya terima kasih ngagai semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita sesiko semua kita di pepasar aku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara bakal ke tahun tu. Okay, semangat.
2: Arisa, tanah bernyang.

Okey, hari tanah berenyampin Arisa ke malam tu ya. Mai jam kita 10.12 minit malam. Dah tiba jam kedua awak pemerintah malam kita ke malam tu. Jadi sudah kita mendiang ke lagu Ari Yus Andrew Tologi terbuka pengingat lama. Lalu terus mai kita mendiang ke tanduk program carta siapa juara ke malam tu.

engkau pekiat anugerah Carta Sabajuara atau ke SCSJ ke 9 renggat final. Udah mujur diatur ba Dewan Tazri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan di Betong. Jadi ke sarito kita datai baru, pulai baru gagal Carta Sabajuara Kendang diatur nintiang minggu tajak pan belelak seminggu meri awak endur kitanya tadi sama kiroh engau ACSJ lalu ke sekali itu kita datai bak tusun tiga 38 tahun 2026 Carta Sabajuara atau ke CSJ sitai program ia kemai program ACSJ atau ke anugerah Carta

0: program tau ke SSJ, peminat SSJ, pastikan kita hanya tadi sama ngundi, sama nyukung lagu ti dikerindu ke kita, kelebih lagi lagu ti diasai ke kita nang patut nyadi juara. Laban kita ti nentu ke sitik-sitik lagu juara, sitik-sitik lagu ia ke udah mujurnya tadi dekat berpekit bak panggau ACSJ tahun Siti dah agi tahun Siti au kejuara tahun tu tentu ya dekat berpekit bak panggau ACSJ tahun ya ke dekat datai. Okey, kita ngalih ngagai cata siapa juara tusun ke 38. Sebedau aku mai kita berarti ke penduduk 10 itik lagu bak cata siapa juara tusun ke 38. Aram kita ningak aku dulu recap cata siapa juara tusun ke 37.
1: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: recap seminggunya kemarin.
1: Ya, Batu Sun ke-37. Kita dah berarti ke lagu ke nyadi juara. Lagu ia kekala nyadi juara sepengelama 3 minggu. Batu Sun ke-37 sabadau tu. Lagu kedibai es nenala terpejuah. Lalu lagu kebaru dicalon ke minggu nyin kemarin. Ianya lagu kedibai Nikel Mujah Majak Ngagai Tang Jauh. Ni penudua lagu Nikel Mujah tu lagi. Lalu sekali ke Isna Nala agi terus ngetan ke juara. Aba tusun ke-38 minggu tu lagi. Mari kita sama dengan.

YFM Iban atau ke YouTube YFM Iban. Merik pengganti mengkat ngagai Raban Tanah Bernyang kudah mujur jadi juara SSJ ke-9 pengganti mengkat ngagai Lumur 2 ianya Mawat

sebagai Carta Sobat Juara ke Minggu To 38, tusun ke-38. Medak lagu bak penduduk tiga sepuluh. Jadi lagu bak penduduk tiga sepuluh tu kebenarnya udah kalah jadi juara. Sepengelamak tiga minggu dah kalah jadi juara. Lalu ke sekali tu lagu tu nurun dua gigi anak tangga. 15 minggu dalam carta, lagu pemadu lama dalam carta. Jadi lagu tu lekang ngotion lagu digagak orang kesama Nick Dixon Boss. Lekang ngotion lagu Dixon Boss penyanyi tau ke lagu ke diberi nama Nuan Berulah di baik Raban Kelemayang Band. Lagu bab nuduk tika 10 Nuan Berulah Kelemayang Band. Lekang ngotion Dixon Boss sebedau kita ningah ke lagu penduduk tiga sembilan nangkan ketu lagi 10.

Nyak yang lagu bab penduduk tika 9. Lagu ke baru dicalon ke minggu yang kemarin. Lagu ke diberi nama Majak Ngagai Tang Jauh. Majak Ngagai Tang Jauh. Nanti dalam jaku lawat yang tadi nah. Semakin dia kejar, semakin jauh. Tapi ya, ya tadi. Lagu tu digagak penanyi tumpu, Mikel Mujah. Ia kenyada ke lagu tu. Lalu lagu tu lekang otiun ya digagak Mikel Mujah empu. Baru dicalon ke minggu yang kemarin retia, baru seminggu dalam carta. Jadinya

tahun 2027. Banyaklah yang terus ke sukuang kita undi lagu kepatut biasa ke kita nang tahu engau pekit SSJ. Lepas nanti kita berhati ke program SSJ tahu ke pekit SSJ 39 dengan final tu.

CSJ. Mengalih ngagai catat sapa juara. Ke sekali tu kita datai ba penduduk 38. Jadi penduduk 38 tu 7 minggu udah ba cata. Lalu ke minggu tu ia nikik segigi anak tangga. Lagu kedai by Ferdinand Leo. Lagu tu leka ya digagak Stanley Tio. Iyun digagak Tony Engkabi. Penduduk yang minggu ke sebelah tu tusun 20. Tusun ke 37 ianya penduduk 39. Lalu tusun ke 38. Lagu tu ber

0: Mr. Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. 7.

Adik Nurun, dua gigi anak tangga, hari penduduk tika tujuh. Hari penduduk tika lima, ngagai penduduk tika tujuh. Lagu kedibaik Diana Shini, Isi Atiku. Lekal lagu digagak Paulus Morris, tiun digagak Paulus Morris, begulai kau Din Aladin.

Tiap minggu kami nak meri awak bagi bala kita ngundi dengan arus telefon. Laban sidak ke ngundi dengan arus telefon dekat diberi prize hamper barang pemakai. Ya, nandingan megak.

penduduk di ke-6 ke sekali tu. Penduduk di ke-6 ke sekali tu lagu tu 3 minggu udah bercata. Anda begin set hari penduduk yang minggu yang kemarin ianya bak penduduk di ke-6. Jadi tu namanya tadi artis Beraban atau kepenanyi Beraban, lekah lagu tu digagak Joseph James Victor. Lalu tiun lagu digagak Menalan Band. Lekah lagu Joseph

Joseph James Victor tiun lagu di gagak menalan band atau ke band tumpu. Jadi tu meh raban menalan atau ke menalan band lagu kena baik sidak ya. Selama ya lagu pelabakku ke single sidak keterubah laban tu tahu dikumbai kita band baru dalam dunia pemerindang Siti band atau keraban hari tunggak menua semanggang. Okay, 3 minggu baca ta bab nuduk 36. Selama ya menalan band nangkan ke lagu hari menalan band tu lagi kita dekat ninga ke lagu bab penuduk 35. 6.

Baru 2 minggu. Baru 2 minggu udah bak cata tang udah nuduk Kediri bak tangga kelima. Lagu kedi baik Igu Anthony, lagu tu diberi nama Meligai Pengerindu. Lagu orang baru tak kebenung jadi melaki bini. Orang Kediri kurang bilik out. Jadi lagu tu lekang ngotion digagak sikut penyanyi penengkebang lagu kau dah terbilang nama mega di dalam industri muzik kita Iban, ianya Duna Ranggau nya penengkebang lagu Meligai.

Lalu markah ke Bukai diambil dari Facebook undi lagu Carta Siapa Juara 30%, lalu 10% lalu ia diambil dari pemayuh lagu untuk di pinta bala peninga ngau suah agi di tebah bak sistem kami. Jadinya cara 100% markah undi diambil nentu ke penduduk 10 titik lagu bak Carta Siapa Juara. Lalu anda dengan mega kita ke anda sempat ninga atau kemudian ke Carta Siapa Juara nintiang hari 5 program untuk live. Kita mega boleh ninga ke tanduk program nintiang malam hari 6 pukul 10.30 malam udah berita. Okey, kita ngalih ngaga Carta Siapa Juara. Carta Siapa Juara ke sekali itu lumur 4. Lumur 4 ke sekali itu lagu tu 5 minggu udah bak carta. Lalu agi ngenan ke penuduk, bak penuduk 3-4 minggu tu. Lagu tu lekah ngetiun di gagak Jonas Mikian. Lalu penanyi ya, ya kemai lagu tu inya Genevieve Lenyak. Lagu ke diberi nama Ditundik Nuan. Kita ingat ke lagu penuduk 3-4 Ditundik Nuan, Genevieve Lenyak. Lekau tiun Jonas Mikian sebedau kita ingat ke lagu penuduk 3-3 nangkan ketu lagi 4.

yang ke kita tadi, lagu kedi bayi sikut penyanyi baru dalam dunia pemerindang kita Iban, Penny McLean. Lagu kedi diberi nama Nuan Milih Pergi. Leka lagu digagah Daniel Undi, Tiun digagah Sheila Kayam. 11 minggu dalam carta. Lagu tu agi nak pergi insit ngau penduduk ya minggu tau ke Batu Suan 37

Sepedau Didinga. Ni bagi lagu ke nyedi juara ke minggu tu. Dan sebenarnya sekali lagi kumat kita berhati ke lagu bak penduduk tika 10 nyentuk ketiga. Lumur 10 Nuan Berulah Kelemayang Band. Lumur 9 Majak Ngagai Tang Jauh Nikel Muja. Lumur 8 Tebak Ensiban Ferdeline Leo. Lumur 7 Isi Atiku Dayana Shini. Lumur 8 Semaya Selamaya Menalan Band. Lumur 5 Meligai Pengerindu Ego Anthony. Lumur 4 Ditundik Nuan Genevieve Lenyak. Lalu lumur 3 Nuan Milih Pergi Penny Midland. Nah, yang tadi penduduk 8 itu lagu sekali ke kita bisa juara baru tau ke juara kita lagi mengkam minggu yang kemarin. Kita sama-sama ninga ketuk 2.

Sampai suwe meda orang berkongsi ke asyik hati. Layak berik sebilik bak media ramah. Entik uleh, aneng berkongsi ke utai ketawak masuk diri empu malu. Berunding dolok kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan untuk hari aku, Bibi Chloe. Juara!

Mari pengaga ati ngagai Lucy M ngau mega Heli. Kita bisa juara baru minggu tu. Ianya lagu kita beri nama Baduk Kiruh. Lekang ngotion lagu di gagak Lucy M. Penanyi ya Heli. Tentu kita mayu nemu ne. Orang kebenama Heli tu. Ukai penanyi baru ya. Kalau ngau SSJ sebenar tu. Tidak nak salah aku tahun 2016. SSJ ketiga mayanya. Lalu Heli.

bernama Tepejuh leka ngotion di gaga esne nala empu nurun segigi anak tangga lebannya mari penuduk juara ngagai juara baru kita Heli ngau lagu baduk hirwa jadinya penuduk lagu satu ngagai lumur sepuluh mari pengagak ati ngagai judi siko ke

kacang ma, sekedar hari barang pemakai ke boleh dibaik kita jauh. Lebih lagi ke bisik terbeling ke menua luar, ia ke pedis nur kita ngigak pemakai bangsa kita daya ketebal lagi. Sida begabising luar ke produk kasam ensabi nama lagi mayuah ia ke dikeluar ke sida atau kebenar ia kelimpah hari pemakai sida mega bisik ngeluar ke produk minyak angin minyak angin ke digaga hari lia lalu sida mesti ngeluar ke mega air air irup baka air madu engkelulut ngau nama lagi bisik mega air terong asam jus terong asam terong da iban kita nya serta mayuah bangsa air kebukai kebisik di jual lalu sekedar hari produk air irup sedak tu ia nyandang cukup mana ke nyawa ke benuang pedis atau ke ndak entu nyamai asai nyawa lebih lagi ke benuang kararau nyak meh

Habis si, si Tegi yang pu resepi dalam dalam botol air iruapnya tadi au. Okey, jadi nyar tadi sekedar hari produk yang dikeluarkan Kinakara Agrofarm. Sekali lagi merik terima kasih ya kelimpah hari sponsor hamper nintiang minggu dia Kinakara Agrofarm mega minggu bak SSJ tika 9 tu sekali lagi menaja tau ke sponsor duit price RM1,000 bagi tegeri vokal terbaik tau ke sada nyawa ke pemadu mana ia ke dia empu Winnie Albert. Okey, jadinya tadi sekedar hari sponsor SJT ke 9 ke udah mujur diatur tu tadi lalu beri terima kasih megak ngagai

0: kerja di Penaung Bersama. Keudah sama mantu SSJ tu berpun dari SSJ 1 untuk ke SSJ ke 9 sama begulai dengan Dato' Amar. Dia megak beri terima kasih ngagai yang berhormat Dato' Senudan Lawan sepit Menteri Dagang Temuai dengan Seni Pemerintah Sarawak. Beri terima kasih megak ngagai yang berhormat YB Rui Angau Gingkoi Kaban Parlimen Lubuk Antu kesama dah mantu serta yang berhormat Lidang Asan kenya di Kaban Konsil Negeri Ketibas Dun Ketibas kesama mantu ngemujur ke ACSJ ke 9 renggat final tu tadi. Okey, jadi sebedau kita ya muka arus telefon ngagai bala ke dekat ngundi tentu ya kita dekat madah ke lagu ya ke dekat dicalon ke bak catat sampai juara tusun ke 38 tang sebedau kita ninga ke lagu ia ke dekat di calon ke bacata sepejuara tentu ya kita ingat ke dulu lagu ia ke Pansut Ari Carta. Lagu ke Pansut Ari Carta ianya lagu ke dibai Kelemayang Band ia ke nuduk 42 tika 10 lagu ke dibai lagu ke diberi nama Nuan Barulah
1: lagu Pansut minggu tu.

0: lagu ke baru di pendiang ke kita. Siti lagu ke dicalon ke bacata sampai juara tusun ke 38. Lagu ke diberi nama Patah Sayap. Lagu tok dibaik Natalie Anik. Leka ngau tion lagu digagak Luelin Lawas Julin. Luelin Lawas Julin. Di sadaka Natalie Anik lagu kah diberi nama Patah Sayap. Jadi lagu tu tahu berengkah di undi kita, lagu tu tahu berengkah di undi kita. Udah tu lagi lagu baru ke dia diberi nama Patah Sayap di baik Natalie Anik tahu berengkah di undi kita. Nangkan ketu lagi. Jadi bertemu baru kita baca tas sepa juara tusun ke 38 nangkan ketu ila terus kesukung kita ngagai industri music. Kitai Iban.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

Statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak Nuan. Pesan tu, hari YFM.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Segulai Sejalai Gawa FM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepen lama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main

0: Raban bangsa kita Iban tu bak perkara berkawal dengan penusah Rabat. Sigi aku muji tu dari pastor. Kita itu tadi cukup siro serta bertulung ngau pangan diri. Tajak pun orangnya tadi ukai orang kesemak ngau kita gini. Minak kita ngelala berkenyak ya. Tang kita itu cukup siro dari bangsa kita itu deh.
1: Nang amat.
0: Ya nanti bak ajar pengharap kita nama utai kepatut dikerja. Lebuh kita itu tadi nemu pangan, nemu kaban belayan atau ke orang di kelala kita lenyau orang ti di kesayau kesidak ya kena kita ngayan ke sama-sama ngasai ke penusah ti di nat kesidak ya.
1: Amat amat. Nah, bah aku adat betulung, adat bersukung tu adat ti cukup balat badas. Nang adat ti patut diajal kita ngage bala nemia baru dia tu. Ya, nama kebuah aku nyebut utai munyi tu. Laban lebuah orang yang ditinggal pemati, lebih agak bak ngeri di tu. Pemati tu ukai utai ti lempuang. Ya, utai ti cukup berat nal. Contoh baka raruang. Berapa raruang dia tu? Nu ribu ya rega ya. Udah nyak tempat nungubulnya agak nanti ada ngeri tu bala peninggal. Nyu sebut beribu gak utai nyak dah. Lalu ngagai sidak ti kurang pendatai pemisi. Nakak mah pemerat utai tu, naya tangnya alai, bak gereja kita, bak raban kita, bak kita Kristian aku merangsang kita betulung, bersukung ngau duit ringgit, anang sekali-kali ngau duit ringgit ti diberi nuannya, nyak dianggap nuan meli utai ti tau mangkuang palak nuan, anang anggap tu besarnya tang. Duit ringgit ti kena diberi kitanya, kena nulungnya bebeli ke utai tu tadi. Utai ke beribu utainya tadi. Raruang, lalu pihak enggak kubul dedian, orang ti nganjuangnya. Okey, tu mesti ditulung kitanya kebuah aku mengkang amat ngemerat ke lekajakut tulung, lekajakut nulung pangan diri. Awak kemak ti beratnya, tauknya di lempuang. Awak ke penusahnya tadi, ukai utai ti ngasuh, ngasuh sidaknya utusah laban ketegal duit tadi. Nal, tang nang amat, tusah laban udah ditinggal kurang. Tang, jakuk pasal duit ringgit, pasal tulung tadi. Kitai patut nulung, kitai patut nyukung, kitai patut mantuk sidak.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, ndur berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: tuo pagi riwayat
1: penuh ngeringat penuh pedihatin ti di rumah tamak pangking nemu lagi medak handphone medak lagu medak nama-nama kini ni boh mayuh teh sebut nah lu ngali ke diri medak handphone ya nemu ya nurun celap ke diri empu lagi amal ke nyari kita ke besawut ke kadangnya meh maya hati ke benuh hangat macam-macam teh pansor yang mulut tadi kadang di nak sedar
2: ngenang ke gimit sebuah desem hati inai ngasuh ngain kerja pengonya ringat kita yang ringat ke diri ringat tamak kebilia pamit pangkiang na dah nya dah lemai harinya lapau perut kebaruah nemu kan dua
1: ti aku ungkah kemua pintunya tak kepan dua oh kelapa
2: mana mentas penting kamu pintu
1: nah wah kan nyium baunya deh noy pansuat baik baru ke dapur
3: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Kang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat.

kita ke bisima.live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung final Asia.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Nenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak ku aku tertarik. Alaban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertadi, nuan tinduak tertadi.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nun tadi berkenik.
1: Ya, berkenik ke peninduk nuan, berkenyak meh.
2: Berkenik ke peninduk nuan. Enggak, aku nemu peninduk nuan berkenik.
1: Berkenik ke peninduk nuan, berkenyak meh ulah nuan meh.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahanang bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dai. Dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah siban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola
3: Ananda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Betul. Pagi rewind.
1: Kadang-kadang kadang betul naik ke kita. Kak ke sidak ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyuh beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sidak yang meri. Kadang sidak yang punya buat di mail. Atau baura bukai nak ku nyual berketuk sano ku ya. Semadi nua kaban aku ku ya. Harga tu ngenuan ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Ya kemana gede. Kita dibuat minta berkaban kita itu. Kaban kita itu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak buat kadang-kadang. Anda kau nyebut deh. Kedeka nak kempang kadang-kadang deh. Nama kita minta tolong ya deh. Ya udah mana ngatu.
2: Sama.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: bersedia?
1: Bersedia ke Kak Menung Sapa Juara Capa Kenyalah Minggu Tu.
0: Sapa kedekat rupiah surat kabar. Ketawa engkau kami.
2: Alah,
0: dulu. Yalah, dulu. Lagu engkau kami.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut masak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayai keteriba kami yang tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: entik nintih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Pihak mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut yang tadi Puan Penny 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ka disebut sidak ke induk tu. Yang ka amat siti ari mesej sidak tu kana ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ka sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ku utai ti udah lama diperam dalam hati din.
0: Ya.
1: Au teka bakal buah ke peram tu ante ya nyu udah peram-peram kita nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut
1: udah. Disimpan kita dalam hati din. Awas, au nama utai ti bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utai nya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au. Nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah menghenti kita uduk berjakuk pun pini.

0: Nak salah aho. Nak salah henti kita udu bejako. Tau te kangasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejako. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai te ngasuh ati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejako tu tadi aho. Tau ke berandau ngau orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita. Jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang mesin gang bunyi korang. Ini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kino, selalu nyadi bagi kita kino tu tak neracat neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang mayari tu oh.
1: Teracat ne pasti.
0: Tang kita kino tu selalu bejaku tak kutap kutap. Oh. Bak jam tiga mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit. Ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilahnya api, dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita, nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilahnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dilah. Dilahnya utai ti jai, ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: yung seberay.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digunakan.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayo baruma
1: tau beri garik kita ngagai gereja tau ke ngagai orang bukai tim guna
0: kelimpah hari jemari garik kita puang
1: kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sida ti kurang penatai pengisi
0: tang tentu ke garik diberinya
1: bagaimana setahun tak dulu ya
0: ngagai ke kita disebut orang merit bakas madi medai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sari.

0: kitai suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kitai jaku tunik kenyangka kalak di dinga kitai mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kitai indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana, jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakuk. Nyadi bab perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakuk.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita benda kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguik kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpanggai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita itu bisi kuasa. Jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita. Ia tau nyadi bak ketempu. Tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita sururan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengirup kediri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu, masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang di ka di ka spon ka?
0: Au dan dainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri de ka.
0: Kediri, no patut no mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tuna lah mau perut lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampua aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Sarung hirup di tu di pihak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu. Nyamai kampua di tu si.
0: Nyamai. Kampua di tu nyamai.
1: Kak Uji ke? Oh. Kak Uji kampua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton ngisap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nak awak. Nada orang medak deh.
0: Ngin mayu orang medak tu tu. Nuan nemu tak. Salah nak ngisap buat kedai makan tu.
1: Eh. Anak kira korang si, aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Ya, mai orang ke nak medak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini. Tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nama.
0: Nama nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au, nyamai aku mai nuan tu makai. Gaya nuan sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini. Itu je lah, duduk di tu je nginsap.
0: Ya, patut nak nginsap, ngin. Nyen nama nyen bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyennya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh. Anang sama. Kalau kumai lo si, kumpal wong betul lo.
0: Ne, nemu panon takut. Nemu nak kita berengkah ari pun tahun 2025, Dobi Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap. Kelimpah ari kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengiboh tu hari kami, Pak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko DJ. No, mes sedawai ko ya. Sige ngai jawa telepon aku tu sinar ni.
2: Oh, kalau bagi nanti penung nanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, tucum-tucum. Ya. Yeah. Ya, tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nak daya tucum apa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Okay, nanggam perindu. Periwa, anak ada tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
2: Nanti dengar di tanggar. Periuk tengah deh.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: pagi riwayat.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu di kangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngagak nama Rebecca. Nanti jawabnya tadi
2: ya, ya.
1: Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Jadi pastor, lebu tuatuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai. Jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan. Tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita. Ianya mai arti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate, ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuah. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana? Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kau tai ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambi kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan yang tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kian jadi berkat. Gagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 635. Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: sikap siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri.
1: Mm-hmm.
0: Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku tai tu aman. Tu nu datang ngagi runi yang ku gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuh ya depeda kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api ya pai. Naka mega na ya, lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuh pengeringat nak dipansun. Nak diluah ke lebuh ia udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ia meletup 100% ia meletup lebuh yang meletup nya ti ngancul ke yampu lalu pihak mega orang ti ngelingi ia nya kebuah berguna amat ba ati kita ba ati nuan ba ati tiap ikut kita belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya, ngemedias kati sidak nyak tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dinga tu, pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa, anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak, pengelemik nuannya anang. Tu ukai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 6:35. Belasar ndu bejurai kemai macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bukulengo YFM, nyeliak managi hari kengeraran.

Aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Kita ke Bisi Medak Live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SES.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Tapi Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Tahun Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekang Matiun Jiswi Jabu

0: bawa media sosial ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Pengawal SSJ ke-9 tu dan mujur. Terima kasih kepada para peminat yang penyukung kami di Albert Anis Sumbat serta kalian tu nak menunjuk, nak melembau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu ya. Juri-juri lawan sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ ke-9 tu. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa. Bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas. Rengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Letra Matiun, Jisli Jabu,

0: kabisi.live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kabisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SPSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik yang boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih lagi kita semua kepada nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke kerana menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni kerana menua Sarawak, udah nyingkang laban diam eh kena mata dunia kita boleh mansak walaupun lebih lagi. Hari aku Mawat Dayang.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, uli mai mengantai ngaji orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai.

0: segera pagi di YNN.
1: Dengarkan pengerak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
2: Tabik bala peningar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 11 hari bulan 10 tahun 2026 aku pada kabin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama Pai ngau anak ngau Roh Kudus, amin. Allah Taala Pai, terima kasih kau dah nyaga ke mata kami malam ke udah. Lalu pagi itu kami nemu, kami bergempur dekat Muji Mulia Kenamanuan. Lalu terima kasih ke pengelikun kudah di peri nongge kami, tuah limpah nimit nongge kami lalu pagi itu. Awak ke kami tahu, tu kasuh kami muka hati kami dekat ninga, kejakut nuan jakut penghidup, kengiring, kengembing dalam pejalai pengharap kami itu. Semayang itu diminta kami dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ningal ke baca Injil, ke dambik ku Injil Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 10. Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 10. Sempama pasal gawai tikah. Jesus selalu berjakut baru ngena jakut sempama ngagai orang mayaku ya. Perintah serga tau dibanding ke ngau siku raja, kenyendia ke gawai tikah ke anak lelaki ya. Yang asuh, bala orang gaji yang ngangau kurang kudah diambil ngabang datai ngagai gawai tikahnya. Tang sidak ngai datai. Ya lo ngaso bala orang gaji ya tibukai ku ya padah ke ngagai orang kudah diambil ngabang. Dinga kita. Aku dah nyendia ke pengerami makai besai. Jelu sapi aku ngau anak sapi aku tigemu udah disayat. Lalu semua tai udah sedia. Datai meh kita ngagai gawai tikah. Tang sidak nak tentu ibu ke tesaunya lalu mupuk ngagai nur bukai sikuk kumai sikuk ngagai pengawak dagang ya lalu sidak ke bukai nangkap bala gaji bala orang gaji rajanya berduan lalu munuh sidak rajanya lalu ringat yang ngirum ke bala sedadoi munuh bala pemunuhnya lalu nunu negeri sidak udahnya ya berjakuk ngagai bala ulun ya gawai tikah udah sedia. Terang kudah diambil ngabang, ndak tahu datai. Nyalai berjalai kita ngagai jalan raya. Lalu ambil ngabang, ngagai gawai tikah tu semua orang kena temu kita. Pala ulun ya lalu mansang ngagai semua jalan raya. Lalu ngempuru semua orang kena temu sida. Orang ke mana ngga orang ke jai. Nyalai balai tikah yang penuh laban bala pengabang. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bala menyadi dalam Jesus Kristus. Utai bisik nyadi lebuh kita ke medak. Utai ke depadah Jesus saritau. Siku raja nyedia ke pemakai ke besai ke anak ya. Semua udah sedia. Semina ke nadai, orang ke ngabang aja. Semua dah sedia. Kerapi ke gemuk, semua dah dibunuh. Pemakai sudah sedia. Jadi kangau tu tadi digagak ya ke Tegal, ya ke mentas hati. Raja tu tadi mentas hati, lalu megak ya gagak aman. Siapa nak gagak ti anak nikah deh. Tang nak mukai-mukai orang ke dekangau datai tu tadi, bala pengabang ngai datai. Kita ingat sekedak sedak ya, kini tadi kumai nah. Sikuk ngagai pengawak, dagang ya. Lalu sidak ke bukai, jaigi pengawak, nangkap bala orang gajinya, peduan lalu munuah sidak. Jadi dituk kita medak, pun penyelamat cerita tuai kita mensia. Allah Ta'ala ndak kalak ndak. Toka semampai, ngangau kita mensia ngagai komini, toka begulai ngau yampu. Sempekat ngau orang Israel, jaku ajar sidak Nabi, penatai Kristus, penghidup gereja, pengerami Eukaristia, tu genap bagi kangau pengerindu Allah Ta'ala ngamik di berkongsi dalam penghidup Allah Ta'ala mpu. Surga ukai semina nur kita datai dudila tanya pemenuh kawul ngau Allah Ta'ala ti sabar niri ke tuka ngigak genap ikut kita mensia. Ngasuh sino bala menyadi dalam Injil tadi tajak pengerami tu nadai pengurang tang urang ke datainya ngai diambil sedabah nama penyadi deh dituk kata medak nakak ya pemanah pemendar dalam Injil pengasih Allah Ta'ala nak bercipiang penyinu Allah Ta'ala diberi nak bercipiang Kristus datai ukai semena anggil orang ke Arab pasal pengelurus temaga ngagai genap iku orang kedeka nerima nimit ya. Nadai orang ditinggal ngagai kangau pasal pengudus. Pintu perintah surga tetap terbuka ngagai genap iku orang ke ngesal tukar berubah. Jadi kangau tu kangau ke serata dunia. Pengerindu ya datai ngelekai ngagai genap bengkah menua di dunia tu. Tang tajak kita dipilih ukai pasal kita tu bisik bakal VIP tang pasal kangau penalu ngagai nimit Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak kalak lejuk ngangau kita. Yang ngau sabar nganti hati kita ke nyawut au ngau pementas pengerindu, pengetan hati, tetap hati, ngau pengasih kita. Jadi pagi itu, bila menyedik dalam Injil Kristus, anang kita, medak pihak ajak kangau Allah Ta'ala itu. Kita patut nyendia ke hati kita niting hari. Ngepan kita ianya pemanah ulah Kristus. Lalu lebuah, pengerami surga itu datai dalam penghidup kita, kita berkongsi dalam mulia. Lalu kita tamak dengan pengagau. Lalu dia berlama-lama bergulai dengan Allah Ta'ala di apai kita. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan dengan Nuan. Nuan diberkat hari semua induk. Lalu berberkat amat anak hari kamai Nuan Jesus. Maria ti kudus kini Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami tiba dosa dia tahu ngau maya kami parailah. Amin. Awak kalah tala tiba madu berkuasa merkat kita semua apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Nama gagak. Benung online, tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban Official.
1: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita dayak. Bak bulan tu, kita yang ngelabuh ke benih.
2: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak ga ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau ga oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita ga gawa umai, anang pulai hari, ugal gatu.

0: nunggal tunggal ga anang jarang gagak sebulan kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga ati gaga nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nunggal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanah ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi pagilok ke kita gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: Kuching 101.3 FM.

0: sekedar penerau, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik kebikiran kau. Lambutan Station Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limba, Minjang Hari 6, Jam Ketubah, Nelang, Tengah Hari.
1: Pengerap Pagi, pukul 6.

Buah Hatiku, lagu ke di by Andrew Bonnie James Peninga, lagu dikenal ketai mungkau awak pengerap pagi kitai ke pagi tu bak pagi hari Minggu sari tu 11 hari bulan 10 2026. Selamat pagi, selamat mendeng ke YFM pagi tu. Pagi tu kita bulai ngau aku Imelda Johnny tok kemel bak awak pengerap pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi Peninga ya. Jadi mari selamat pagi sekali lagi serta nama berita kita semua Peninga. Garak ke berita kita mana, garak ke semua belak gerai pagi tu Peninga serta ngepun ke pagi kita ngau tucum ya ke maduk manis pagi tu Peninga ya. Oke, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benung ngiru pagi. Pagi tu tau ke kita nyangkanya benung nyikap diri ke dekat nurun ke gereja gini pagi tu. Tau ke kita nyangkanya udah berantau jalai kini jam ke dia tu ngarak ke berjimat maya berbaik ke kereta serta magak ngagak balap peninggal ke bukai nyangkanya ada mindah kini pagi tu udah tumu dani pagi mendiang ke YFM. Selamat pagi ngagai kita semua ya, kita ikediau di Seri Aman boleh mendiang ke kami ngena frekuensi 89.5 FM Bintulu, 97.5 Sibu, 87.6 Pemagak Kapit, 94.3 Miri, 95.7 Limbang, 104.9 FM serta mega kita ya kediau di Lawas boleh mendiang ke kami ngena 101.1 FM. Nak tinggal mega kita ya kediau di Bandar Raya Kuching boleh mendiang ke kami ngena 101.3 FM ya. Jadi kelimpah harinya mega Peninga kita boleh mendiang ke YFM ngena RTM Klik serta channel Astro 871. Ngerak ke program kita terang di pendiang ke kita pagi tok Peninga nyentuk ke penghujung program kita itu lagi nak ngira dini alain do kita jam ke dia tu. Jadi itu semua program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi tentu yang ada berubah Peninga ba jam ke terubah tu ada lepas tu lagi out dia kita sama balak mendiang ke program lagu-lagu puji sembah ba pagi hari Minggu lalu nangkan kenyak 7 pagi dia nu aku maca pesan berat ngau pesan beban Teng ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat boleh email ngagi yfmiban@gmail.com pemega boleh WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 ya. Nangkan kenyak pukul 7.30 pagi dia nol kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Lalu buat jam ke penudi lagi Peninggal dia kita dekat bergulai ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan buat program lalau penghidup pukul 8 pagi tu lagi ke penudi dia kita dekat mendiang ke program Tungkat Semangat berkenyam itu semua program kita ungkup ya ke pagi tu buat pagi hari Minggu 11 hari bulan 10 2026. Jadi sekali lagi mari selamat pagi dengan semua bela peninggal ke pagi tu aku udah milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita tu lagu ke di baik Josephine Jalin, Anang Ngelebu Aku, YFM, Segulai Sejalai.

Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruh Mike kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja tang megak pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM.

Gubat earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih aris tengah. Lalu anang ngenak lebih aris 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu ari aku. Reza Reho ngau YFM. Segulai sejalai.

0: Ti munsuah katanya lapar bre ya makai. Enti ya awas bre ya airu. Pertinya utai tu pedis sama ti tu di kerjapuan. Pedis lama kebuah bekeni kanuannya tadi. Udah lagi anak rindu kanuan, udah lagi anya tadi.
1: Begedik
0: ke kita. Lalu bre ya makai.
1: Maya ya lapar bre makai.
0: Bre makai. Maya ya awas bre kita airu. Jadi badunya pedis di kerja tang lebuah kitanya tadi bisi pengarah bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita yang tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sida ke nyumpah kita. Selalunya kita yang tahu orang nyumpah kita. Kita yang megak kak nyumpah orangnya.
1: Aman.
0: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggi yang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita yang tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sedak ti begedik ke kita. Anang ditih kerentak sedak ya. Ura berjaik kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Nanti utai nadai dia ada ketuanya udah salah.
1: Lalunya tadi nyok ngamat ke jakok ya.
0: Ngamat lalu bisa mesumpah hanya tadi. Laban nama kebah tuan nyok ngamat ke utainya. Ngasuh utainya lah tai reti ya. Tangtik tuannya tadi madam ke ngau pengerindu. Madam ke ngau engkau jakuk berkat dia utainya tadi tau nak ngasih ya. Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempo kelimpah harinya kita mega uliah bersampai ke sida tinglese ke kita ingat anda malas penyai ngau penyai utai ke pedih mega di kerja kita bekeni ke kita dekat bersampai ke orang kang lese ke kita nadai kala utai tu nyadi badunya tu bahkan kita bersampai ngutua nyumpah ya. Tulah ya ilah ku kita. Tang pak aja kita orang Kristian nak menyinya bersampi berkat kia sedar kia Tuhan. Aneh malas penyai ngau penyai.
2: Plaza Jurai 635. Pasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berpasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ya hari 4 pukul 5.25 lemai.

FM Kichwa, pendrang siang ngati diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penangguh barunya tu dah uliah diputarkah. Sekali lagi, kita nama di ketempu, ngempuan pengerang siang. Biar berinsa dulu, ngambil kesenang untuk diri ilang. Pesan tu hari aku, Grace FM Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: Iyanya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngan baga pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh Isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni aku kak nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nama ku. Laban ku selanya bisa nganjur.
1: Bah, madah kaku meh.
2: Oh, berketuk. Pesan nanya patut bisa padah kemaya orang mati, ngetas ulit, lul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjur orang kemati. Nama ni?
1: Oh, betulnya. Bah, berkening ku kan nganjur ngayu dah nyak dah. Lagi kena fake lah kah?
2: Ih, nak lagi kena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur kena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
0: Okey, bukannya macam cara dikenal kita nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang bagi kami YFM Peningah. Jadi pesan kita ke Teruba, pesan pemati datai Ari Mambang Anak Gira ngari ke sidak sebilik. Madah ke pemati inai sidaya ianya Dindun Anak Melina. Dindun Anak Melina udah nadai kena 11 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia bermerunjau ajuang nanga buai jelau atas nanga jelau sungai Sibau Gawis Bungkeng Batu Linteng Jaluh Meribuang Padih Meribuang Layau Sungai Kabang Pelipuak Penyelanih Lubau ngau semua kepembelayan ba Kucing Miri Bintulu ngau kebukai ia kengelala Dindun Anak Melina ya. Dindun Anak Melina. Jadi atau dekat di Sengai berbala mayuah kena malam hari 2 13 hari bulan 10 2026. Lalu dekat di Anjung ke Pendam Christian Anglican Lubuak Pau kena pagi hari 3, 14 hari bulan 10, 2026 ya. Jadi itu dekat di intu bar rumah John Kron Padih Betung. Jadi kat nemu ngau silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Mambang Anak Gira bernumo 017-946-8305 ya 017-946-8305. Aku nak baru pesan tu peningal pesan pemati tu datai hari Mambang Anak Gira ngari ke sedar sebilik madah ke pemati Indaya ianya Dindun Anak Melina. Dindun Anak Melina udah nadai kena 11 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia bermerunjau ajuang nangga buai jelau atas nangga jelau sungai Sibau Gawis Bungkeng Batu Linteng Jaluh Meribuang Padih Meribuang Layau Sungai Kabang Pelipuak Penyelanih Lubau ngau semua kepembelayan bak Kucing Miri Bintulu serta mega kepembelayan ia kebukai ia ke enda uliah dirintai ke ditu ia ke ngelala Dindun Anak Melina ya Dindun Anak Melina. Jadi ia tu dekat di Sengai berbala mayuah kena malam hari 2 13 hari bulan 10 2026 berumah John Kron Padih Betung. Lalu dekat di Anjung ngagai Pendam Christian Anglican Lubuak Pau kena pagi hari 3 14 hari bulan 10 2026. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Mambang Anak Gira bernombor 017-946-8305. Okey, lalu pesan tik kedua tu peningat pesan pemati tu datai hari Priscilla Anak Doni Steven tau ketitun. Pesan pemati tu datai hari Priscilla Anak Doni Steven tau ketitun. Jadi pesan tu madah ke apai sidak ya Doni Steven Anak Suting tau ke tibin tau ke laki cinta anak singken Donnie Steven anak suting tau ke tibin tau ke laki cinta anak singken singken ya udah nadai kena 9 hari bulan 10 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayu berumah nombor 166 Kampung Teratai Jalai Berayun kena 11 hari bulan 10 2026 hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 13 hari bulan 10 2026 Bapendam Roman Katolik Sri Aman ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kampung belayan kediau ba Basik, Ijuak, Tekalung, Langkeng, Tawang, Seduku, Geran Setumbin, Tanjung Bijat, ngau semua kampung belayan ia kebukai, ia kenda ulih dirintai ke Ditu Magang, ia kenglala Donnie Steven, anak suting tau ke Tibin ya. Jadi semua kita dipinta datang magang. Jadi penerang ke sili agi kita tau bertanya terus ngagai Priscilla tau ke Titun, bernumor 018-380-1660 ya. Aku nanuk baru pesan pemati itu datai Ari Priscilla anak Donnie Steven tau ke Titun madah ke pemati apa ya ianya Donnie Steven anak suting tau ke Tibin tau ke laki cinta anak singken. Jadi pesan tu madah ke Donnie Steven anak suting tau ke Tibin tau ke laki cinta anak singken udah nadai kena 9 hari bulan 10 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah rumah 166 Kampung Teratai Jalai Berayun kena 11 hari bulan 10 2026 hari Minggu Saritu lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 12 hari bulan 10 2026 Bapendam Roman Katolik Sri Aman ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kampung belayan ya ke dia Basik Ijuak Tekalung, Langkeng, Tawang, Seduku, Geran Setumbin, Tanjung Bijat, ngau semua kampung belayan ia kebukai, ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang, ia kenglala Donnie Steven, anak suting tau ke Tibin ya. Donnie Steven, anak suting tau ke Tibin. Semua kita dipinta datang magang. Jadi penerang ke siliak peninga, kita tahu bertanya terus dengan Priscilla tau ke Titun, bernumor 018-380-1660 ya. Kunanuk baru 018-380-1660. Jadi pesan ketiga tu peninga pesan pemati tu datai Ari Rosie Layan anak Andeng tau ke Indai Anis ngari ke selas bilik madah ke Apaya Andeng anak Abeng Andeng anak Abeng tau ke Apai Ayak tau ke laki senia anak jemat ya tau ke laki senia anak jemat Anding anak abing tau ke apai ayak tau ke laki senia anak jimat tau ke senia anak jimat udah nadai kena 9 hari bulan 10 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kabam belayan ikedia bergaru serikai 4 buah rumah panjai berayang mudung tapeng ujan Kup Ibus 2 buah rumah panjai, Kerapa 5 buah rumah panjai, Tusuk Kemedu Sari, Sungai Tapeng, Tukup, Jagit, Melaban, Simpeng Sari, Balai, Pakan Bukit Tinggi, Suai Rumah Robert, Pelasu Ruban, Lubuk Pisang Gerigat, Tua Rumah Layang Nanga Ibus, Pangge, Sungai Rumput, Ngkabang, Menggeris dua berumah, Sungai Pasir, Empayang Kabung, Lubuak Kerukuh Krian Seratu, Sendi, Piamaga Kampung Belayan Berpanjaruban, Dasya Seratu, Sungai Ngkabang Ruban, Kerangan Rusak Kaki Wong Seratu, Nanga Keliak Krian Seratu, Sungai Raba Krian mendas atas ngau baruah bala di betung Kampung Tangguh Sebuyau. Sungai Mudeng ngau kapal belayan ya kebuka ya. Jadi mayang itu ianya kena serito hari Minggu 11 bulan 10 2026 lalu dekat di kubur. Kena hari 1 12 bulan 10 2026 ya. Jadi semua kita tadi dipinta datang magang ngagai rumah Frederick Suli anak Jawa ke terumah Jawa ke lama Sungai Kerubung Selalang Serikai ya. Kunanduk baru pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai ari Rozi Layan anak Andeng tau ke Indai Anis ya ngari ke sedas bilik madah ke apa ya. Andeng anak Abeng, Andeng anak Abeng tau ke apai ayak, tau ke apai ayak, tau ke laki senia anak jemat, tau ke laki senia anak jemat udah nadai kena 9 hari bulan 10 2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena hari Minggu 11 hari bulan 10 2026 lalu dekat di Intu Berumah Frederick Suli anak Jawa. Tau ke terumah Jawa ke lama Sungai Kerubung Selalang Serikai ya lalu dekat di Anjung kena hari 1 12 hari bulan 10 2026 pesan tu peninga dituju ke ngagai kampung belayan kediau Bagaru Serikai empat buah rumah Berayang Mudung Tapeng Ujan Kup Ibus dua buah rumah panjai Kerapak lima buah rumah panjai Tusuk Kemiduk Sari, Sungai Tapeng, Tukup, Jagit, Melaban, Simpang Sari, Balai, Pakan Bukit Tinggi, Suai Rumah Robert, Pelasu Ruban, Lubuk Pisang Gerigat, Tua Rumah Layang, Nanga Ibus, Pangge, Sungai Rumput, Ngkabeng, Menggeris Dua Berumah, Sungai Pasir, Jabe, Sedi, Kepayang, Empayang Kabuang, Lubuak Kerukuah Krian Seratuak, Panjai Ruban, Desia Seratuak, Sungai Kabang Ruban, Kerangan Rusak, Kaki Wong Seratuak, Nanga Keliak Krian Seratuak, Sungai Raba Krian, Mendas Atas Ngau Baruah, Bala di Betung, Kampung Tangguh Sebuyau, Sungai Mudeng Ngau Kabam Belayan yang kebuka ya. Ia kenglala Andeng Anak Abeng ya, kenglala Andeng Anak Abeng. Okey, tau ke apai ayak, tau ke laki senia anak jemat. Okey, yang tadi pesan ia kebisik diterima kami buat YFM ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat tau ke pesan berbatang boleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pihak megang boleh WhatsApp terus ngagi nombor konti kami 013-862-8422 ya tu lagu ke dibaik Jimmy Nyayeng Bungai Urang.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, lagi nampung baru pesan kita ke pagi tu peningat, pesan berat. Jadi pesan ke sekali itu, pesan pemati madah ke Romi Tagi anak Tamuang. Romi Tagi anak Tamuang udah nadai kena 10 hari bulan 10 2026, bak Kelang Selangor. Jadi ia tu dekat di Baik Pulai ke Kapit kena 12 hari bulan 10 2026, lalu dekat di Sengai bak Rumah Kenyalang Nanga Sengkaranji Sungai Menuan Kapit, lalu dekat di Anjong ke Pendam Nanga Buluak Sungai Menuan Kapit kena hari 3 14 hari bulan 10 2026. Ya, jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan Sekayu Sungai Menuan Kapit, Rumah Jambum Nanga Ensilai Batarajang Kapit, Rumah Ngelai Sungai Yong Kapit, Rumah Mamat Nanga Buan Batarajang Kapit, Rumah Mikai Sungai Sud Kapit, Rumah Kaya Sungai Sud Kapit, Kemembelayan Baru Mempaling Bayung Serikai, Rumah Denis Langua Ulu Sungai Amang Kapit, Ngau Semua Kemembelayan di Sungai Mapai Kenawit serta Kemembelayan yang kebukai yang kena uliah dirintai ke Ditok Magang. Semua kita dipinta datai ngau ngesah penusah rabato au. Jadi aku nanduk baru pesan untuk peninggal, pesan pemati itu madah ke Romi Tagi anak Tamuang. Romi Tagi anak Tamuang udah nadai kena 10 hari bulan 10 2026 di Kelang Selangor. Jadi itu dekat di Baik Pulai ke Kapit kena 12 hari bulan 10 2026, serta dekat di Sengai Bar Rumah Kenyalang Nanga Sengkeranji Sungai Menuan Kapit, lalu dekat di Anjung ke Pendam Nanga Buluak Sungai Menuan Kapit kena hari 3 ya 14 hari bulan 10 2026. Pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan Sekayu Sungai Menuan Kapit, Rumah Jambun Nangan Silai Batarajang Kapit, Rumah Ngelai Sungai Yong Kapit, Rumah Mamat Nanga Buan Batarajang Kapit, Rumah Mikai Sungai Sud Kapit, Rumah Kaya Sungai Sud Kapit, Kebembelayan di Rumah Paling Bayung Serikai, Rumah Denis Langua Ulu Sungai Amang Kapit, ngau semua kebembelayan di Sungai Mapai Kenawit ya, serta kebembelayan yang kebukai ya kena uliah dirintai ke Ditok Magang. Lalu pesan tik nangkan ketuk peninga, pesan ngetas ulit, pesan ngetas ulit tu datai ari Dain anak Magat tau ke Inai Idi madah ke pengawak ngetas ulit niang Inai sedak ya, yang niang Sandang anak Uncat tau ke Inai Sebit. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit ni yang Sandang anak Uncat tau ke Inai Sebit. Jadi pengawak tu dekat di atur kena malam hari 6 nguan ulit 17 hari bulan 10 2026, lalu pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2026 ngetas ulit ya. Jadi pengawak tu dekat di atur bak lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B Miri. Pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia Barumah Kaleng Nanga Baluah Ngemeh Kenawit, Rumah Nyalung Ngau Rumah Suzuzi Lili Sungai Baluah Ngemeh Kenawit, ke pembelayan ba Beginda Ngau Rumah Linggi Nanga Selaut Ngemeh Kenawit, Nanga Ngungun, Nanga Niru, Nanga Bat, Nanga Jagau, Ngemeh Kenawit. Pemegak kepembelayan di Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, ngau kepembelayan kebuka ia kenda uliah dirintai ke Ditok Magang. Ia kengelalan ni yang Sandang, anak Uncat, tau ke Indai Sebit ya. Ni yang Sandang, anak Uncat, tau ke Indai Sebit. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Dayin anak Magat atau ke Indai ID bernombor 019-868-1291 atau ke Jeffrey Manai 013-769-8655 ya. Aku danuk baru pesan untuk peninggal. Pesan ngetas ulit tu datai hari Dayin anak Magat tau ke Indai ID madah ke pengawal ngetas ulit ni yang Indai sedak ya, yang ni yang sandang anak Uncat tau ke Indai Sebit, ni yang sandang anak Uncat tau ke Indai Sebit ya. Jadi pengawal tu dekat di atu kena malam hari 6 17 hari bulan 10 2026 nguan ulit, lalu pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2026 ngetas ulit. Pengawak tu dekat di atur bat lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B Miri ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikhdia barumah kalau rumah kaleng nanga baluah ngemeh kenawit rumah nyalung ngau rumah Suzuzi Lili sungai baluah ngemeh kenawit rumah Beginda ngau rumah Linggi nanga selawut ngemeh kenawit nanga ngungun nanga niruk nanga bat nanga jagau ngemeh kenawit Kucing Sibu Bintu Lumiri ngau kepembelayan ni kebukai kena uliah dirintai ke ditu magang ya kenglala niang sandang anak Uncat tau ke Indai Sebit ya, ni yang sandang anak Uncat tau ke Indai Sebit. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya terus ngagai Dain anak Magat tau ke Indai ID bernombor 019-868-1291 tau ke Jeffrey Manai 013-769-8655 ya. Ya meh pesan berat ya ke bisik diterima kami buat YFM nakak ke pagi tu peninggal. Kita boleh terus nganjung ngagi email kami yfmiban@gmail.com pian mega boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422. 7:30 tu lagi mai kita mendeng ke berita pagi hari YFM Iban di Kuching.

0: Hello, aku Jacob Reza. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
1: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026. Semuanya hanya di TV2.

pagi dia tu kita bergulai ngau aku Imelda Johnny bab berita pagi hari Minggu 11 hari bulan 10 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak nguna pengeraja asa air ngau tenaga bersih dikena mata pemeranak pukuk palan data. Paip gas kidurung sama laju negap ke infrastruktur tenaga Sarawak. Raban nembiak patut ngembuan prinsip ditegap landiak mutau hari teparuak penangguh digital. Nyat tadi batang berita lalu tu isi berita. Kepala Hakim Sabah Ngau Sarawak, Dato' Azizah Nawawi antara rintai nama penerima terubah darjah kebesaran negeri Sarawak berserimai ngau pengerami ngintu hari pengada ke-80 Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Astana Negeri Sarawak di Kuching. Ia nerima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS Tik Mai Gelar Datuk Seri. Sama nerima anugerah sebaka ianya Yang di-Pertua Dewan Negara Datuk Awang Bimi Awang Ali Basah, Datuk Abdul Wahab Aziz ngau Datuk T. Ah Ching. Perbak ngaunya bisi empat ikut nerima midul tanda pangkat darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK. 6 ikut nerima darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS. Bisi 23 ikut nerima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. Sepenyampau 1,350 ikut dirintai nerima medal tanda pangkat berserimai ngau pengeraminya. Berebak ngaunya 5 ikut Raban Servis Tutur Terbaik FDS di bebadi nyawa bak penusah Bilung Kabang di Long Lelang, Ulu Bram kena 8 hari bulan 9 tu tadi dirintai ke nyadi penerima Pegawai Bintang Sarawak PBS secara anumerta. Sidak tu ianya niang Kapten Zainal Afiq Bisham, niang Dr. Aino Bahrah Kamarudin, niang Alexan Adit Henry, niang Debra Moset ngau niang Jesse Payak Jok. Anugerah tu nyadi ke kelai ngagai servis ngau jasa sidak limaknya lebih berjalai ke tanggung pengawak merik servis ngintu pengerai komuniti. Pemisi pengeraja asa air ngau kuasa karan bersih merik penglebih ngagai Sarawak dalam mata pemansang palan data kelebih lagi dalam nangku peminta sistem penyelap ngau operation industrinya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penegak pengeraja asal tu uliah nyungka penumbuh ekonomi negeri nengah pengawak mengemeran ke teknologi. Ia maksud ke jakut tu maya pengawak baris ngau gempuruk besai ke diatur berserimai ngau pengerami ngintu hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak di Padang Merdeka Kuching. Ia nyemetak madah ke pemansang moda mensia Pansia Innovation ngau pemeruan rampak menua berguna amat ngambil ke Sarawak nyadi kuasa ekonomi baru di rantau tu lebih datai bak tahun 2030. Antara sektor tinjadi fokus nyerangkum semikonduktor, pengawak ngeluar pemaduk maju, tenaga gadung ngau hidrogen. Bak perkara bukai Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Petroleum Sarawak Berhad Petros benua ngemansang ke paip gas pemanjai 65 km hari kidurung ngagai zon perindustrian sama laju di Bintulu. Projek tu dekat ngenegap ke agi infrastruktur tenaga Sarawak. Nyak sebagi hari pengawak berjalai ke Sarawak Gas Roadmap. Ti digagak dikena nyambung bekal gas ngagai kandang menua bukai di negeri itu. Inisiatif tu ngembuan tuju merangsang penumbuh ekonomi serta nyukung guna industri ti majak ngerembai. Kok ia nambah, pemisik kuasa bersih nyadi penglebih ngagai Sarawak mata pukuk dalam sektor semikonduktor, pengawak ngeluar pemaduk maju, hidrogen ngau metanol.
Nembia rebak baru patut ngembuan prinsip ti tegap dikena beda antara perkara positif ngau negatif dalam dunia digital. Sapit Menteri Besai Dato' Amau Fadilah Yusof madah ke tunjang penghidup ti tegap guna amat dikena nentu ke raban nembia nak mudah terpejuh ngau isi digital tingayan ke elemen kasa serta gaya bersemekiah tinglui ari pematut. Kaban Parlimen Petra Jaya Nyak Madah ambil kebanding dia pengawak terlalu terbuka ngagai media rama ngau video games serta nak panjai runding nyaknya di faktor cara nembiak rebak baru berunding ngau ngereja ular. Ia maksud ke jakunya ramba program motivasi bersedia napik perkara jemah ilak sesi dialog bergulai ngau sapit Menteri Besai ke diatur bak Dewan Serbaguna Taman Sukma di Kuching. Pengawak tu diguluk lebih 100 ikut nembiak rebak baru berumur 13 ngagai 18 tahun hari sita Kaunsel Negeri Samariang. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Mansia mayuh dilalau ngambil ke ngemberat perkara pengerai runding serta minta bantu nyemak betapi ngau stres dalam penghidup bersari-sari. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil madah pengerai runding mesti dikemberat ke seriris ngau pengerai tubuh kelebih lagi lebuh napi peminta bak perkara gawa ngau ruang bilia. Dalam siti penerang Facebook, nyerumbak ngintu ari pengerai runding sedunia kemari, ia maga merangsang sidak tingasai ke diri balat tusah tau kemau napik penangguh ke diri-diri ngambil berkunci ke pengirau ati ngau orang ti dikarap ke sidak. Hari pengerai runding sedunia diintu kena 10 hari bulan 10 ninting tahun dikena merik penyedau senantang pemesai guna pengerai runding. Pemansang Eko Dagang Temuai dekanya difokus baru bak sitak Kaunsel Negeri Opau berengkah tahun baru. Inisiatif tu ngemuan tuju dekan nyungkak penatai pemisi serta muka peluang gawak ngagai peranak menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Opau, Bili Sujang Madah, potensi rampak menua asal nyengkawum kampung, gunung ngau ai uang ulih dikemansang jadi produk dagang temuai berpelasau ke komuniti. Peranak dekat bisik peluang ngulih ke penatai pemisi dengan cara nyedia ke palan homestay nyadi malin temuai serta nyua pemakai asal menua tu. Ia maksud ke Jakutu lebuah bak program pemekasaan hutan simpan kekal melalui penglibatan komuniti dalam ekopelancongan dan konservasi bak Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Lundu. Nguasa Sains Teknologi Ngau Innovation bak raban nembiak rebak baru berguna amat dikena muka peluang ngagai sida mansiak bidang bertanam moden. Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Batu Juni Pang Leong Ming Madah nyak nyengkau mansiak teknologi baka peminta tiru drone ngau bioteknologi. Ngenak teknologi ke bangsa tu bisik potensi no ngangkat ke pemanah pemansut serta nyukung pemansang sektor bertanam ti meruan agi. Ia madah munyinya bak pengawak berjadi ke program Putra Bakti Mega Youth Explorer Bintulu 2026. Raban nembiak di Miri dipinta ngau masuk kelab ngau serakup. Pengawal ngambil bagi ngau cakah dalam gerempuang berguna amat dikena negi ke pengarap ati ngagai diri empu ngansah pengelandiak nyadi ketuai serta nyedia pangkuk pengawal tik mana ngagai pemansang komuniti. Datuk Bandar Miri Kemegak Kaban Kaunsel Negeri Pujut Adam Yi Siu Sang madah ke pengawal ngawa diri ti bansanya megak muka peluang ngagai raban nembiak ngerembai ke kawa ramah sidak serta ngawa diri dalam pengawak nyadi volunteer. Ia madah menyinyak bak pengerami nutup program intervensi belia tidak berpersatuan 2026 di Miri. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru.
Sarawak nguna pengeraja asal air ngau tenaga bersih dikena mata pemeranak pukuk palan data. Paip gas kidurung sama laju negap ke infrastruktur tenaga Sarawak. Raban nembia patut gembuan prinsip ti tegap landik mutau ari teparuak penanggo digital. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera.

0: Orang Iban.
1: Nan Norindu.
2: Akek Cakenya.
1: Kok lo menanam?
3: Oku, Nya'a Bidayo.
4: Ambo Orek Latte.
2: Wo Si Huaren.
5: Nangira Sapa, ngau hari ni penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu hari YFM.
7: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
8: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
9: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarai.

Matiun, Maxwell Franklin Sarai.

Sulu kun si rusuk. Lagu kedibai rau yang syaris Jawa Peningang. Ujung ke jam kata dia tu pukul 8 pagi. Bunyi ke kubah jam ke terubah tadi. Pukul 8 pagi dia kita dekat bergulai ngau. Bishop Eri Sumping Jingan buat program Lalau Penghidup ya. Siti program ti di keluar ke Melati Badi. Hari YFM Iban di Kuching.